0: ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
1: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
2: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bako dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
2: menaikkan apa? Harga itu sangat susah, Pak.
3: Susah.
2: Jadi
3: malah pada lari ya.
2: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
3: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
2: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
3: Sementara kasih UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan biasanya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
4: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
3: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
0: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
0: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
2: ya, retail
0: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tergantung di embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya petugas kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
13: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
14: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
13: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
14: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
15: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
14: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
16: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
17: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
16: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
17: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
18: 55 tahun lalu, Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama dua dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
17: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
19: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
20: At the request of China's ambassador, it was President.
17: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

It Gita pendengar ya, menemani kita di Madiun pagi ini. Masih bersama saya Prita Audia yang pastinya menemani Sabtu pagi Anda yang berolahraga pagi ini ya, atau mencari menu sarapan bersama dengan orang-orang tersayang, atau mungkin Anda memang lebih memilih untuk rebahan saja menikmati sisa libur ya, sebelum nanti Senin kembali lagi menyapa. Ku beri kau hangat. Hari ini 16 Mei, pendengar, tahukah Anda kalau diperingati sebagai beberapa hari begitu ya. Bahkan memang Majelis Umum PBB menetapkan kalau 16 Mei diperingati sebagai Hari Internasional Hidup Bersama dalam Damai, yang mana ini mendorong toleransi, kemudian solidaritas, dan bagaimana juga harusnya kehidupan antar bangsa demi perdamaian dunia. Rasanya memang relate ya dengan kondisi akhir-akhir ini, belum lagi juga konflik Timur Tengah ya. Semoga juga segera menemukan titik temu yang baik, karena juga dampaknya luar biasa sekali untuk berbagai macam aspek kehidupan ya, selain sosial juga ekonomi yang terasa sekali. Dan pastinya memang kalau bicara hidup bersama dalam damai begitu ya, kita karena hidup di satu lingkungan yang tidak hanya sendiri, kita berinteraksi paling dekat dengan tetangga, ataupun juga Anda berinteraksi dalam pekerjaan Anda begitu ya, pasti segala macam bentuk kesalahpahaman ataupun juga ketidaknyamanan itu biasanya ada. Tapi bagaimana cara kita untuk tetap bisa saling memahami satu sama lain, dan bahkan juga memaafkan begitu ya, memang kalau dalam berinteraksi ada satu kesalahan, untuk mewujudkan kehidupan yang ketika kita berdampingan begitu ya, selalu ada kata damai di situ, karena itu juga akan melahirkan ketenangan kita dalam menjalankan hidup. Apa yang kau butuh ku berikan, kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di kota. Tepatnya tahun 2017 ya, PBB menetapkan 16 Mei sebagai Hari Internasional Hidup Bersama dalam Damai. Jadi memang PBB ini mengajak negara-negara di dunia termasuk masyarakat untuk terus menggalakkan yang namanya rekonsiliasi demi perdamaian ataupun juga pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kerjasama ini atau kolaborasi ini diperlukan untuk memecahkan ya pendengar berbagai masalah-masalah yang sekarang timbul ya, baik itu secara global ya, dan juga mendorong adanya keadilan dalam pelaksanakan hak asasi manusia di seluruh dunia. Banyak cara yang bisa kita pilih ya untuk merayakan Hari Internasional Hidup Bersama dalam Damai. Tidak hanya dalam momen ini, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mulai dari terus saling menghargai satu sama lain ketika kita hidup berdampingan dengan perbedaan ras, suku, golongan, ataupun juga agama begitu ya. Kita bisa saling membantu satu sama lain begitu ya. Dan juga ketika memang ada konflik dan lain sebagainya yang menimbulkan ketidaknyamanan dan juga bisa merusak kedamaian baik diri kita ataupun di antara hubungan kita dengan yang lain, kita bisa untuk saling membicarakannya dan mengevaluasi diri untuk ya tadi mewujudkan kedamaian yang sesungguhnya. Dari It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, pendengar, saya hadirkan ada satu lagu dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black dengan Kita Selamanya, spesial untuk Anda semuanya.

Long weekend kali ini, apakah Anda sudah menentukan kira-kira mau jalan-jalan kemana ya? Tadi ada satu orang teman yang katanya ingin war satu makanan yang baru saja akan di launching hari ini di Kota Madiun ya. Selamat war untuk makanannya. Tapi yang jelas, apakah Anda mungkin ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga tercinta untuk menikmati sebuah gelaran pertunjukan seni di Telaga Sarangan, pendengar ya. Jadi memang suasana di kawasan Tugu Naga di Telaga Sarangan ini sudah berbeda sejak kemarin, atau tepatnya di hari Jumat. Jadi memang di Tugu Naga itu kan menjadi titik yang selalu jadi magnet swafoto wisatawan ya. Ini disulap menjadi panggung uji coba pertunjukan budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan. Jadi bertepatan dengan momentum long weekend kali ini, ada banyak wisatawan atau bahkan warga sekitar yang memang antusias ya untuk bisa menikmati sebuah pertunjukan di Telaga Sarangan tersebut begitu. Karena memang selain juga kita tahu Telaga Sarangan menjadi satu potensi wisata yang luar biasa, apalagi kalau libur panjang begitu ya. Nah, ini melibatkan banyak pelaku seni lokal untuk menjadi upaya dalam memperkuat selain identitas budaya juga ya di kawasan wisata Telaga Sarangan.

Nah, mungkin Anda juga yang ingin ke sana ya, tetap hati-hati dan waspada karena biasanya lonjakan kunjungan wisatawan juga meningkat apalagi long weekend ini. Pastikan juga mengecek ya kelayakan dari transportasi Anda, kemudian juga Anda harus membuat plan jika memang terjadi kemacetan atau mungkin sangat ramai begitu ya, apa yang ingin Anda lakukan di sana atau mencari alternatif lain yang masih ada di sekitaran Telaga Sarangan juga pendengar. Kemudian Anda juga bisa menikmati aneka macam kuliner ya, dan juga pastikan untuk bertanya terlebih dahulu terkait dengan harga, ini juga penting ya. Dan pastikan juga mungkin Anda bisa menyiapkannya dari rumah untuk berbagai macam konsumsinya gitu ya, agar mungkin tinggal menikmati suasana saja.

Nah, kalau kemarin juga ada tradisi bersih desa atau nyadran, tepatnya di Desa Watu Alang, Kecamatan Ngawi, yang digelar meriah ya pada Jumat kemarin. Jadi memang ini tuh nggak sekedar ritual budaya tahunan, pendengar ya, tapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat lokal. Bahkan dalam tradisi bersih desa atau nyadran di Desa Watu Alang kemarin ini, banyak sekali warga yang sangat antusias mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang dipusatkan di rumah kepala Desa Watu Alang sebelum dilanjutkan menuju makam leluhur desa. Nah, kalau tradisi bersih Desa Watu Alang biasanya memang dilaksanakan di tiga dusun ya, dan ini mencakup dusun Kerajaan Selatan, Kerajaan Utara, dan juga Ngerambang. Biasanya kalau usai prosesi doa atau nyekar di makam leluhur, warga disuguhi berbagai hiburan rakyat yang biasanya berlangsung bahkan hingga malam hari. Ada pagelaran jaranan kemarin, caplokan, reok, dan bahkan tari gambyong yang menjadi hiburan, dan ini sangat menarik perhatian para warga, pendengar.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondokuno Kulo sesulih saking tiang sepuh Poro Sukerto Nyuwun tulung dumateng Kidalang Sageto Hangruat Poro Sukerto Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikolo Satemah

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu. Tapi
3: kok dodolan ora iso ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Bagi pendengar, kami hadirkan info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK JIIPE Gresik diproyeksikan mampu menyerap hingga 7.500 tenaga kerja. Proyek ini menjadi bagian dari penguatan industri hilir nasional berbasis sumber daya mineral bernilai tambah. Peletakan batu pertama proyek dilakukan dalam seremoni hilirisasi nasional tahap 2 yang digelar dan antara bersama sejumlah BUMN strategis. Ekosistem industri tersebut melibatkan sinergi antara Mine ID, Defend ID, Antam, Freeport Indonesia, Pindad, serta Pelindo. Informasi berikutnya, Saudara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan kesehatan perempuan menjadi kunci lahirnya generasi bangsa yang kuat dan berkualitas. Pasalnya, akses kesehatan yang setara bagi perempuan sangat penting demi menciptakan keluarga sehat dan generasi berkualitas. Arifah mengakui angka kematian ibu dan kasus kanker serviks mensi menjadi tantangan serius kesehatan perempuan Indonesia. Menurutnya, penanganan persoalan kesehatan perempuan membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat secara bersama. Pendengar, demikian info terkini, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id.

Ya, pendengar, libur panjang kenaikan ISAO masih ya membuat konsumsi LPG bersubsidi diprediksikan meningkat. Nah, dalam mengantisipasinya, ini Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menambah pasokan LPG 3 kg di Magetan sebanyak 14.160 tabung. Tambahan pasokan tersebut setara 42 metric ton dan disalurkan selama periode long weekend dari kemarin ya 14 Mei hingga 17 Mei. Ikat hatiku. Ahad Rahedi selaku Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus mengatakan kalau penambahan dilakukan pendengar ya melalui penyaluran fakultatif atau distribusi di luar penyaluran reguler. Nah, menurut Ahad sendiri pendengar, kalau jumlah tambahan tersebut bahkan mencapai sekitar 61% dari rata-rata penyaluran harian LPG 3 kg di Magetan. Kalau berdasarkan data, rata-rata distribusi harian LPG subsidi di Magetan ini mencapai 23.000 lebih tabung atau sekitar 70 metric ton per harinya. Nah, kemudian kalau lonjakan konsumsi ini memang bisa terjadi karena masyarakat memanfaatkan libur panjang 4 hari biasanya untuk berkumpul bersama dengan keluarga, ataupun mungkin Anda malah banyak menghabiskan waktu di rumah untuk masak atau membuat sesuatu dan ini biasanya menggunakan gas LPG begitu ya. Jadi memang aktivitas memasak di rumah tangga diperkirakan biasanya akan meningkat selama long weekend. Mudah bagiku tertawa sendiri. Sementara pasokan LPG subsidi 3 kg di Ponorogo juga ini dipastikan aman ya selama libur panjang kenaikan ISAO masih dan cuti bersama. Bahkan kemarin kalau Pertamina Patraniaga sendiri menambah distribusi gas melon ini hingga 18.000 lebih tabung perharinya. Jadi memang tambahan pasokan tersebut juga sama ya, penyalurannya fakultatif atau distribusi di luar kuota reguler demi menjaga stabilitas stok selama periode long weekend.

Pendengar, kami nanti akan hadirkan informasi terkait dengan resiko terjadinya bencana kebakaran di Kabupaten Ngawi yang ini mulai meningkat ya, apalagi memasuki musim kemarau. Tapi pastikan tetap bersama kami, sajian lagu-lagu pagi ini juga kami hadirkan untuk menambah semangat Anda jalani aktivitas di Sabtu pagi.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Ya, pendengar, memasuki musim kemarau, ini resiko kebakaran di Ngawi juga mulai meningkat. Ada bidang pemadam kebakaran Satpol PP Ngawi yang mencatat sedikitnya 21 kejadian kebakaran ini sudah terjadi sejak Januari, bahkan pertengahan Mei tahun ini. Kasih penyelamatan damkar Satpol PP Kabupaten Ngawi, Rohmat Angga Permadi mengatakan, kalau jumlah kejadian di lapangan diperkirakan juga lebih tinggi karena tidak seluruhnya kasus dilaporkan kepada petugas. Nah, masih banyak masyarakat ya, menurut Angga, yang belum menyimpan nomor layanan darurat damkar. Akibatnya, warga yang baru mencari kontak petugas saat kebakaran sudah terjadi, sehingga hal ini memperlambat proses penanganan. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi terkait dengan pencegahan kebakaran ke desa-desa ini juga belum berjalan maksimal begitu ya. Karena memang program edukasi terdampak pada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Namun, meskipun begitu, Damkar juga memastikan bahwa pelayanan penanganan kebakaran juga tetap berjalan normal selama ada laporan dari masyarakat. Tentunya menghadapi musim kemarau ini, pendengar ya, Damkar menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan bahkan terhadap potensi kebakaran, terutama apabila Anda mungkin membakar sampah, kemudian membersihkan lahan ataupun juga membakar bambu kering. Jadi ini perlu diperhatikan betul ketika memang sebelum ditinggal dipastikan bahwa tidak ada api yang masih menyala. Nah, selain itu memastikan kembali juga untuk bagi masyarakat terkait dengan instalasi listrik rumah dalam kondisi aman, apalagi ketika memang ditinggal berpergian begitu ya. Jadi agak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pastikan tetap bersama kami pendengar, sajian informasi akan juga masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Selain stasiun ya, mobilitas penumpang bus di terminal tipe A Purboyo juga menunjukkan peningkatan selama libur panjang kali ini. Ribuan penumpang tercatat keluar masuk terminal setiap hari dalam sepekan terakhir pendengar, dan meski belum terjadi lonjakan ekstrim, pengelola terminal mulai bersiaga menghadapi potensi peningkatan arus penumpang hingga akhir pekan. Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Purboyo, Ali Imron Haryadi, mengatakan bahwa sejumlah persiapan dilakukan juga semenjak sebelum long weekend kemarin ya, mulai dari rem cek armada, kemudian juga layanan kesehatan hingga penyiapan armada tambahan jika mengantisipasi adanya lonjakan penumpang saat arus balik.

Informasi berikutnya kami hadirkan dari Kabupaten Madiun, pendengar, di mana guru honorer di Kabupaten Madiun juga mulai mendapat kepastian di tengah kebijakan penataan tenaga non-ASN dari pemerintah pusat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun memastikan bahwa tidak ada pemberhentian sepihak terhadap guru non-ASN yang saat ini masih mengajar di sekolah negeri. Kepala Dikbud Kabupaten Madiun Agus Sucipto mengatakan bahwa keberadaan guru non-ASN ini tetap akan diakomodasi karena tenaga mereka juga masih dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Nah, menurut Agus lebih lanjut bahwa Pemkab ini juga berkomitmen menjaga stabilitas kegiatan pendidikan meski saat ini pemerintah pusat mulai menerapkan pembatasan masa mengajar tenaga honorer di sekolah negeri. Namun sampai saat ini pihaknya juga belum dapat memastikan terkait dengan mekanisme yang bakal diberlakukan ke depannya.

Olej, banjak, cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami pendengar. Pukul 9 pagi nanti kami akan hadirkan informasi Cek Fakta dan dilanjutkan kembali dengan program Taman Putra untuk menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim seorang juri kompetisi dangdut nasional meninggal dunia secara tiba-tiba di panggung. Narasi itu disertai foto yang diklaim memperlihatkan kejadian. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa foto itu adalah momen seorang peserta kompetisi dangdut Liga Dangdut Indonesia LIDA 2021 bernama Mila dari Provinsi Kalimantan Timur pingsan di panggung.
2: Faktanya,
1: foto yang sama ditemukan dalam artikel merdeka.com 26 Maret 2021 berjudul Juri Semua Panik, Mila Peserta LIDA Usai Bernyanyi di Atas Panggung Jatuh Pingsan. Artikel itu menyebutkan juri LIDA 2021 seperti Inul Daratista dan Soimah terkejut saat ada peserta yang jatuh pingsan di panggung usai tampil.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aktual.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, segmen terakhir di Madiun pagi ini akan kami hadirkan program Taman Putra bersama dengan IGTKI Kecamatan Taman Gugus 6 dan 7 Kota Madiun untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi anak-anak hebat semua.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allah wabar. Sehat, sehat, sehat, sehat.
0: Alhamdulillah semuanya sehat, ceria dan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Bu Ana dan
2: saya Ibu Elsa
0: yang akan membersamai anak-anak dalam acara siaran di RRI Taman Pembina Putra IGTKI Kota Madiun dengan tema hari ini adalah Sekolah Senang Hati Riang. Di sini nanti kita akan belajar dan bernyanyi bersama dengan hati yang gembira.
2: Nah, untuk menambah semangat pagi hari ini, kita akan bernyanyi bersama dengan judul lagu Selamat Pagi. Ya.

luar biasa semangatnya. Nah, berikutnya dari TK Abadi akan membawakan sebuah lagu Ayo Sekolah yang akan dinyanyikan oleh Ananda Arkan, Ananda Zafira, Ananda Prian, Ananda Fatin, Ananda Rara, Ananda Niara, Ananda Hilya, dan Ananda Zidan.

0: bahasa Jawa itu enak didengar ya Bu Ana ya. Kita sebagai orang Jawa harus nguri-ngiri bahasa lho Bu, supaya orang Jawa tidak lupa Jawanya. Masya Allah Bu Ana sederhana ya, tapi kadang kita lupa untuk melakukannya.
1: Baik, selanjutnya tampilan dari TK Isania akan membawakan hadis oleh Ananda Dita, Ananda Kaila, Ananda Keisha, Ananda Kainan, Ananda Aira, Ananda Fariza, Ananda Azalia, dan Ananda Naura.

0: Nah, itu tadi teman-teman, ada hadis senyum adalah sedekah. Jadi jangan pelit senyum ya teman-teman, karena dengan senyum kita bisa menebar kebaikan.
1: Kita lanjutkan ke penampilan berikutnya dari TK Dharma Wanita Josenan menyanyi lagu Guruku yang akan dibawakan oleh Ananda Deren, Ananda Yumna, Ananda Fizi, Ananda Ali, Ananda Elina, Ananda Arsaka, Ananda Vino, dan Ananda Dewi.

0: anak-anak, makanya kita harus sayang dan menghormati guru ya, supaya kita menjadi anak yang pintar dan sukses. Amin.
1: Nah, Bu Ana, mari kita ajak teman-teman bernyanyi bersama yuk dengan riang gembira dengan judul lagu Taman Kanak-kanak.

Selanjutnya, mari kita dengarkan penampilan berikutnya dari TK Perwanida Josenan yang akan dibawakan oleh Ananda Safa, Ananda Milea, Ananda Bintang, Ananda Ahtar, Ananda Luna, Ananda Novel, Ananda Chelsea, dan Ananda Wafi yang akan menyanyikan lagu yang berjudul Jasamu Guru.

0: Itu tadi Bu Elsa, kita harus berterima kasih kepada guru karena guru telah mengajar banyak hal untuk kita.
1: Ya, benar sekali Bu Ana.
0: Penampilan selanjutnya dari TK Mitra Harapan yang akan menyanyi Mars Mitra Harapan oleh Ananda Abimanyu, Ananda Sanum, Ananda Banyu, Ananda Liazongya, Ananda Kiara, Ananda Flower, Ananda Richard, dan Ananda Yukihiro.
2: Mohwa Sani Kuma Shishao.

0: 谢谢。
1: Wow, hebat sekali anak-anak dari IGTKI Kota Madiun. Tidak hanya bisa bahasa Jawa, Indonesia, tetapi juga bisa bahasa Mandarin. Tampilan berikutnya dari TK Insan Al-Firdaus akan menyanyikan lagu Guruku Tersayang oleh Ananda Zea, Maulida, Astrid, Kaila, Nisa, Shanum, Arsila, Kia, Jasmine, dan Zeta.

Mari kita bernyanyi bersama lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ikuti iramanya ya. Yuk adik-adik di rumah, kita dengarkan dan ikut semangat bersama.

Penampilan berikutnya dari TK Abadi oleh Ananda Arkan, oleh Ananda Zafira, Ananda Prian, Ananda Fatin, Ananda Rara, Ananda Niara, Ananda Hilya, dan Ananda Zidan yang akan membawakan lagu Sukses Meraih Cita-Cita.

0: Nah, dengan belajar, berdoa, dan tidak mudah menyerah, pasti impian kita bisa tercapai ya Bu Elsa.
1: Betul Bu Ana, semoga adik-adik di rumah juga ikut termotivasi ya untuk terus berusaha menjadi anak-anak hebat. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan hafalan surat-surat pendek yang akan dibawakan oleh TK Ihsaniyah, oleh Ananda, Kaila, Keisha, Fariza, Aira, Dita, Azalea, Naura, dan Kinan.
2: Surat Al-Fatihah.

0: Bu Elsa, pernah dengar gak sih lagu Stop Bullying?
1: Nah, pernah Bu Ana.
0: Nah, itu sebagai salah satu bahwa kita harus sayang sama teman. Mari kita dengarkan ya seperti apa lagunya yang akan dibawakan oleh TK Insan Al-Firdaus. Kita panggil Ananda Zea, Ananda Maulida, Ananda Astrid, Ananda Kaila, Ananda Nisa, Ananda Shanum, Ananda Arshila, Ananda Jasmine, dan Ananda Zeta.

0: Teman-teman masih semangat?
1: Masih.
0: Kalau masih semangat, ayo kita bernyanyi bersama dengan judul lagu Aku Anak Indonesia.

Selanjutnya kita panggil dari TK Dharma Wanita Josenan yang akan membawakan sebuah solawat Allahul Kafi oleh Ananda Deren, Ananda Yumna, Ananda Fizi, Ananda Ali, Ananda Elina, Ananda Arsyaka, Ananda Vino, dan Ananda Dewi.

0: Halo teman-teman, pernah dengar lagu bahasa Inggris belum? Nah, ini teman kita dari Tega Mitra Harapan akan menyanyikan lagu Starlight, Starbright oleh Ananda, Abimanyu, Sanu, Banyu, Lizong ya, Kiara, Flowy, Richard, dan Yuki Hiro.
1: We are from Mitra Harapan School. Mm-hmm.

Tampilan yang terakhir akan dibawakan oleh TK Perwanida Josenan yang akan menyanyikan lagu Empat Kata Ajaib oleh Ananda Safa, Ananda Milea, Ananda Bintang, Ananda Ahtar, Ananda Luna, Ananda Naufal, Ananda Wafi, dan Ananda Chelsea.

0: Nah, teman-teman, mari kita biasakan diri untuk mengatakan empat kata ajaib itu. Seperti kita meminta tolong saat membutuhkan bantuan dan mengaku saat salah. Dan meminta maaf, yaitu contoh anak yang teladan.
1: Wah, tak terasa ya, kita sudah sampai di akhir acara. Mari kita nyanyikan lagu bersama, Mari Pulang. Sambil tepuk tangan ya, teman-teman.

0: Kayaknya gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

Teman-teman, kita bersepeda yuk.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat siang pendengar, saatnya info terkini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsina di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Peresmian tersebut berlangsung di Desa Ngelunduk, Kecamatan Sukomoro hari ini. Melansir keterangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, kepastian kehadiran Presiden diterima sejak 2 hari lalu. Presiden dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat atau sebelum acara dimulai tadi pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi berikutnya, Saudara, tim hisab rukyat Kementerian Agama menyepakati 4 poin komitmen bersama dalam penyelenggaraan sidang isbat tahun 2026. Salah satu poin yang disepakati adalah menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja tim hisab rukyat Kementerian Agama di kantor Kementerian Agama Jakarta Selasa kemarin. Tim hisab rukyat memiliki peran strategis dalam memastikan penetapan awal bulan Hijriah berjalan tertib, akurat, dan dapat diterima berbagai pihak. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program Mas 1 RRI Madiun.
2: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun di Sabtu siang ini dan juga mengawali Madiun siang ini. Kembali kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, tentunya bersama dengan narasumber kita ada Pak Arief Budi Santoso selaku pemilik sekolah anak autis and special need Delta Uzura Madiun yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi, menjelang siang. Iya, di Sabtu yang kesekian begitu ya, kita nanti akan mendengarkan penjelasan dan sekaligus juga berdiskusi terkait dengan pengaruh kemampuan adaptasi terhadap tingkat emosi anak. Karena kita tahu juga memang masa anak-anak merupakan periode penting dan krusial dalam pembentukan pola pikir, kemudian kepribadian juga, dan bahkan perkembangan emosionalnya. Nah, dalam prosesnya ini pasti juga tentunya ada perubahan-perubahan yang menuntut anak begitu ya untuk bisa beradaptasi. Lantas seperti apa peranan dari kemampuan beradaptasi ini terhadap tingkat emosi anak juga kita akan mendengarkan penjelasannya nanti kurang lebih selama 60 menit ke depan. Pendengar, saya juga mengundang Anda yang mendengarkan baik itu di frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa bergabung melalui line WhatsApp di 0811 366 9907 atau juga di line telepon di 459198 dan meninggalkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di YouTube RRI Madiun. Baik, Pak Arief, pengaruh kemampuan adaptasi terhadap tingkat emosi anak. Karena setiap anak juga punya kemampuannya masing-masing, apalagi berkaitan dengan adaptasi terhadap sesuatu yang baru atau terhadap perubahan begitu ya, yang tadinya mungkin sering di rumah, kemudian harus juga berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ini mungkin seperti apa juga peran dari kemampuan itu ya terhadap tingkat emosional anak begitu, dan ketika memang anak tidak memiliki atau belum memiliki kemampuan untuk beradaptasi begitu ya, nah ini juga nanti dampaknya seperti apa begitu Pak Arief, mungkin bisa dijelaskan di perjumpaan kita kali ini, silakan.
3: Baik, terima kasih kita. Jadi kemampuan beradaptasi itu adalah salah satu upaya yang dimiliki oleh makhluk hidup secara umum agar dia bisa survive, agar dia bisa tidak punah. Karena kalau seorang makhluk jenis apapun tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungan seperti suhu, makanan, kemudian cuaca mungkin yang ekstrim, tentu mereka akan punah. Ya, jadi kalau kita lihat di sejarah kan, di beberapa jurnal, berita, film mungkin, ada beberapa hewan yang saat ini sudah tidak ada. Karena dengan kemampuan beradaptasinya sudah hilang. Tetapi ada juga beberapa makhluk hidup yang bisa beradaptasi, bahkan sampai bisa merubah posturnya, merubah alat geraknya agar dia bisa hidup, bisa survive. Nah, bagi manusia, anak-anak, kemampuan beradaptasi itu sangat penting karena dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda. Nah, di sini tidak hanya melibatkan aspek tertentu saja, tapi melibatkan aspek kognitif dan emosional yang kompleks untuk bisa menerima, merespon terhadap perubahan situasi yang ada. Kalau dia tidak bisa merespon, tidak bisa menerima perubahan lingkungan baru, otomatis akan muncul perasaan tidak nyaman, akan muncul perasaan kurang bisa diterima lingkungan. Akibatnya bisa muncul emosi negatif. Jadi kemampuan beradaptasi seorang anak, seorang individu, merupakan salah satu cara untuk dia bisa mengurangi perilaku negatifnya. Dan bagaimana dia merespon terhadap perubahan tersebut, Jadi maksudnya bisa beradaptasi itu tidak hanya dia tidak muncul emosi negatif saja, tapi adalah bagaimana dia bisa merespon terhadap perubahan yang ada di lingkungannya. Misalkan ada anak berkebutuhan khusus, dia selama ini tinggal hidup sehari-hari dengan pengasuh dan orang tuanya di rumah. Tetapi setelah anak ini mendapatkan diagnosis dari dokter, apakah mungkin dia autisme, ADHD ataupun speech delay, tentunya harus ada tindak lanjut penatalaksanaan. Misalnya harus diarahkan ke tempat terapi. Nah, di tempat terapi ini tentunya situasinya berbeda, orangnya juga berbeda, cara berbicaranya pun berbeda, cara memperlakukan si anak juga berbeda. Nah, semakin rendah kemampuan beradaptasi dari si anak, akan semakin banyak emosi negatif yang muncul. Nah, jadi anak-anak dengan kemampuan beradaptasi yang baik, apakah dia tipikal ataupun atypical, biasanya tingkat kecemasannya juga tidak terlalu banyak. Kan biasanya orang itu, anak itu, atau individu berkebutuhan khusus muncul emosi negatif kalau dia merasa tidak nyaman, merasa cemas, merasa takut. Berarti kayak berita ya. Jadi karena dia merasa tidak nyaman, akhirnya dia pengen keluar, pengen menghindari interaksi dengan tempat baru, menghindari interaksi dengan lingkungan yang baru, sehingga biasanya muncul emosi negatif. Jadi ini peradaptasi ini sangat penting. Selain dia juga bisa tidak muncul emosi negatif, juga bisa harus bisa merespon. Jadi misalkan ada anak berkebutuhan khusus autisme, kita ambil contoh, dia selama ini tinggal di rumah, kemudian di lingkungan baru mungkin tidak muncul emosi negatif, tetapi dia no respon. Jadi hanya diam saja, tidak mau memberikan feedback terhadap instruksi, tidak bisa melaksanakan perintah. Ya ini belum beradaptasi. Jadi dia mungkin masih scanning, masih melihat situasi di lingkungan sekitarnya. Meskipun menurut orang tuanya, apabila di rumah, wah anak ini aktif, anak ini merespon, anak ini bisa mengikuti perintah, tapi begitu di tempat terapi cenderung dia, nah berarti kemampuan beradaptasinya masih belum baik, meskipun dari sisi emosi negatif sudah tidak muncul perilaku yang seperti menangis, marah dan sebagainya. Nah, anak-anak yang mempunyai rasa confidence, kepercayaan diri yang rendah, biasanya juga seperti tadi, muncul emosi negatif, atau sebaliknya, anak-anak yang cepat beradaptasi lebih mampu untuk bisa mengontrol situasi. Jadi kalau selama ini mungkin di rumah dia, kalau minum itu harus diambilkan, nanti gitu di tempat terapi, di tempat baru, kan dia haus. Dia haus, nah dia bisa mengontrol situasi, oh saya haus, saya harus mengambil minuman sendiri. Oh saya lapar, saya harus mengambil bekal saya sendiri. Nah, sehingga kalau dia sudah bisa mengontrol kemampuan dia untuk bisa melihat lingkungan, otomatis emosi negatifnya akan semakin berkurang. Nah, ini mungkin Kak Berita.
2: Jadi memang itu nanti akan berpengaruh pada cara dia juga merespon sebenarnya. Jadi tidak hanya masalah beradaptasi saja begitu ya, Pak Arief, bisa dibilang.
3: Iya. Nah, jadi kadang-kadang kan kalau anak itu, Kak Berita, kemampuan menyesuaikan diri itu juga dia tidak kita pungkiri ya, setiap individu pasti memiliki rasa tidak nyaman, tidak apa, dia terbiasa. Nah, dengan dia bisa mengkontrol dirinya tadi itu, menyesuaikan diri, membantu untuk kalau dia nggak nyaman tuh tidak langsung marah, tidak langsung nangis, tidak langsung membuang benda, tapi mereka lebih fleksibel mencari alternatif solusi. Misalkan kita disuruh masuk ke ruangan tanpa kita tahu kita di sana harus ngapain. Nah, tetapi di ruangan tersebut itu ada majalah, ada mungkin CD musik, ada radio mungkin, sehingga dia bisa menggunakan sarana yang ada di sekitarnya untuk lebih dia bisa merasa nyaman sebagai alternatif solusi. Nah, ini yang perlu ditekankan kepada individu, kepada anak, apakah dia tipikal ataupun atypical. Karena tidak semua situasi atau hal itu akan bisa membuat anak tersebut merasa nyaman. Ini yang menjadi masalah, karena mereka kan tidak bisa selamanya apa yang dia inginkan dia dapatkan. Kalau dia berada di lingkungan yang mungkin menurut si anak ini berbeda, mungkin tidak nyaman, dalam tanda kutip, mungkin tidak merasa membuat dia aman, mungkin dalam tanda kutip, nah ini akan memunculkan emosi negatif, demikian kan.
2: Lantas apa saja sebenarnya kalau faktor yang membuat seorang anak itu jadi akhirnya sulit untuk beradaptasi begitu, dan bagaimana juga peran dalam keluarga itu sendiri sangat mempengaruhi kemampuan adaptasi ataupun juga nantinya berimbas pada emosi anak, Pak Arief?
3: Iya, jadi semakin ini sudah menjadi apa ya Kak Berita ya, menjadi jargon umum bahwa anak-anak yang sulit beradaptasi itu biasanya lebih rentan terhadap gangguan emosional jika tidak ada pendampingan secara benar. Dengan pola asuh yang mungkin menurut kita itu adalah baik, tapi ternyata kurang efektif bagi pengendalian emosi. Misalkan anak-anak yang selalu diberikan bantuan, dilayani, disediakan apa yang menjadi keinginannya, akan membuat mereka dalam beradaptasi menjadi semakin sulit. Jadi pola asuh pertama adalah kita upayakan agar mereka bisa memiliki kemandirian dalam berbagai hal yang simpel, misalkan untuk merapikan mainan, dalam hal mereka untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, dalam hal mereka bisa untuk apa ya, bantu diri sederhana. Ini yang merupakan modal dasar bagi mereka untuk bisa berada di lingkungan yang baru. Jadi pola asuh faktor-faktor tadi adalah kemungkinan bisa membuat anak itu bisa lebih menerima terhadap perubahan yang terjadi. Tetapi kita juga tidak bisa mengungkiri bahwa kadang-kadang kita juga menciptakan suatu pola rutinitas, pola ritualistik yang sama setiap hari. Jadi misalkan menghadapi kegiatan pagi hari, jadi anak Pak bangun pagi, kemudian mandi, berpakaian, sarapan dan sebagainya, berangkat ke sekolah, bagus, efektif dan mandiri. Tetapi bagi anak berkebutuhan khusus, sekali lagi bagi anak berkebutuhan khusus, apabila ada perubahan sedikit dari pola rutinitas yang ada, misalnya dibalik ini, biasanya kan habis bangun, mandi, kemudian berpakaian, sarapan, berangkat ke sekolah. Tapi ini diubah karena mungkin masakannya itu belum siap atau apa, jadi makannya harus di mobil. Ataupun mungkin karena airnya itu tidak nyala, jadi mandinya tidak puas di bagaimana, jadi membuat mereka merasa tidak nyaman. Ini yang sering terjadi. Atau bahkan misalkan perubahan terhadap orang yang mendampingi si anak. Biasanya yang mendampingi adalah kan si X pengasuhnya, tapi si X ini kebetulan tidak ada, diganti oleh si Y. Nah, perubahan rutinitas terhadap orang ini juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman bagi anak. Nah, ini harus dicobakan kepada anak bahwa perubahan itu bisa terjadi kapan aja, tidak statis tapi dinamis. Nah, jadi sehingga ini yang membuat kadang-kadang pola-pola rutinitas yang kita buat setiap hari bagi mereka yang berkebutuhan khusus menjadi suatu ritualistik yang tertanam. Nah, bahkan sampai yang tingkat ekstrim ya Kak Prita, ada beberapa kasus mereka itu kalau ke sekolah harus lewat jalan tersebut. harus lewat tempat tersebut. Nah, perubahan rutinitas terhadap satu hal membuat mereka menjadi tidak nyaman, muncul emosi negatif, marah dan sebagainya. Nah, kemampuan beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, ini perlu juga diperkenalkan kepada anak. Misalkan sesekali jangan lewat daerah situ, lewat daerah yang lain. Nah, ini yang harus di pola asuh, pola faktor yang bisa mendukung ada suatu pola asuh yang bisa menunjang kemampuan beradaptasi dari anak.
2: Oke, baik. Jadi memang juga kompleks ya Pak Arif ya, bagaimana juga peranan yang ada di sekitar ini sangat berpengaruh. Nah, apakah memang anak yang pendiam ini juga pasti akan selalu memiliki masalah adaptasi, Pak?
3: Ya, kalau pendiam dalam konteks hipoaktif seperti kasus autisme, ya bisa. Tapi kalau pendiam dalam kasus yang misalkan karakternya kasus anak tipikal, saya rasa tidak selalu, Tapi kalau kasus pendiamnya itu dia dalam arti tadi dia saya katakan harus merespon. Mungkin dia bisa masuk kelas, mungkin dia bisa belajar duduk di dalam kelas. Tapi cenderung hanya diem aja. Okay. Jadi bukan pendiam, jadi dia cenderung no respon. Jadi kalau nggak di sentuh, perintah gak diberikan berulang kali, tidak ada motivasi atau tidak ada rewards, membuat dia menjadi tidak bergerak, ya berarti masih belum bisa beradaptasi dengan bagus. Karena kan adaptasi itu adalah bagaimana dia bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelas seperti kondisi yang mainstream, yang pada umumnya kan. Jadi perintah gurunya cukup sekali dari depan, nggak harus gurunya datang ke dalam ke tempat duduk si anak, mengulangi perintah dan sebagainya. Ini berarti dia masih belum bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Tapi meskipun itu sudah lebih bagus daripada dia muncul emosi negatif. Jadi kalau pendiam dalam arti kasus autism spectrum yang defisit, yang hiperaktif, ya berarti masih kurang adaptasinya. Tapi kalau pendiam dalam arti mungkin dia bicaranya sedikit, tidak mau sering berinteraksi dengan orang lain, mungkin masih bisa beradaptasi Kak Prita. Dan maksudnya yang tipikal ya.
2: Oke. Baik, nah kita juga pengen tahu sebenarnya langkah apa yang bisa dilakukan bagi orang tua begitu ketika menghadapi anak yang mungkin memang memiliki kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan, dan juga bagaimana harusnya peran sekolah juga dalam membangun kemampuan anak untuk bisa juga cepat beradaptasi, Pak Arif. Kita ingin tahu, tapi kita jeda sejenak, pendengar dan juga pemirsa. Okay, saya juga ingatkan kepada Anda untuk bisa bertanya di kesempatan kali ini, baik itu melalui line WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198 dan juga di kanal YouTube RRI Madiun di kolom komentar. Tetaplah bersama kami.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak.

0: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
1: Ya, pendengar tadi Pak Arief sudah menjelaskan begitu ya, bahwasannya memang banyak faktor yang mempengaruhi, terutama juga terkait dengan pola asuh juga begitu. Nah, lantas bagaimana langkah yang memang bisa dilakukan oleh para orang tua ketika menghadapi anak yang sulit untuk bisa beradaptasi begitu, Pak Arief? Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu kepada dari orang tua? Seperti apa itu?
2: Baik, terima kasih Kak Bimi. Jadi orang tua harus memberikan gambaran kepada anak bahwa adanya perubahan itu bukan sebagai suatu ancaman. Ya, apakah mungkin perubahan terhadap orang lain, terhadap perubahan terhadap lingkungan? Mm-hmm. Jadi disampaikan kepada anak, mm-hmm, kalau kamu nangis belajar sama guru X, guru Y, yang berbeda. Jadi kita beritahukan bahwa ini bukan ancaman. Mm-hmm. Dan kita berikan gambaran juga bahwa keberadaan mereka itu tidak akan membuat kamu jadi sakit, mm-hmm, tidak akan membuat kamu menjadi terluka, mm-hmm, ataupun sengsara. Diberikan gambaran. Nah, dengan apa ya? Dengan sering-sering dipertemukan, sering diajak, sering dicoba ke tempat-tempat tertentu, sehingga dia menyadari bahwa perubahan itu bukan sebagai suatu ancaman, tapi adalah sebagai suatu tantangan yang bisa diselesaikan. Misalnya bagaimana? Ya, kalau berada di tempat baru, ya misalkan mainannya itu tidak sama seperti yang ada di rumah, kan dia merasa tidak nyaman itu, merasa bosan. Nah, dia harus bisa menjadi tantangan, coba bagaimana dia memainkan bentuk aktivitas tertentu di ruangan tersebut yang membuat dia bisa merasa betah atau nyaman. Ini akan berlaku di kemudian hari. Apabila nanti sudah selesai sekolah, tingkatan menengah atas, dia harus kos, dia harus masuk boarding school. Ya, tentunya di sana akan muncul suatu perubahan. Yeah. Kalau perubahan ini selalu dianggap sebagai suatu ancaman, atau orang tua selalu berusaha untuk membantu untuk meredakan ancaman dan menakuti tersebut, akan sulit membuat anak itu bisa beradaptasi dengan bagus. Jadi adaptasi yang bagus akan membuat seorang itu memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi. Nah, sehingga dia memahami, oh, kalau seperti ini saya harus begini, harus seperti ini, harus begitu. Jadi kalau orang tua selalu membackup, selalu melayani, selalu menyediakan apapun yang menjadi keinginan dan kebutuhan anak, percayalah, kemauan adaptasinya akan kurang. Kemudian juga dia akan memiliki rasa frustasi yang tinggi, sehingga membuat anak ini mengamati lingkungan itu menjadi negatif. Ini yang harus ditanggung oleh orang tua, bahwa biarkan anak itu misalkan beradaptasi dengan lingkungan baru, ya pasti muncul emosi negatif dengan marah, menangis. Tapi apabila dengan tangisan atau marah dari anak tersebut membuat orang tua menjadi apa ya, wes gini aja, diambil aja, diangkat, udah gak usah di sini, anaknya nangis terus, dia akan berulang kepada tempat yang baru. Jadi kalau menuruti semua keinginan anak, kamu maunya di mana sih tempat yang kamu nyaman, sulit Kak Prita. Jadi bukan lingkungan yang menyesuaikan kepada anak, tapi anak kitalah yang harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru.
1: Oke.
2: Okay. Demikian. Ini berlaku juga untuk anak tipikal dan atypical ya. Jadi jangan mentang-mentang anaknya berkebutuhan khusus ya, semua harus disesuaikan dengan keinginan anak. Tidak seperti itu.
1: Jadi
2: dia disesuaikan dengan kondisi yang mainstreamnya. Demikian ya.
1: Jadi paling pertama itu adalah bagaimana memberitahu anak dari awal begitu ya, sebelum juga bahkan terjadinya adanya perubahan, dan ketika memang ada perubahan itu harus dijelaskan ya, selalu.
2: Nah, pasti kan ada fase dulu, fase transisi ya. Jadi tidak langsung kan anak 2-3 tahun tetap harus diajarkan. Jadi jangan berpatokan anak saya masih 2-3 tahun, kok harus belajar dengan orang baru? Itu sudah waktunya dia beradaptasi dengan lingkungan baru, jadi jangan nunggu sampai kapan.
1: Okay. Nah, mungkin kadang juga ketika seperti itu berulang kali, ada mungkin orang tua yang jadi merasa jengkel begitu Pak, akhirnya memulai anak. Nah, ini bagaimana? Kemudian juga apakah memang bagaimana kita sebagai orang tua juga harus memberitahu cara dalam mengendalikan emosi dari si anak itu, atau seperti apa juga Pak Arief? Karena seringkali juga karena itu berkali-kali terjadi, akhirnya orang tua juga mungkin ada jengkelnya juga gitu. Nah, kadang-kadang jadi emosi begitu ya Pak Arief ya.
2: Pasti.
1: Pasti. Seperti apa?
2: Ya, jadi memang kalau anak sedang dalam kondisi yang sering saya bilang ya, dalam kondisi yang tantrum, apakah meltdown, sebaiknya orang tua juga sebaiknya nih tidak boleh ikut emosi.
1: Okay. Sebaiknya ya, dan seharusnya.
2: Sebaiknya, iya, seharusnya. Kalau orang tua misalkan atau orang lain melihat anak sedang kondisi tantrum, si orang tersebut ini kondisinya tidak bisa mengendalikan diri, lebih baik menghindar daripada nanti berbuat sesuatu yang tidak baik kepada anak. jadi menghindar dulu atau diganti oleh orang lain.
1: Okay.
2: Nah, tapi tentunya orang tua juga belajar ya, masa anaknya marah orang tua juga ikut marah kan, jadi lucu jadinya sama-sama marahnya. Jadi kalau anak dengan kondisi tantrum, orang tua mungkin boleh ya agak-agak jengkel, agak gimana sih, wah sulit, tapi tetap harus hemat kata, hemat gerakan, dan jangan menyerah. Jangan menyerah dalam arti, oh anak saya kelihatannya nggak cocok deh kalau belajar di sekolah ini, anak saya nggak cocok deh kalau belajar dengan metode seperti ini, anak saya nggak cocok deh kalau belajar dengan guru ini, akhirnya langsung quit, keluar, kemudian mencari tempat yang baru.
1: Okay.
2: Dengan harapan mungkin di tempat yang baru membuat anak merasa nyaman. Nah, ini yang disebut dengan shopping terapi. Jadi berpindah-pindah tempat untuk membuat anak merasa nyaman. Padahal itu justru biasa, dengan dia bisa mengkondisikan si anak dalam kondisi yang mungkin awalnya anak itu kondisinya marah, menangis, tantrum ya, gak berita ya. Jadi ya kita biarkan saja seperti itu, karena biasanya berita, kalaupun dia adalah kasus autism spectrum disorder, kasus Down syndrome yang relatif kemampuan beradaptasinya itu minim, tapi dengan beberapa kali pertemuan, beberapa kali tetap muka, beberapa kali anak itu dicobakan tetap belajar meskipun sambil menangis, biasanya mereka akan beradaptasi.
1: Okay.
2: Tapi memang masalah beberapa kalinya ini kan relatif ya. Jadi ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, kira-kira seperti itu. Jadi 2 bulan itu anak itu masih nangis aja, masih marah aja, masih cenderung muncul perilaku menyerang, destruktif dan sebagainya. Tapi lama-lama akan dia mulai beradaptasi dengan bagus. Nah, di sini justru yang krusial adalah bagaimana si anak dan orang tua itu bisa sepaham. Kalau anaknya menangis, si orang tuanya jangan ikut-ikutan, jangan mengkat proses adaptasinya.
1: Biar meluapkan dulu ya Pak ya, meluapkan emosinya ya, dulu ya berarti ya.
2: Iya, biarkan dia dulu sampai berapa lama. Akhirnya anaknya kan juga memiliki rasa capek ya. Masa nangis terus-terusan kan nggak mungkin. Jadi kalau sudah lelah, ya sudah, sudah lelah, boleh. Sekarang mungkin ganti baju, dilap dulu wajah yang keringetan, kasih minum, kasih makan. Habis itu pulang nggak apa-apa. Tapi jangan sampai anak ini merasa bahwa dia tidak nyaman di satu tempat misalkan. Nggak suka dengan terapisnya, dengan gurunya, nggak suka dengan teman sekolahnya. Akhirnya dia muncul emosi negatif dengan marah. Nah, jangan sampai perilaku marah, perilaku emosi negatif, perilaku menolak belajar ini dijadikan sebagai suatu alasan dari anak untuk mendapat apa yang diinginkan.
1: Okay.
2: Karena ini akan menjadi suatu kebiasaan yang menetap. Nah, demikian. Jadi kita juga harus ada bargaining position ke anak dong. ya kamu sudah sekolah di sini, ya harus ikuti aturan yang di sini. Ini nggak berlaku bagi anak kondisi atypical loh kak, jadi tidak hanya atypical aja. Jadi jangan karena seperti itu akhirnya ya sudah nggak cocok di sekolah, ganti guru, ganti metode dan sebagainya. Demikian kak Urinta.
1: Oke, karena biasanya seringkali langkah itu diambil ya untuk berganti suasana apa tempat ya, ataupun juga ini, dan itu justru malah akan semakin memperburuk kondisi ya Pak Arif ya. Karena kayak tidak apa ya istilahnya diberi kesempatan anak untuk berani menyelesaikan apa yang mungkin membuat ia tidak nyaman di situ, begitu.
2: Iya.
1: Nah, tapi kalau rutinitas biasanya kan memang sudah terbangun di rumah sedemikian hingga begitu ya. Nah, itu juga akhirnya berpengaruh pada bagaimana cara anak beradaptasi. Nah, ini juga bagaimana orang tua akhirnya, apakah memang harus perlu diubah rutinitas itu atau seperti apa, Pak Arif?
2: Jadi begini, ya. Kalau tadi kan misalnya pola asuh, jadi orang harus tegas, tapi juga tidak boleh otoriter ya, jadi harus otoritatif. Jadi otoritas itu juga kadang kita bertindak tegas, kan bisa memberikan kesempatan bagi anak untuk bisa menyampaikan sesuatu itu lebih demokratis lah. Nah, kalau rutinitas ini memang seperti saya sampaikan di awal, kadang-kadang bagi anak yang atypical, yang neurodevelopmental divergent, yang awalnya itu mereka hanya mengikuti saja. Jadi saya ambil contoh bangun pagi, kemudian mandi, berpakaian, makan. Kan bagus ini ya, bagus menjadi suatu pola yang mandiri bagi anak. Tapi terhadap juga kadang-kadang kita perlu men-change dong, merubah agar anak ini bisa beradaptasi. Coba sekarang kalau mereka mandi dengan tadi sambil nonton dengan orang X, sekarang ganti dengan Y. Sekarang coba makannya jangan pakai telur aja, ganti variasi yang lain. Jadi variasi atau dinamika dalam suatu rutinitas bisa dimasukkan. Jadi jangan hanya pola yang menetap.
1: Okay.
2: Kalau pergi jangan lewat ini, tapi harus lewat jalan yang lain agar dia tahu. Jadi suatu saat, misalkan lewat jalan X, ternyata jalan X ditutup karena ada kunjungan RI1 atau presiden. Ya kita kan nggak bisa muter, mas harus diterabas. Nah ini harus diperkenalkan juga kepada anak. Jadi biasanya kalau mau makan, misalnya makan-makan di luar ya, makan di warung, di restoran gitu. Kalau menurutnya itu kan bosan, harus variasi ke yang lain. Ini kamu kan beradaptasi. Terus jenis lauk juga harus beradaptasi. Jadi kalau misalkan di satu tempat dia tidak ada makanan yang biasa dia makan, dia masa nggak mau makan, masa dia harus marah-marah. Rutinitas ini bagus, tapi juga perlu diberikan variasi dari jenis pola-pola pekerjaannya. Jadi makannya, jenisnya, agar dia bisa lebih fleksibel. Karena kalau dia masih terlalu rigid, terlalu kaku, sulit beradaptasi dengan tempat yang baru.
1: Karena kadang juga ya sudahlah, rutinitas ini udah berjalan seperti biasa seperti biasanya ya. Begitu. Baru nanti disadarinya ketika memang harus menghadapi sesuatu yang berbeda.
2: Tidak ya. Mentok. Ya, seperti itu.
1: Baru ada ditambah lagi begitu. Harusnya memang
2: tidak mentok seperti itu. Iya. Okay,
1: harus tetap menambahkan komponen-komponen yang lain itu dalam setiap rutinitas.
2: Iya. Ya, selama masih bisa masih bisa direkayasa. Rekayasa itu bukan di manipulasi ya, di rekayasa. Jadi kalau biasanya telur itu harus dijemplok, bikin dong yang lain, mana sapi, apa dada dan sebagainya. Tapi paling dia bisa
1: kombinasi yang lain lah ya, Pak.
2: Berbagai macam. Kalau rutinitas yang akhirnya menjadi suatu ritualistik yang kaku, yang tidak bisa berubah, berarti nanti untuk yang lain juga sulit. Jadi misalkan dia biasa belajar dengan guru yang suaranya kenceng, karena mungkin gurunya mungkin emang gitu caranya belajar. Kemudian dia bisa nurut, bisa patuh, bisa merespon dengan baik. Terus suatu saat gurunya ganti, gurunya mungkin lembut suaranya, pelan, dia tidak merespon karena dianggap itu adalah bukan perintah, itu adalah bukan instruksi, itu adalah bukan tugas. Padahal materinya sama, jenis tingkat kesulitan juga sama. Tapi kalau dia nggak bisa beradaptasi dengan bagus, sulit ya. Pikir ini cuma main-main, ini cuma Kecandaan ini bukan belajar seperti itu. Jadi harus diperkenalkan dengan berbagai hal. Nah, ini dalam proses terapi perilaku disebut dengan generalisasi, Kak Prita. Jadi generalisasi itu adalah kemampuan dari seorang individu, anak ataupun dewasa, agar dia bisa mengeneralisir apa yang menjadi rutinitas kesehariannya. Jadi bisa orang berganti orang, dia bisa beradaptasi.
1: Okay.
2: Berganti instruksi, nada tadi sambil contoh yang satu keras, yang satu pelan, bisa beradaptasi. Beradaptasi dari sisi kemampuan orang materi. Jadi materinya mungkin sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Dia bisa beradaptasi. Okay. Jadi
1: berarti
2: penting sangat bagi individu bisa bergeneralisasi.
1: Oke, okay, dalam terapi perilaku tadi ya, generalisasi begitu ya Pak Arief. Tahapannya biasanya seperti apa sih cakupannya, Pak?
2: Nah, untuk konteks yang sederhana misalkan ya, dalam proses terapi bicara, terapi perilaku, kalau kita nanya anak berkebutuhan khusus tentang konsep dirinya, itu gini, siapa namamu? Siapa namamu? Kalau proses sudah lebih kompleks, dia bisa jawab, siapa namamu? Nama saya ini. Oke. Berapa umurmu? Bisa jawab. Kan kalau tadi saya katakan proses generalisasi itu adalah dari sisi jenis pilihan kata. Diganti sekarang, karena biasanya kalau orang bertanya kepada anak, anak kecil, kan siapa namanya? Perbedaan antara kata mu dan nya, kata ganti orang pertama dan jamak, orang kedua jamak, itu juga akan sulit dia terima. Jadi biasanya yang bisa dijawab, siapa namamu? Nama saya ini. Siapa namanya? Dia bingung.
1: Akan diam biasanya. Namanya,
2: kok bukan namaku, namamu? Jadi akhirnya, ini kok masih belum, berarti harus diperkenalkan dengan kata-kata mudahnya yang maksudnya sama. Begitu. Misalnya gini, kita biasa memberikan perintah kepada anak berkebutuhan khusus, kalau dia ada sesuatu yang nggak boleh, kita katakan tidak. Kata tidak ini kan formal dan baku banget ya. Tidak itu jarang dipakai keseharian untuk proses percakapan sehari-hari. Biasanya adalah jangan, nggak boleh.
1: Okay,
2: nah,
1: okay.
2: kita perkenalkan. Jadi tidak itu ternyata juga ada kata padanannya, yaitu jangan, tidak boleh. Nah, kalau dia beradaptasi dengan orang baru yang tidak paham atau tidak terbiasa dengan kata-kata tersebut, dia tetap melakukan dong. jangan malah lari dia. Tidak, dia berhenti. Nah, seperti okay. itu.
1: Jadi memang harus ada
2: itu perubahannya. Iya.
1: Baik, kemudian pertanyaan ini dari pendengar setia kami. Selamat siang Pak Arief, saya itu memiliki keponakan yang sudah remaja dan kalau keluar rumah itu mukanya sebagian ditutupi sama rambutnya. Katanya malu atau kalau disuruh ke family itu jarang mau karena itu malu apa tidak bisa beradaptasi. Padahal sudah dinasehati, kemudian didampingi dan bagaimana cara meyakinkan Pak? Apakah nanti di sekolah juga untuk mengikuti kegiatan ataukah misalnya seperti penggunaan handphonenya juga dikurangi? Pak Arief, ini mohon petunjuknya.
2: Ya, kalau saya simak bahwa kalau ditutupi rambut ini kemungkinan perempuan ya Kak Prita ya, kok keponakannya ini. Ya, karena perempuan biasanya memang kalau usia-usia tertentu, remaja awal itu usia berapa ya, sekitar 12 sampai 17, 15 tahun, remaja awal, itu memang ada beberapa kasus perempuan, anak perempuan yang menarik diri dari lingkungan.
1: Okay.
2: Lingkungan. Mungkin kalau keponakan ibu ini masih bagus ya, masih bisa beradaptasi, masih mau keluar, masih mau mungkin. Nah, biasanya ada beberapa kasus yang dia kadang tidak mau bicara, tidak mau berkomunikasi. Ditanya pun hanya sekedar menjawab ataupun tidak menjawab sama sekali. Nah, ini beberapa kali kasus perempuan ini ada penamaannya itu disebut dengan elective mutism atau selective mutism. Jadi dia cenderung menarik diri dari lingkungan, bisa pada perempuan karena faktor apa? Mungkin faktor pergaulan, faktor media sosial, bisa tadi sama dengan masalah HP ya. Jadi faktor-faktor bullying mungkin dari luar dan sebagainya. Biasanya rentan sekali, sampai usia 18-17 tahun itu biasanya muncul penolakan seperti itu, mungkin merasa dia kurang percaya diri, dia merasa dirinya itu tidak sama seperti orang lain. Nah, kalau seperti ini memang harus dilihat, diamati bagaimana tingkat pergaulannya di sekolah, bagaimana relasi dengan teman-teman sebaya, relasi dengan guru, dan kemampuan akademisnya.
1: Okay.
2: Itu bukan berarti mungkin dia kurang intelektual ataupun disabilitas, tapi kita lihat nilainya apakah sesuai dengan kemampuannya. Kalau

0: Interpretasi itu adalah sebagai apa ya, penyangga utama emosional. Jadi anak yang bisa beradaptasi dengan bagus biasanya akan berkembang baik dari sisi kemampuan emosi yang stabil. Jadi kita tidak mempermasalahkan tingkat kemampuan intelektual, tapi adalah bagaimana dia bisa merasa nyaman, merasa tangguh ya, mengelola tekanan yang ada di lingkungannya. Tekanan dalam arti apa? Tugas-tugas dari sekolah, tugas-tugas kuliah, mungkin hubungan dengan teman ada masalah dan sebagainya, mungkin hubungan dengan orang tua ada masalah. Kalau dia tidak resilient, tidak tangguh, biasanya pelariannya tadi bisa menarik diri di lingkungan, ya seperti pertanyaan ibu tadi, cenderung menyendiri, atau cenderung malah mencari kenakalan remaja di luar. Jadi dia merasa tidak nyaman di sekolah, sehingga lebih senang bergaul dengan teman-teman yang di luar dan sebagainya. Sehingga perlu dilihat bahwa kemampuan emosional seorang anak yang muncul emosi negatif, jangan serta-merta dilihat itu sebagai anak yang bandel atau anak nakal. Coba dilihat, kemampuannya beradaptasi itu lebih luas atau tidak. Jadi tidak hanya di sekolah saja, mungkin dengan teman sebaya, dengan lingkungan sosial dan sebagainya. Semakin dia bisa beradaptasi, akan semakin mudah bagi dia untuk mengkontrol emosi diri dan berhadapan dengan orang lain. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arief untuk penjelasannya. Ini juga semoga mencerahkan orang tua di luar sana juga begitu. Kita berjumpa di Sabtu pekan depan dengan topik yang lainnya. Sehat selalu, selamat beraktivitas di hari Sabtu.
0: Terima kasih.
1: Baik, benar juga pemirsa, saya tuntaskan juga untuk ruang disabilitas dan inklusi di kesempatan kali ini. Anda juga bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan juga saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pastinya Madiun siang ini masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Nindi Aprilia hingga Madiun sore ini. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl. Yes, that was straight out.
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja kami berjuang keras. Tentu saja pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
3: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury, itu lebih
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal terakhir dimanapun Anda berada pada
2: rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka menampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasilnya memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseruan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Masalah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 16 Mei 1945 terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air, Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Ken Pertai, pengadilan militer tentara Kekaisaran Jepang.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, selamat siang mendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, ada saya Nindya Aprilia kembali hadir menemani ruang dengar Anda tentunya di hari ini ya, di Sabtu 16 Mei 2026 dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Saya akan mengudara hingga nanti mendengar jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Juga bisa mendengarkan siaran kami tentunya melalui streaming di rri.co.id juga RRI Digital. Dan di siang hari ini sembari menemani aktivitas siang hari Anda di hari Sabtu ini pendengar, kelenengan siang Pro 1 RRI Madiun hadir hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan juga sembari menantikan azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya berkumandang pada siang hari ini, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah. Allah

Mark Bone. أشهد أن لا

أشهد أن لا

Ya, mendengar baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

Mendengar saatnya info terkini, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Presiden Prabowo tiba di pangkalan TNI AU Iswahyudi Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kepala Negara disambut langsung diantaranya oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti, dan Lanut Iswayudi bersama TNI Mutadi Anjar Legowo serta Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Perkarsa. Dari pangkalan TNI AU Iswahyudi, Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan menuju Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban untuk menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan. Presiden Prabowo akan meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk. Presiden Prabowo meninjau fasilitas di museum dan rumah singgah tersebut dan diharapkan dapat menjadi ruang edukasi penguatan nilai perjuangan. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.

Ya, pendengar ada Yen In Tawang Ono Lintang dari Ima Setiorini masih menemani Anda tentunya di Kelenengan Siang Pro 1 RRI Madiun, pendengar. Di mana di hari Sabtu ini kami hadirkan juga informasi menemani aktivitas Anda, yang mana kalau hari Sabtu ini biasanya masuk juga di long weekend ya. Kali ini Sabtu di hari ini, yang mana juga biasanya kalau long weekend ini dimanfaatkan untuk berlibur atau bahkan berwisata. Dan pastinya kalau berwisata tidak lupa juga untuk berwisata kuliner. Namun pendengar, kalau berwisata kuliner ini biasanya suka kalap begitu ya, suka jajan sana sini tanpa memperhatikan apakah tubuh ini sudah kenyang atau hanya kalap mata saja begitu. Nah, kalau sudah kalap mata ini sangat berbahaya ya untuk yang sedang diet ya gitu ya. Dan biasanya kalau lagi diet ini mungkin bisa jadi salah satu momen untuk cheating day, yaitu banyak makan. Tapi juga harus ingat ya kalau lagi diet. Lah, terkait diet, pendengar, kami hadirkan juga informasi terkait diet yo-yo, yang mana ini juga menjadi salah satu diet yang sedang banyak diperbincangkan begitu ya di kalangan publik terkait diet yo-yo. Diet yo-yo sendiri, pendengar, merupakan salah satu pola turun berat badan lalu naik kembali secara berulang dalam waktu singkat, yang mana banyak kasus ini dipicu oleh pola diet ekstrim dan juga pembatasan kalori tidak realistis untuk jangka panjang. Salah satu dampak utamanya yang bisa Anda terima saat Anda melakukan diet yo-yo, pendengar, yaitu penurunan laju metabolisme basal akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi, sehingga berkurangnya massa otot yang akan memperburuk metabolisme dan kapasitas pembakaran kalori tubuh ini menjadi semakin rendah. Tentunya, pendengar, dari diet yo-yo ini tidak hanya mempengaruhi berat badan ya, tetapi juga bisa menimbulkan berbagai dampak negatif dan pastinya serius ini ya bagi kesehatan. Dan tentunya Anda penting sekali memahami apabila Anda memang sedang menjalani diet yo-yo ya. Ada beberapa efek samping dari diet yo-yo untuk kesehatan, pendengar. Nanti akan saya hadirkan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan pastinya juga mungkin bagi Anda yang sedang melakukan diet yo-yo ini harus dipertimbangkan begitu ya beberapa hal ini, agar kesehatan Anda tetap prima tentunya meskipun Anda sedang mengejar target untuk menurunkan berat badan. Kami masih hadirkan sajian Kelenengan Siang Pro 1 RRI Madiun dari Anik Suyahni, pendengar, Ojo Citro.

Ya, pendengar ada Setia Tuhu masih menemani Anda di Kelandengan Siang Pro 1 RRI Madiun, di mana kami hadirkan kembali informasinya tadi, pendengar, yang membahas terkait diet yo-yo ya, yang mana pola turun berat badan lalu naik kembali secara berulang dalam waktu yang singkat ini juga mungkin bagi sebagian orang yang sedang mengejar target berat badan, penurunan berat badan begitu ya, ini merasa senang karena adanya penurunan berat badan secara cepat. Namun Anda juga perlu mengkhawatirkannya, pendengar, karena ternyata ada dampaknya. Ini, pendengar, ada beberapa efek samping dari melakukan diet yo-yo bagi kesehatan Anda. Kami hadirkan informasinya di siang hari ini. Yang pertama adalah penurunan basal metabolic rate atau BMR dalam jangka panjang, di mana pendengar, penurunan berat badan drastis akibat diet yo-yo ini membuat tubuh menganggapnya sebagai kondisi krisis energi. Lalu tubuh kemudian memperlambat pembakaran energi, yang mana energi ini guna mempertahankan cadangan yang tersisa lebih lama. Kemudian metabolisme menjadi lebih lambat bahkan setelah diet selesai dijalani. Ini akibatnya tubuh lebih hemat energi sehingga penurunan berat badan di berikutnya semakin sulit dicapai. Efek samping yang berikutnya, pendengar, adalah gangguan hormon dan keseimbangan tubuh, di mana diet yo-yo ini, diet yo-yo dan juga fluktuasi berat badan ekstrim ini dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin dan juga grelin di dalam tubuh. Kondisi ini mempengaruhi sinyal lapar dan kenyang yang diatur oleh sistem hormonal. Saat berat badan turun drastis, leptin menurun sehingga tubuh merasa lebih lapar meskipun asupan cukup. Sementara itu, grelin meningkat mendengara setelah penurunan berat badan dan juga memperkuat rasa lapar. Waduh, ini ya jadi berbahaya ini ya kalau demikian. Jadi efeknya benar di awal turun, tapi nanti setelah itu jadi sulit untuk kembali menurunkan berat badan atau membuat berat badan menjadi stabil begitu. Jadi bagaimana, pendengar, apakah Anda juga menjadi salah satu orang yang menerapkan diet yo-yo ini dan masih ada beberapa efek sampingnya penggunaan ataupun penerapan diet yo-yo bagi kesehatan? Selain tadi penurunan basal metabolic rate dan juga gangguan hormon keseimbangan tubuh, nanti masih akan saya hadirkan beberapa efek samping lainnya, pendengar. Setelah Kelenangan Siang berikutnya ini kami hadirkan dari Maratus Kayung Yun.

Iya, pendengar Cundok Mentul dari Pregi Lancar Wening masih menemani Anda di kelenengan siang Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan tadi sudah dibahas sedikit ya terkait ada beberapa efek samping dari diet yoyo, di mana ada lagi ternyata efek sampingnya selain tadi sudah disebutkan, pendengar. Ada efek samping lainnya saat Anda menerapkan diet yoyo, yaitu kesulitan menurunkan berat badan. Waduh, ini ya, ingin diet tapi malah justru kesulitan untuk menurunkan berat badan. Ternyata setelah siklus diet yoyo berulang, pendengar, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap penurunan asupan kalori. Mekanisme pertahanan ini diaktifkan sehingga metabolisme melambat dan penyimpanan lemak ini menjadi lebih efisien. Waduh, ini jadi mungkin kalau diet yoyo ini untuk jangka panjangnya ya, pendengar, yang memang susah untuk menurunkan kembali setelah dilakukan diet. Berikutnya yang terakhir, pendengar, ada efek samping lainnya yaitu kehilangan kekuatan otot. Salah satu dampak diet yoyo adalah berkurangnya massa otot selain penurunan lemak tubuh. Saat berat badan naik kembali, lemak lebih mudah pulih dibandingkan dengan jaringan otot yang hilang ya, pendengar. Dan jika siklus ini berulang, massa otot dapat terus menurun dari waktu ke waktu. Kehilangan otot membuat tubuh Anda menjadi lebih lemah dan juga kurang bertenaga secara keseluruhan. Maka dari itu, mendengar, sangat penting ya memilih jenis diet yang bisa Anda lakukan setiap hari, karena memang ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Salah satunya adalah menjaga pola makan, kemudian nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ini harus terjaga dan juga terpenuhi. Lalu ada juga hal penting lainnya, yaitu gaya hidup dan kebiasaan. Salah satu yang penting untuk dilakukan, pendengar, adalah cukupkan kebutuhan air putih dalam tubuh. Ini biasanya yang sering kelewatan ya, pendengar. Konsumsi air putih secara rutin ini biasanya sering terlewatkan, padahal itu sangat baik untuk kesehatan, dan untuk yang sedang diet ini juga baik sekali. Berikutnya ada juga satu kegiatan yang kadang membuat Anda merasa malas begitu ya, karena membutuhkan energi mungkin untuk melakukannya, yaitu olahraga secara konsisten. Ini biasanya kalau di awal olahraga sudah konsisten, kemudian beberapa hari setelahnya ini menjadi salah satu tantangan yang harus dilalui, karena kadang kalau sudah konsisten ini tetap ada godaan-godaan untuk tidak melakukan olahraga. Padahal yang penting adalah konsisten melakukannya, bukan hanya jam olahraganya ataupun durasi olahraganya yang lama, namun konsistensi setiap hari ini juga sangat penting untuk menurunkan berat badan. Ya, semoga dari informasi yang saya hadirkan di siang hari ini membantu Anda, pendengar, dan pastinya juga untuk Anda yang sedang melakukan diet yoyo, mungkin harus diimbangi dengan tadi pola makan dan nutrisi yang baik, yang penuh untuk tubuh, kemudian gaya hidup dan kebiasaan sehat, dan pastinya olahraga dan konsisten ini penting juga ya. Kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kami hadirkan kelenengan siang berikutnya dari Riri Rengganis Tumlawung.

0: Ya apa bujumu tak kaya resep itu?
1: Bojan, resep itu penolak manusano aku. Bujumu tak kon Melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu telung bulan. Sampai saya kenggore tekan di kak ketemu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pesan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Agus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, dengan demikian berakhir sudah kelanangan siang Pro 1 RRI Madiun menemani aktivitas siang hari Anda di hari Sabtu ini. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika siang menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi diantaranya. Ketersediaan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini di Kabupaten Magetan dipastikan mencukupi. Dinas Peternakan setempat telah melakukan sejumlah langkah dan persiapan. Panitia seleksi memperpanjang pendaftaran Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Katong karena pendaftar tahap pertama nihil pelamar. Belanja APBN di wilayah kerja KPPN Madiun sampai April 2026 terrealisasi Rp3,3 triliun. Sebagai lembaga baru, Kementerian Haji dan Umroh kini mendapatkan pendampingan. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia. Dinamika Siang. Informasi pertama, pendengar, ketersediaan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini di Kabupaten Magetan dipastikan mencukupi. Dinas Peternakan setempat pun telah melakukan sejumlah langkah dan persiapan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Ketersediaan hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Magetan dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat pun diharapkan dapat menjalankan ibadah kurban dengan tenang tanpa khawatir kekurangan stok ternak. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Disunakan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan, potensi ketersediaan hewan kurban di wilayahnya tahun ini cukup melimpah. Jumlah ternak yang tersedia diperkirakan mencapai 10.000 ekor sapi, 14.000 ekor kambing, serta 10.000 ekor domba. Menurutnya, jumlah tersebut lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan kurban pada tahun sebelumnya. Pada Idul Adha 2025, Nur Haryani menyebut total hewan kurban yang digunakan masyarakat Magetan tercatat sekitar 20.000 ekor, terdiri dari 3.000 sapi, 14.000 kambing, dan 3.000 domba. Di sisi lain, pengawasan lalu lintas ternak juga diperketat sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Hewan ternak dari luar daerah yang masuk ke Magetan diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan serta izin masuk resmi.
2: Kecukupan insya Allah cukup, meskipun populasi kita turun, tapi untuk mencukupi kecukupan korbannya insya Allah cukup. Jadi kita kemarin mendata potensi itu kan sapi kita kalau yang untuk korban masih ada di angka 10 ribuan masih. Maksudnya stoknya tersedia. Angka kecukupan masih aman, masih aman. Kita masih di angka sapi, potensinya masih 10.000, kambing 14.000 sama dombanya ada 10.000 aja.
1: Selain memastikan ketersediaan stok, Disunakan Magetan juga melakukan berbagai langkah antisipasi menjelang Idul Adha. Salah satunya dengan menerjunkan tim kesehatan hewan atau KESWAN ke kandang peternak hingga pasar hewan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi ternak kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan hewan yang akan disembelih memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan syariat Islam. Pengawasan kesehatan hewan dilakukan secara berkala setiap tahun menjelang pelaksanaan kurban. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Magetan kita bergeser ke Ponorogo, pendengar, harga sapi di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang momentum Idul Adha. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Harga sapi di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Di pasar hewan Jetis, harga sapi dibanderol mulai 23 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Seorang pembeli, Sukrianto, menyatakan setelah melihat ratusan sapi di pasar, ia akhirnya membeli seharga 23 juta 400 ribu rupiah untuk kurban.
4: 2-3-400
5: Tembel apa, Pak, ini?
4: Kurban, Pak. Buatan, anu, nih, urusnya.
3: Penjual sapi Ahmad Syaiful Wahid menjelaskan, peminat sapi untuk kebutuhan kurban selama 3 tahun terakhir meningkat. Saat ini pun harga sapi berangsur mengalami kenaikan dibanding sebelum hari raya kurban.
6: Menjelang Idul Adha, jadi peminatnya itu mulai sudah 3 tahun sampai sekarang itu peminatnya banyak yang beli sapi. Itu kendalanya ya ini sekarang naik itu karena peminatnya kurban banyak, terus sapinya berkurang itu, Mbak. Karena ya sekarang mungkin mayoritas ekonominya ya memang ekonominya banyak yang naik, terus tim arisan-arisan ibu-ibu, jamaah-jamaah ibu itu kan banyak peminat untuk beli sapi.
3: Syaiful menyatakan tingginya minat warga berkurban sapi terjadi karena beberapa faktor. Satu diantaranya kemungkinan karena beberapa tahun terakhir ada kelompok arisan sapi di lingkungan masjid maupun musola untuk keperluan Idul Adha. Sementara itu 10 hari menjelang Idul Adha ini, ia telah menjual sekitar 60-an ekor sapi. Jumlah itu kemungkinan masih terus bertambah mendekati hari raya kurban. Sedangkan pada Idul Adha tahun lalu, ia mampu menjual 50 ekor sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinamika siang. Menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban di Kabupaten Madiun mulai menggeliat. Laporan De Yuswarno.
5: Menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban mulai menggeliat. Harganya pun bervariasi, dibanderol mulai dari 2,8 juta hingga 4 juta rupiah dan dapat memberi banyak pilihan bagi masyarakat untuk berkurban. Masyarakat juga dihimbau agar memastikan memilih hewan yang sehat dan sesuai syariat, di mana salah satu peternak maupun penjual kambing, Tama, mengatakan sejumlah kambing miliknya telah laku dengan sistem bayar DP kemudian pelunasan saat diambil H-2 hingga H-1 Lebaran Idul Adha.
7: Alhamdulillah ini Mbak, sudah laku beberapa, tapi masih dititip di sini Mbak, minta pelanggan diantar H-2, ada yang minta H-1 Lebaran Idul Adha. Bayarnya di DP dulu, nanti dilunasi naik sudah diantar. Ya tak kasih gratis Mbak, ongkosi biar dapat servis istilahlah.
5: Menurut Tama, dengan sistem titip dan DP lebih memudahkan proses penjualan, dikarenakan banyak pembeli tidak memiliki lahan untuk menunggu proses sembelih hingga Idul Adha. Dan sebagai promo agar jualannya laris, Tama menggratiskan ongkos kirim hewan yang telah dibeli pelanggan sampai ke tempat yang telah disepakati. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Kembali laporan Dayu Suwarno.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar pelatihan khusus bagi para juru sembelih hewan, di mana kegiatan yang berlangsung di Pendopo Muda Graha ini melibatkan tim ahli dari Dewan Pimpinan Wilayah Juru Sembelih Halal Juleha Provinsi Jawa Timur sebagai instruktur utama. Sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut tujuan utama dari pelatihan ini adalah membekali para jagal masjid agar proses penyembelihan tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan syariat Islam, guna memastikan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar syariat dan kesehatan.
8: Mulai saat ini setelah ada pelantikan ini, berharap nanti teman-teman pengurus Juleha Kabupaten Madiun aktif bersinergi dengan pemerintah terkait supaya bisa melaksanakan dan mengadakan pelatihan yang bersertifikat.
5: Menurut Hari, hal ini sangat krusial untuk memastikan status kehalalan serta kelayakan daging saat didistribusikan kepada warga. Dan setelah mengikuti pelatihan, ratusan peserta ini langsung dilantik sebagai anggota juru sembelih halal Juleha, dan langkah berikutnya mereka akan diarahkan untuk mengikuti proses sertifikasi resmi guna mendapatkan legalitas kemampuan. Pemerintah daerah juga menargetkan di setiap masjid di Kabupaten Madiun memiliki setidaknya 3 orang anggota Juleha bersertifikat, di mana keberadaan mereka dinilai sangat penting agar setiap masjid mampu mengelola pemotongan hewan kurban secara mandiri dan profesional. Selain itu, untuk kebutuhan Idul Adha, para personel Juleha ini juga disiapkan untuk membantu warga dalam kegiatan keagamaan lainnya, seperti halnya pelaksanaan akikah. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, panitia seleksi memperpanjang pendaftaran Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Katong karena pendaftaran tahap pertama nihil pelamar. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Pendaftaran Dewan Pengawas Dewas Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo diperpanjang. Itu karena sejak dibukanya pendaftaran pada 5 hingga 13 Mei lalu, nihil pelamar. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ponorogo, Rizky Wahyunugroh, mengatakan pendaftaran Dewas kini diperpanjang selama 5 hari ke depan, yaitu mulai 18 hingga 22 Mei mendatang.
9: Ini dari Sekretariat Pansel belum menerima permohonan lamaran yang masuk pada kami. Sesuai ketentuan yang sudah kita sampaikan di pengumuman, akan ada pendaftaran ulang atau perpanjangan pendaftaran selama 5 hari. Kalau kita melihat di kalender, insya Allah 5 hari itu mulai di tanggal 18 sampai 22 Mei. Jadi ada tambahan 5 hari untuk pembukaan pendaftaran.
3: Sesuai regulasi Permendagri maupun Perbup Ponorogo, proses seleksi dapat dijalankan apabila jumlah pendaftar minimal 3 orang dan paling banyak 5 orang. Rizky menyatakan pengumuman perpanjangan pendaftaran disampaikan ke masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Harapannya proses pendaftaran Satu Dewas Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo berjalan lancar. Dengan begitu, panitia seleksi dapat melaksanakan tahapan seleksi sesuai jadwal. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menargetkan luas panen padi mencapai 169.000 hektar pada tahun 2026 ini melalui program peningkatan produktivitas dan intensifikasi pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi, Supardi, menjelaskan bahwa target komoditas utama tersebut ditetapkan langsung oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Mengingat luas baku sawah di Kabupaten Ngawi saat ini bertahan di angka sekitar 49.000 hektar, pemerintah daerah berfokus memaksimalkan lahan yang ada tanpa melakukan perluasan area secara signifikan. Guna merealisasikan target besar tersebut, DKPP Ngawi menerapkan strategi peningkatan indeks pertanaman IP hingga mencapai skala 2,8 serta mendongkrak produktivitas gabah per hektar. Langkah konkret yang didorong oleh pemerintah daerah meliputi percepatan masa tanam serentak serta penguatan sistem pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan. Melalui optimalisasi pola tanam ini, produktivitas lahan diharapkan dapat terus meningkat secara mandiri dan berkelanjutan di sepanjang musim tanam tahun ini. Selain fokus pada indeks pertanaman, Pemkab Ngawi juga menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak anomali cuaca El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026 mendatang. Antisipasi dilakukan melalui pemetaan komprehensif pada wilayah-wilayah rawan kekeringan serta optimalisasi program Electricity for Farming. E-Farm merupakan penggunaan sumur submersible di berbagai titik kritis. Perhatian khusus juga diberikan kepada area pertanian yang pasokan irigasinya bergantung penuh pada sumber air waduk Sangiran dan juga waduk Pondok karena memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap curah hujan.
10: Dinamika siang RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, belanja APBN di wilayah kerja KPPN Madiun sampai April 2026 terrealisasi Rp3,3 triliun. Sebagai lembaga baru, Kementerian Haji dan Umroh kini mendapatkan pendampingan. Berikut laporan Aristika.
11: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat realisasi belanja APBN hingga April 2026 telah mencapai Rp3,3 triliun. Angka tersebut setara 37,93% dari total pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp8,7 triliun. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono menjelaskan, rata-rata realisasi belanja APBN di setiap satuan kerja atau satker Kementerian Lembaga atau KL di seluruh wilayah kerja sudah menyentuh kisaran 30%. Di wilayah Kota Madiun, penyerapan anggaran dari 37 satker KL telah terrealisasi sebesar Rp500 miliar atau 33,4% dari pagu Rp1,5 triliun. Sementara untuk Kabupaten Madiun, realisasi dari 35 satker KL mencapai Rp89 miliar atau 33,9% dari pagu Rp265 miliar. Pencapaian di wilayah lainnya juga menunjukkan tren serupa. Wilayah Kabupaten Magetan melalui 30 satker KL mencatatkan realisasi sebesar Rp95 miliar atau 33,1% dari pagu Rp288 miliar. Selanjutnya, Kabupaten Ponorogo membukukan penyerapan sebesar Rp108 miliar atau 31,6% dari pagu anggaran Rp375 miliar. Adapun Kabupaten Ngawi dengan 33 satker dokter KL mencatatkan persentase realisasi terendah, yakni 31,2% atau senilai Rp95 miliar rupiah dari pagu Rp305 miliar rupiah. Jika ditinjau berdasarkan masing-masing instansi, Joko mengungkapkan realisasi belanja pada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj di wilayah kerja KPPN Madiun saat ini masih tergolong rendah karena baru mencapai 2%.
12: Nah, ini yang mohon menjadi perhatian, ini untuk beberapa KL, untuk Kementerian Haji dan Umroh. Ini memang kementerian baru, ini masih dalam bimbingan kita ya untuk penyerapannya. Kita koordinasi terus ya Bapak Ibu dari Kementerian Haji dan Umroh untuk penyerapan yang lebih baik di bulan-bulan berikutnya. Kemudian pendidikan tinggi, sains dan teknologi ini masih di bawah 20% ya. Yang lainnya sudah di atas 22%. Jadi mohon untuk dilakukan akselerasi yang masih di bawah 30%.
11: Melalui publikasi data realisasi belanja APBN terbaru ini, Joko berharap setiap satker KL mendapatkan gambaran informasi yang jelas mengenai performa anggaran mereka. Data ini sekaligus menjadi acuan evaluasi penting bagi setiap instansi untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan realisasi penyerapan anggaran ke depannya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, selain mendorong tercipta generasi muda berkualitas, kehadiran Bunda Jenre di Magetan yang baru dikukuhkan diharapkan dapat menjadi duta dalam upaya mencegah dan menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
13: Peran Bunda Generasi Berencana atau Genre dinilai penting dalam memberikan edukasi kepada remaja terkait perencanaan kehidupan berkeluarga. Upaya tersebut diharapkan mampu mencegah pernikahan usia dini sekaligus menurunkan resiko stunting di Kabupaten Magetan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, BBKB P3A Magetan Sukarti ini mengatakan, pengukuhan Bunda Genre menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju terwujudnya generasi emas Kabupaten Magetan. Menurutnya, edukasi mengenai perencanaan masa depan dan kehidupan berkeluarga perlu diberikan sejak dini kepada remaja. Hal itu penting agar anak-anak muda memahami dampak dari pernikahan usia dini baik dari sisi kesehatan sosial maupun ekonomi. Tidak sedikit pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin justru kembali berurusan dengan pengadilan untuk mengajukan perceraian. Dengan dikukuhkannya Bunda Genre di seluruh kecamatan diharapkan dapat menjadi duta untuk menyampaikan kampanye pencegahan pernikahan usia dini.
14: Itu harapannya ya itu yang berkualitas, berencana, tentunya berencana untuk masa depannya seperti itu. Jadi tujuannya ya termasuk nanti bisa mengurangi angka pernikahan usia dini seperti itu dengan adanya dikukuhkannya Bunda Genre seperti itu. Intinya masih ada kaitan dengan pernikahan usia dini.
13: Untuk diketahui, data perkara dispensasi kawin di Magetan menunjukkan persoalan pernikahan dini masih menjadi perhatian serius. Sepanjang 2025 lalu tercatat terdapat 67 perkara dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61 perkara dikabulkan majelis hakim demi memberikan kepastian hukum bagi anak yang telah dikandung. Mayoritas pemohon dispensasi kawin berada pada rentang usia di atas 14 tahun hingga di bawah 17 tahun. Bahkan pemohon termuda tercatat berusia 14 tahun 7 bulan dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Untuk itu perlu dorongan untuk upaya kampanye mencegah pernikahan usia dini, diantaranya dengan terbentuknya Bunda Jenre di seluruh wilayah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
10: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, sensus ekonomi 2026 dimulai. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun menyebutkan manfaat sensus tersebut untuk masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berikut laporan Aris Deka.
11: Sensus ekonomi 2026 telah bergulir sejak awal Mei hingga Agustus 2026 mendatang. Pendataan lengkap ini dinilai sangat penting karena membawa manfaat besar bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nur Cahyanti, menjelaskan sensus ini berjalan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Madiun. Sepanjang bulan Mei, pendataan awal difokuskan memfokuskan menyasar unit usaha skala menengah dan besar. Selanjutnya petugas akan melakukan kunjungan langsung dari rumah ke rumah atau door to door mulai 15 Juni mendatang untuk mendata seluruh unit usaha. Wisma mengatakan secara garis besar sensus ini akan memotret kondisi ekonomi seluruh penduduk. Informasi yang dikumpulkan meliputi detail dan karakteristik usaha, nilai pendapatan, pengeluaran, serta aset perusahaan sepanjang tahun 2025. Selain itu, petugas juga akan mencatat data sosial dari pihak keluarga. Wisma menjelaskan manfaat sensus ini sangat luas bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
15: Jadi ada beberapa sih manfaat nyata sensus ekonomi itu kalau buat UMKM dan rakyat kecil ini secara garis besar aja. Mungkin yang pertama itu supaya biar bantuan pemerintah itu tepat sasaran gitu loh. Nah mungkin kalau misalnya pemerintah mau bikin bantuan menyasar kepada UMKM, nah mungkin mereka pasti akan melihat data kan ya. Nah kalau datanya kita tuh tepat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bantuan itu tidak akan salah sasaran gitu. Kemudian yang kedua, pemerintah itu akan kalau punya data, maka pemerintah itu bikin kebijakan itu nggak akan ngawur gitu ya. Kalau sensus nunjukin 70% warung kelontong itu kesulitan saingan sama minimarket, maka pemerintah mungkin bisa bikin aturan zonasi kayak gitu untuk pembangunan minimarket. Kemudian bisa juga manfaatnya itu untuk membetulkan infrastruktur yang ada gitu, untuk narik investor gitu kan ya, untuk bikin program pelatihan biar sesuai gitu. Jadi daerah ini itu dia khususnya itu di usaha apa, nah nanti untuk investasi akan ditarik ke situ, program pelatihan yang diterapkan di situ nanti sesuai dengan karakteristik usaha di daerah situ gitu ya.
11: Menurut Wisma, dari sensus yang telah berlangsung, jumlah usaha di 15 kecamatan Kabupaten Madiun terus mengalami pertumbuhan. Pada sensus ekonomi 2006 tercatat sebanyak 63.271 usaha. Jumlah tersebut naik menjadi 73.264 usaha pada tahun 2016. Wisma berharap masyarakat atau responden dapat menerima petugas dan mengisi data dengan jujur sesuai kondisi yang sebenarnya. Pihak BPS juga menegaskan dan menjamin sepenuhnya kerahasiaan seluruh data yang diberikan oleh masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi terakhir pendengar, dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Ponorogo menjelaskan trust issue atau kesulitan percaya pada orang lain bisa dipengaruhi hubungan orang tua dan anak saat masa kecil. Berikut laporan Pratisya Dwi.
16: Istilah trust issue atau kesulitan untuk mempercayai orang lain kini menjadi perbincangan hangat terutama di kalangan generasi Z. Dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Afitria Rizkiana, menjelaskan bahwa trust issue bukanlah sekedar kekhawatiran biasa. Menurutnya, kondisi ini merupakan bentuk kesulitan seseorang untuk membangun rasa percaya dalam berbagai relasi, mulai dari keluarga, pertemanan, hingga pasangan.
17: Trust issue itu karena biasanya jadi misalkan ada inkonsistensi antara anak dengan orang tua di hubungan pola asuh, itu juga bisa membuat trust issue. Jadi kalau di psikologi itu ada yang namanya attachment teori. Jadi itu adalah teori kelekatan. Di mana teori kelekatan itu adalah hubungan antara anak dan orang tua di masa kecil, ya, itu bisa mempengaruhi kelekatan dia dengan orang lain. Misalkan ketika di masa kecil itu dia merasa diabaikan, tidak dipenuhi kebutuhannya, tidak dipenuhi kasih sayangnya, maka nanti ketika remaja dewasa, maka dia juga akan mengalami trust issue. Gitu, dia nggak mudah percaya dengan orang lain, dia mudah curiga dengan orang lain, seperti itu.
16: Afitria menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dapat menjadi titik awal memulihkan rasa percaya. Dampak nyata dari trust issue ini dirasakan langsung oleh IF 23 tahun, seorang narasumber yang sempat berbagi kisahnya. Bagi IF, trust issue muncul setelah ia merasa telah memberikan segalanya untuk pasangannya, namun berakhir dikhianati.
18: Awalnya saya dalam hubungan tidak ada namanya overprotective atau possessive atau tuh overthinking tuh sedikit aja nggak pernah. Tapi setelah saya pernah dibohongin, ya, waktu itu saya udah waktu dibohongin pertama kali ya, muncullah kayak ada kecurigaan, munculnya kekhawatiran, munculnya kayak pikiran yang berlebihan.
16: Baginya, meskipun menyakitkan, trust issue bukanlah sebuah gangguan mental permanen, melainkan sebuah permasalahan yang bisa disembuhkan. Kuncinya terletak pada dua aspek, dukungan sosial dan bantuan profesional. Pratisya Dwi, RRI, melaporkan.
0: Mendengar, dengan demikian berakhir sudah dinamika siang RRI Madiun edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.go.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.
10: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali siang hari ini ada saya Nidia Aprilia masih menemani Anda dalam Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Pro Dangdut hadir setiap hari pendengar menemani Anda yang mau request lagu dangdut dan pastinya juga tiap hari ada tema yang berbeda. Kalau hari ini pendengar karena di siang hari ini di Madiun ya, khususnya di Jalan Panjaitan ini sedang diguyur hujan ya pendengar. Karena di pagi tadi masih cerah, kemudian siang hari tiba-tiba hujan. Nah, di cuaca yang tidak menentu ini pendengar, salah satu penyakit yang sering menjangkit masyarakat adalah flu dan batuk. Kalau bicara tentang flu dan batuk ini, apakah Anda punya trik khusus ataupun cara untuk mengatasi flu dan batuk pendengar, atau bahkan atau Anda emang tim yang langsung mengkonsumsi obat saat mengalami flu dan batuk? Sebenarnya ada banyak ya caranya selain langsung minum obat, yang pastinya juga istirahat yang cukup, minum vitamin ini jangan lupa, kemudian juga konsumsi sayur dan buah. Ini juga bisa menjadi salah satu trik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga pilek dan juga batuk ini terhempas begitu ya. Dan nanti Anda bisa bergabung dengan kami pendengar tentunya mengulas terkait cara mengatasi flu dan batuk melalui telepon kami di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366909. Sudah ada satu pesan yang masuk ya di siang hari ini, ada dari Bu Sukasiati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RRI, request lagunya apa ini, request berulang kali atau aku seorang biduan ini ya. Nanti coba saya carikan dulu ini apakah judulnya sama atau bagaimana ini. Nanti coba saya carikan dulu untuk Bu Sukasiati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, karena belum ada yang bergabung kembali di siang ini, kita hadirkan dulu satu buah lagu dari Guyon Waton menemani aktivitas Anda di siang hari ini, Klepus.

0: banjur turun serigala ki opo sih?
1: Mak, aja percaya. Awakmu duduk turunan serigala. Wis nang disurani raimu.
0: Iya.
2: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar, ada masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun. Mantap. Di siang hari ini, pendengar, tadi masih diguyur hujan ya, ini kalau di RRI Madiun. Kemudian ada info juga dari Bu Sukasiati, ini tadi katanya di Gajah Mada belum hujan, tapi ternyata sekarang sudah turun hujan ini ya, kalau untuk di Gajah Mada. Dan tadi sudah saya hadirkan Bu Sukasiati lagunya Biduan dari Roma Irama ya tadi. Kemudian di siang hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung, pendengar, masih bisa melalui telepon kami di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366 9907. Siang hari ini ada yang bergabung, pendengar, dari jalur WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut,
0: Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Apa kabar Bu Mami?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Kabar sehat.
1: Mudah-mudahan Mbak Lindi juga
0: NJ dalam keadaan sehat walafiat ini di siang hari ini. Yeah. Bu Mami, di sana hujan atau tidak ini? Atau sama juga
1: belum
0: hujan?
1: Belum, Mbak.
0: Oh, belum ya?
1: Panas ini, iya.
0: Waduh, ini nampaknya bergilir ke sana nanti hujannya ya.
1: Mulai kemarin cetar mudah-mudahan.
0: Jadi di sini masih hujan ini ya.
1: Sebelah selatan Ponorogo itu agak petang-petang sedikit toh ya gitu. Ya, tapi di wilayah saya belum masih terang,
0: masih cerah ya. Ini ya mungkin nanti agak sorean mungkin Bu Mami.
1: Mbak ini betul. Tapi iya kan? Topiknya kok pilek batuk gitu ya?
0: Iya, topiknya pilek sama batuk ini. Kalau dari Bu Mami sendiri gimana mengatasi pilek dan batuk ini? Apakah langsung konsumsi obat atau bagaimana? Atau ada caranya? Silakan.
1: Ya, sebelum kita ke obat itu kita harus paham dulu penyebabnya pilek batuk itu apa. Jadi kalau pilek batuk itu sebenarnya itu karena penyebabnya virus, itu biasanya sembuh dengan sendirinya. Jadi ya tidak perlu obat dulu, kecuali kalau ada radang misalnya batuk terus ada demam gitu, baru kita minum obat. Biasanya anu Mbak Nindi, kalau saya lo ya, kalau misalnya udah capek terus ada pilek, kan pemicunya ya capek tadi, belum capek, sempat istirahat cukup.
0: Betul.
1: Terus kita flu gebres-gebres itu masih bersin gitu aja. Anu andok saja. Andok tahu enggak?
0: Andok ini ya.
1: Makan andok ya. Itu misalnya ada bakul soto gitu ya. Langganan kita panas-panas seger kayak enak gitu. Awes andok di depan bakulnya, boleh sengatanya sudah mari, enggak jadi sakit. Kalau saya dulu seperti itu, sampai sekarang aman-aman kita jarang, ya kita minta sih bisa menyikapi seperti itu. Terus yang kedua, kalau virus itu sebetulnya daya tahan tubuh kita lagi down. Sebenarnya kalau aman-aman saja, anu kok Mbak, kita virus itu nyisih sendiri. Makanya sendiri sekarang ya, jaga daya tahan tubuh saja dengan makan cukup, istirahat cukup ya, ngatur semuanya, insya Allah aman. Lah memang kalau alam lo gimana? Misalnya hujan, panas hujan kan ini semua merasakan. Ya, terus yang kedua, hindari minum dingin atau es. Itu yang bikin lungkrah semua. Kayaknya seger sesaat lewat tenggorokan, tapi nanti nyampe di perut ya ya gak enak lah. Akhirnya kan ginjal menyesuaikan diri dengan suhu tubuh, akhirnya jadi kecul, lungkrah semua. Jadilah ya pilekin tadi. Kalau hujan-hujanan itu baik Mbak sebetulnya.
0: Baik.
1: Apalagi
0: ya
1: anak-anak gitu, baik nggih. Pokoknya gak sampai lama banget, nanti gak sampai kedinginan. Itu justru latihan malah. Sambil lari-lari, becong-becongan. Iya, jangan dilarang kalau kita punya adik atau punya anak yang usia kelas 1, kelas 2, 3 syukur ada pendampingnya, bapaknya ikutan gitu, enggak apa-apa gitu. Tapi hindari dingin supaya enggak minum dingin, ya kurangi minum makan goreng-gorengan, jadi enggak memicu minum dingin, Mbak Nindi.
0: Anjir,
1: ya, jadi kita ya harus paham kalau aku ngomong mie mami ki, akhirnya ngelak, nek ngelak aku sing seger mie iki lah, itu hindari.
0: Nah, gitu. Itu ya yang dihindari ya.
1: Hindari. Jadi kalau sudah ada radang, ada panas, demam ataupun ri atau batuk, itu kan tandanya bahwa tenggorokan kita ada radang lah, itu baru minum obat.
0: Baru minum
1: obat. Tapi baiknya jangan beli sendiri lah. Tanya petugas atau ke dokter gitu ya.
0: Baiknya memang ke dokter langsung. Dan ya biar aja, diketahui Nindi, dulu.
1: Bagus cukup pecel di Madiun banyak.
0: Betul, apalagi lagi hujan-hujan ini ya di Madiun ini. Mungkin bisa ya habis ini bakso ataupun soto ini ya.
1: Yang panas gitu. Enggak aman kok. Tapi bijaksana karena yo alam tuh proses alam mau gimana, kita ya pandai-pandai menyikapinya.
0: Betul
1: karena
0: sekali.
1: Kan semua orang enggak sendiri.
0: Betul sekali Bu Mami, semua orang merasakan ini ya perubahan musim di akhir-akhir bulan
1: nanti
0: ini
1: nanti
0: ya.
1: Nanti lagunya
0: saya minta
1: apa? Lagunya minta Madiun Ngawi aja.
0: Madiun Ngawi, nggih, saya
1: carikan dulu. Terminal Madiun Ngawi.
0: Anjir, salamnya monggo Bu Mami.
1: Aku enggak banyak teman loh, wong aku enggak jarang kalau tapi enggak terkenal.
0: Anjir, anjir, anjir.
1: Saya senang. Cuma saya enggak banyak teman. Yang saya teman ya Bu Mari yang pernah dengar sama itu Busur itu.
0: Busur.
1: Yang lain maaf ya. Salam kenal kalau gitu.
0: Ah, betul. Salam kenal ini ya Bu Mami sudah bergabung ini di siang hari ini. Ngaten
1: ya Mbak Nindi, mudah-mudahan bisa dipahami.
0: Amin. Jadi,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Mami yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan bagi Anda yang pada siang ini ingin bergabung kembali pendengar, bisa, masih bisa ditelepon dan juga WhatsApp kami. Juga ada pesan yang dikirimkan ini dari Wati di Sara dan Mbak Nindi, mau diputarkan lagunya Ropang NDX. Saya kalau lagi pilek suka minum yang anget-anget Mbak Nindi, seperti wedang jahe atau kalau enggak bubur kacang hijau. Salamnya buat pendengar RRI Madiun, mantap. Ini hampir mirip dengan Bu Mami tadi ya, yang mengatakan kalau lagi mau flu dan batuk, ini bahasanya kalau di Madiun ini andok ini ya. Andok ini kayak makan begitu ya, di suatu tempat biasanya di kayak mie ayam, bakso ataupun soto. Ini memang menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan saat Anda jelang flu begitu, karena dari hidung

0: Pendengar, saatnya info terkini. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin setelah melihat langsung kamar milik Marsinah yang tetap dipertahankan seperti kondisi aslinya di Museum Marsinah. Presiden menilai kisah yang dialami Marsinah menjadi pengingat penting tentang keadilan bagi kaum pekerja di Indonesia. Menurut Presiden, cara berpikir yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperdulikan nasib pekerja tidak sesuai dengan cita-cita berdirinya Republik Indonesia. Karena itu, ia menegaskan pemerintah berkomitmen menegakkan Undang-Undang Dasar dan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Presiden juga mengajak para pengusaha membangun semangat kebersamaan dalam memajukan bangsa. Menurut Kepala Negara, seluruh rakyat Indonesia sejatinya adalah pemegang saham atas kekayaan bangsa. Karena itu, para pemimpin di semua tingkatan memiliki tanggung jawab memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan justru merugikan masyarakat. Presiden juga menegaskan pejabat dan pemimpin negara tidak boleh berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan Indonesia. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim seorang juri kompetisi dangdut nasional meninggal dunia secara tiba-tiba di panggung. Narasi itu disertai foto yang diklaim memperlihatkan kejadian.
3: Tapi itu hoax.
2: Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa foto itu adalah momen seorang peserta kompetisi dangdut Liga Dangdut Indonesia LIDA 2021 bernama Mila dari Provinsi Kalimantan Timur pingsan di panggung.
4: Faktanya,
2: foto yang sama ditemukan dalam artikel merdeka.com 26 Maret 2021 berjudul Juri Semua Panik, Mila peserta LIDA usai bernyanyi di atas panggung jatuh pingsan. Artikel itu menyebutkan juri LIDA 2021 seperti Inul Daratista dan Soimah terkejut saat ada peserta yang jatuh pingsan di panggung usai tampil.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di siang hari ini pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dengan Pro Dangdut bisa melalui line interaktif kami tentunya di WhatsApp kami 0811366997 atau telepon kami di 0351459198. Dari jalur WhatsApp ada yang bergabung pada siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mari,
1: Mbak,
0: kabar
1: Nindi.
0: Sehat.
1: Salam sehat Mbak Nindi.
0: Anje, salam sehat Bu Mari.
1: Ya.
0: Anje, Bu Mari di siang hari ini tadi habis diguyur hujan ya ini kalau Madiun.
1: Iya.
0: Anje, di Jalan Mangga juga diguyur hujan nih tadi ya. Jalan Gunawijaya maksud saya.
1: Hujan
0: juga ya, sama. Anje. Bu Mari.
1: Tapi ya sumuk loh Mbak, hujan kok sumuk.
0: Hujan tetap sumuk ini ya, karena hujannya bentar aja. Tadi cuma mengguyur begitu saja. Anje. Bu Mari, karena lagi pergantian musim begitu ya, kadang panas kadang hujan, ini salah satu yang sering menimpa masyarakat adalah flu dan batuk ini. Kalau dari Bu Mari sendiri, untuk mengatasi flu dan batuk ini ada cara tersendiri atau langsung minum obat Bu Mari?
1: Batuk pilek gitu ya Mbak.
0: Anje,
1: ya?
0: Batuk pilek.
1: Kalau batuk pilek itu anu Mbak, bangun tidur ya pagi-pagi itu minum air hangat.
0: Minum air hangat.
1: Garam secukupnya.
0: Minum air hangat dikasih garam.
1: Dikasih garam secukupnya.
0: Secukupnya. Anje, setiap pagi.
1: Itu obatnya Mbak, aku Mbak.
0: Setiap pagi ya Bu Mari itu ya.
1: Iya.
0: Waduh, ini juga jadi salah satu rekomendasi mungkin bisa dilakukan
1: bisa
0: bagi.
1: Bisa longgar kok Mbak.
0: Bisa longgar,
1: longgar
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Waduh, ini
1: tapi
0: bisa lega.
1: Tapi kalau minumnya biasa, enggak air hangat terus enggak. Yang terutama yang bangun tidur itu, sebelum minum apa-apa itu minum itu hangat sama. Tambah garam secukupnya.
0: Ditambah garam secukupnya. Mungkin nanti bisa dicoba juga sama pendengar ini yang mungkin lagi ya, batuk pilek ini ya.
1: Aku gak suka yang pakai kalau pilek pakai sedot-sedot itu gak suka Mbak.
0: Gak suka ya kalau Bu Mari ya.
1: Iya, kita gorok malah kering.
0: Malah
1: gitu
0: kering, iya betul sekali. Dan ada rasa tidak nyamannya mungkin ya kalau sebagian orang. Anje, Bu Mari karena sudah bergabung di siang hari ini, mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
1: Apa ya? SMS aja ya Mbak.
0: SMS,
1: ya?
0: Coba saya carikan dulu sambil salam-salamnya monggo.
1: Mbak, tadi ada Bu Mami ya?
0: Betul, Bu Mami tadi
1: Bu
0: salam.
1: Bu Mami itu sejak dulu kala pakarnya kesehatan Mbak.
0: Oh, anje.
1: Iya, sejak anje. Dulu kala itu pakarnya kesehatan. Jadi Bu Mami kelihatan fit gitu loh Mbak.
0: Anje.
1: Saya kira enggak pernah sakit Bu Mami.
0: Anje, tadi katanya
1: sehat terus Bu Mami itu Mbak.
0: Anje, alhamdulillah.
1: Iya kan, Bu Mami, Bu Mari, almarhum Bu Ani dulu itu Mbak, itu seusia Mbak.
0: Anje,
1: makanya
0: seusia.
1: Makanya hafal dengan Bu Mami.
0: Anje. Tadi Bu Mami tadi ini kalau apa namanya lagi batuk pilek tadi malah andok tadi katanya.
1: Selain Anje. Itu pagi-pagi minum ya enaknya ya makannya pedas-pedas loh Mbak.
0: Betul, enaknya memang yang pedas-pedas.
1: Kadang makan pedas aja ya terasa enggak enak, enggak terasa.
0: Anje, kalau sudah apa terlanjur sakit memang tidak terasa itu. Nanti ya Anje. Salamnya Bu Mari.
1: Salamnya buat Bu Mami ya, selamat siang, salam hormat. Terus juga Bu Ernik,
0: Anje.
1: Juga Om Dono Suworo, Mbak Ulan, juga Mbak Dian, selamat siang. Lekmu, Tak Rus, Mas Muhammad, selamat siang. Bu Samiran ya Mbak.
0: Anje.
1: Terus itu Bu Samiran, Bu Sekartaji. Bu Susi, Bu Cur, juga Bu Misila.
0: Anje.
1: Mbak Tika ya Mbak ya.
0: Anje,
1: Mama
0: enggak
1: gabung ya Mbak
0: Anje,
1: Tika.
0: Belum bergabung.
1: Juga Mbak Rizka dan Mbak Cantika. Dan buat semuanya saja tanpa terkecuali, selamat siang, selamat mendengarkan sambil istirahat.
0: Anjir.
1: Ada ya Mbak lagunya?
0: Ada aja. Lagunya SMS ditunggu nanti. Anjir.
1: Terima kasih waktunya Mbak.
0: Sami-sami Bu Mari. Matur nuwun. Amin. Amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Bu Mari yang sudah bergabung di siang hari ini. Kemudian dari pesan WhatsApp ada banyak yang sudah bergabung pendengar. Saya bacakan ada dari Theo ini ya. Halo Pro Dangdut, ini Mas Theo dari Magelang mau request lagunya Kopi Dangdut. Terima kasih. Salam-salam dari Mbak Putri ini penyiar di Radio Pro 1 Nia Selatan katanya ya. Selamat siang buat penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu dan semangat dalam siaran dan semangat dalam menjalani hari-harinya. Nah ini salam balik untuk Mbak Putri ini ya, dan juga Mas Theo di Magelang. Ditunggu lagunya Kopi Dangdut, nanti akan saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Kemudian dari Bu Ernik di Ponorogo, ada Bu Ernik di Ponorogo ya. Dangdutnya dari Madiun mantap. Salamnya buat Pak Donoswaro, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan semuanya aja. Kalau aku untuk menghindari batuk pilek ya minum vitamin, banyak minum air putih, menghindari makanan atau minuman yang menyebabkan batuk pilek. Wah cocok ini ya. Request lagunya Suka Sama Kamu dari Trio Macan. Matur nuwun untuk Bu Ernik di Ponorogo, ditunggu lagunya. Ya pendengar, bagi yang belum dibacakan pada siang hari ini, nanti akan saya bacakan ya pesannya satu persatu. Dan juga bagi yang ingin bergabung, nanti kembali bisa telepon di WhatsApp maupun telepon kami pendengar. Kami hadirkan terlebih dahulu permintaan dari Bu Mari. Ada dari Uci Sucita SMS.

0: Ya, berikan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun. Mantap. Dari WhatsApp ada yang bergabung pada siang hari ini, pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdutnya RRI Madiun. Mantap Mbak Wiwi.
0: Mantap. Ada Bu Misilah. Selamat siang Bu Misilah.
1: Ya.
0: Kabar sehat Bu Misilah?
1: Sehat Mbak.
0: Iya, saya lagi ceguan ini makanya.
1: Ceguan ya.
0: Iya, sehat ini Mbak. Kok tiba-tiba sekali ceguan ini. Bu Misilah, di siang hari ini pembahasannya lagi bahas terkait ini pilek dan batuk. Aduh, saya. Ini kalau dari Bu Misilah atasinya gimana?
1: Ya biar nggak kena pilek batuk Mbak. Kalau pagi bangun tidur minum air hangat dikasih garam tuh loh Mbak, seperti Bu Mari tadi loh Mbak.
0: Seperti Bu Mari.
1: Minum air hangat pagi-pagi bangun tidur biar nggak kena pilek batuk Mbak.
0: Anjay, sama seperti Bu Mari tadi ya. Iya betul, itu menjadi salah satu solusi juga agar meredakan tenggorokan yang gatel-gatel biasanya kalau mau flu ya Bu Misilah ya. Anjay, betul. Kalau gitu Bu Misilah, siang hari ini mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
1: Aku mau minta lagu Putri Madiun Mbak.
0: Putri Madiun, saya carikan dulu sambil salam-salamnya monggo.
1: Oh ya, salamnya buat Bu Mari tadi. Makasih Bu Mari atas senggolannya. Semoga Bu Mari sehat selalu. Terus buat Bapak Rusdianto, Pak Dono Suworo, yang Bojo,
0: Anje,
1: Bu Kartina, Bu Sarasi,
0: Anje,
1: Ibu Mar, siapa itu yang Mbak Ibu?
0: Ya di Ponorogo ada banyak, ada Pak Dono, kemudian ada TKP juga.
1: Ya, Ibu Mari,
0: Bu Skartaji juga.
1: Ya, TKP,
0: Anje, Anje,
1: Mbak Susi,
0: Anje,
1: Jalan Mangga,
0: Anje,
1: siang Mbak Susi, terus Mbak Wulan,
0: Mbak Wulan.
1: Ya, buat semuanya saja.
0: Semuanya Mbak saja. Bu Misilah, mohon maaf ini belum ada versi dangdutnya. Kalau Putri Madiun aja adanya versi campur sari, jadi belum bisa dihadirkan. Mau diganti lagunya siapa?
1: Oh, lagunya apa ya? Keramat aja Mbak.
0: Keramat, coba saya carikan. Keramat, anje. Keramat dari Rhoma Irama ya, Bu Misilah. Anje, ditunggu lagunya, nanti akan saya hadirkan untuk Bu Misilah.
1: Ya, Mbak Windy, semoga Anje sehat selalu Mbak.
0: Matur nuwun.
1: Kita sampai tuntas.
0: Anje.
1: Lagunya Mbak. Anje,
0: dirantos lagunipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, selain tadi dari Bu Misilah, ini juga ada pesan dari pesan suara ya yang dikirim dari Mbak Wulan. Ini coba kita putarkan, pendengar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Wulan. Lah, ini ada yang telpon. Ini coba kita inikan dulu. Iya, pendengar kita
2: RRI Madiun mantap. Kalau aku
0: ini ada yang telepon ya pendengar, jadi ya terputus. Coba sebentar saya inikan dulu. Tadi sudah ada pesan dari Mbak Wulan yang tertunda belum saya putarkan. Coba kita putarkan ulang.
2: Aku untuk mengatasi flu dan batuk, yaitu banyak makan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, dan minum air putih, itu aja. Olahraga ringan-ringan kayak gitu, begitu itu dari aku Mbak Nindi. Untuk lagunya tolong aku diputarkan apa namanya, diputarkan Keranda Cinta ya Mbak ya. Salamnya tadi ada Bunda Mami, selamat siang Bunda. Kemudian ada Bunda Mari juga selamat siang, ada Pak Rusdianto, ada Pak Desongo Songo, ada Pak Didono Suworo, ada Bunda Sur, kemudian ada Bunda Skartaji, ada Mbak Tika, ada Bunda Denok di Palangwesi, kemudian ada Bunda Samiran, dan ada Mbak Putri Ayu yang ada di Magetan sana, ada Mbak Dian, kemudian ada Mbak Priska, kemudian ada Teh Lilis ya, ada Pak Mas Suhari, juga ada Mas Tiko, ada Mas Muhammad Hakam, juga ada Lek Mudiono, juga ada Pak Nurwan yang ada di Palembang ya kalau nggak salah ya. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak Nindi ya, tanpa terkecuali. Buat Mbak Nindi, selamat bertugas hingga tuntas, sukses senantiasa menyertai Mbak Nindi sekeluarga.
0: Amin.
2: Aku mau masuk di apa namanya 0351 459198, berdering tapi kok nggak diangkat Mbak Nindi, apakah bermasalah HP-nya? Begitu Mbak Nindi.
0: Anjay, terima kasih untuk Mbak Wulan ya. Memang panggilan teleponnya ini antri sekali begitu ya. Jadi mungkin belum keangkat atau enggak pas lagu ya. Kalau pas lagu memang belum bisa kami hubungkan. Dan ada juga pesan WhatsApp yang masuk dari Nenggayatri pada siang hari ini. Selamat siang, sehat bahagia, lahir batin dan sukses selalu. Salamnya buat Bopo Dono, Bu Ernik, Bu Mari, Mbak Skartaji, dan Mas Bro, Bopo Songo Songo, dan semuanya tanpa kecuali minta lagunya Aduhai atau S3 ini ya. S3, waduh, ini jadi lagu favoritnya Pak Rusdianto ya waktu itu ya. Nanti ditunggu lagunya Neng Gayatri, saya hadirkan S3 untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Kami hadirkan pendengar dari Roma Irama, Keramat

Ya, mendengar ada keranda cinta dari Dara Ayu masih menemani Anda di Pro Dangdut pada siang hari ini. Tentunya juga karena waktunya sudah hampir usai, pendengar, kami tuntaskan Pro Dangdut menemani aktivitas siang hari Anda. Sesaat lagi nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Green Radio dengan tema penghijauan kampus, kampus Go Green, yang mana nanti akan hadir beberapa mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun menemani aktivitas Anda di Madiun sore ini, pendengar. Tentunya juga sembari menantikan azan sholat asyar berkumandang pada hari ini untuk kota Madiun dan sekitarnya, ya, mana akan berkumandang pada jam 14 lebih 54 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu buah lagu terakhir menemani Anda, ada dari Darboy Gang, Koyo Jogja Istimewa.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

الله أكبر الله.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu

0: Aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
1: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
0: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
1: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
2: Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Saatnya Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun sore ini masih menemani Anda pendengar di mana kami hadirkan Green Radio untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Yang mana pembahasan pada sore hari ini adalah terkait penghijauan kampus, kampus Go Green. Tentunya pendengar, bagi Anda yang pada sore hari ini ingin berinteraksi dengan kami, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Dan tentunya pendengar, di sore hari ini biasanya saya sendiri begitu ya, saya satu narasumber saja. Kalau di sore hari ini ramean, ini sudah ada tiga narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Selamat sore, ada Elma Trisya Wardani, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Halo Elma, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Ya, baik. Kemudian berikutnya ada Enis Gita Erlina, juga mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Selamat sore, Enis.
3: Selamat sore, Kak.
1: Baik, kemudian yang terakhir ini ada Muhammad Jazilul Abror, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Ini dipanggilnya siapa ini? Jazis ya?
4: Jazil, Kak.
1: Jazil, ya. Selamat sore, Jazil. Iya, baik. Di sore hari ini pembahasannya cukup menarik, yaitu penghijauan kampus, kampus Go Green. Biasanya yang datang ke sini ini dosen-dosen dari Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Kalau sore hari ini yang hadir mahasiswanya ini ya. Nah, kalau terkait Go Green ini ya, kampus Go Green ini bagaimana kalau di Universitas Merdeka Madiun sebagai mahasiswi dan juga mahasiswa Fakultas Pertanian, ini ada kegiatan apa saja untuk berkaitan dengan Go Green sendiri? Mungkin bisa disampaikan oleh siapa dulu ini, dari Elma dulu mungkin ya. Monggo, Elma silakan.
2: Kalau untuk saat ini kegiatan yang kita jalani yaitu untuk menghijaukan kampus dulu, mulai dari kampus kita, yaitu penanaman di kebun, di greenhouse atau di lingkungan kampus lainnya. Kalau ngomong-ngomong lingkungan ini nggak cuman penanaman ya, Kak ya. Jadi kita juga ini apa, kayak membiasakan untuk kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan juga. Dan mungkin untuk isi di dalam kebun dan juga greenhouse nanti biar disampaikan oleh Mas Jazil.
1: Iya, moga silahkan dilanjutkan Mas Jazil.
4: Iya, Kak, saya sambung. Jadi untuk kegiatan daripada penghijauan kampus Go Green sendiri, peran dari kami sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian di sini cukup penting ya, Kak, cukup krusial. Mengingat prinsip Go Green sendiri itu kan peduli terhadap lingkungan, sehingga untuk mencapai lingkungan yang berkelanjutan dan ekosistem-ekosistem yang berkelanjutan, disinilah peran mahasiswa-mahasiswa pertanian dalam penerapannya. Nah, kemarin itu bentuk penerapannya di dalam kampus itu pada tanggal 9 Januari, seingat saya itu ada penanaman 1 juta pohon, Kak, di kampus Unmur Madiun. Ya. Nah, di situ dari Fakultas Pertanian mempelopori penanaman tanaman berupa alpukat, kemudian pepaya dan pisang. Di situ ditanam ada beberapa varietas. Nah, penanaman ini bertujuan untuk apa namanya itu, untuk penghijauan atau untuk menambah keasrian dari kampus itu sendiri. Nah, hasil daripada penanaman tersebut seperti buah pisang, kemudian pepaya dan alpukat itu nanti baliknya ke kita, ke mahasiswa. Jadi ketika panen, ketika apa, mahasiswa boleh mengambil tanpa membayar. Sehingga ini untuk mahasiswa juga seperti itu, Kak, bentuk implementasi di lapangannya. Nah, selain itu, selain dari implementasinya, yang mendasari daripada penerapan atau program kampus hijau, penghijauan kampus ini, salah satunya adalah menyikapi isu-isu lingkungan, iklim global yang terus kian memburuk ya. Mengingat pemanasan global pada saat ini memang menjadi salah satu isu utama di lingkungan, dan juga banyaknya ruang-ruang terbuka yang menambah daripada isu lingkungan tersebut. Seperti yang kita tahu, di Madiun ini kan khususnya di Kota Madiun ya, untuk ruang tertutup atau ruang hutan kota sendiri cukup minim, sehingga dengan adanya penghijauan kampus atau kampus Go Green ini dapat diharapkan dapat untuk menambah daripada ruang tertutup tersebut untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup manusia, Kak, seperti itu.
1: Baik, berarti hasil dari proses penanamannya sendiri ini nanti juga dinikmati oleh mahasiswanya, ya, begitu betul. Ya, ini ya. Kemudian kalau dari berikutnya dari Enis ya, ini apakah ada yang ingin ditambahkan terkait pembahasan kita di sore hari ini?
3: Oke, saya menambahkan tentang tadi kan dibahas pemanasan global ya, Kak. Karena kita rasa suhu Madiun ini panas ya,
1: panas ya, cukup ya, panas ya, karena, di Madiun,
3: ya, karena perubahan iklim. Nah, pemanasan global itu tadi kan terjadi karena efek rumah kaca, di mana gas CO2 itu memperangkap panas di atmosfer. Nah, lalu apa kaitannya pemanasan global ini dengan penanaman pohon kita? Jadi pohon itu kan pokoknya intinya kata kuncinya adalah CO2. Pohon itu kan juga menyedot lah ya, menyedot CO2 untuk memasak atau kita sebutnya sebagai fotosintesis. Betul. Nah, semakin banyak tanaman atau pohon yang kita tanam, maka semakin besar kapasitas bumi dalam menyedot CO2 itu tadi. Ini juga info saja bahwa satu pohon itu mampu menyerap kurang lebih 22 kg CO2 per tahun. Itu hanya satu pohon. Jika ada ratusan pohon, kalikan saja berapa emisi karbon yang dapat kita cegah untuk ke atmosfer, begitu. Kemudian dari penanaman pohon ini juga, ini juga membantu mahasiswa. Kita kan biasanya mahasiswa ini bersaudara dengan stres ya, Kak. Karena tugas, laprak dan lain sebagainya. Nah, ternyata dengan memandang melihat pepohonan itu mampu menurunkan hormon stres, begitu.
1: Baik.
3: Jadi kita bisa lebih rileks, kemudian suplai oksigen itu juga dapat membuat kita lebih fokus, begitu, Kak.
1: Baik, berarti kalau di Unmer sendiri apakah ada pembelajaran terbuka begitu yang pembelajarannya dilakukan di luar kelas yang memang mahasiswanya bisa menikmati suasana hijaunya kampus Unmer begitu ya, berarti ya?
3: Iya.
1: Baik. Kemudian tadi sempat disinggung sedikit ya oleh Elma yang mana terkait pengelolaan sampah juga. Kalau di Unmer sendiri ini pengelolaan sampahnya bagaimana? Apakah ditampung kemudian nanti dijual di pengepul atau ada pengelolaan sampah lainnya ini?
4: Ya, mungkin bisa saya jawab, Kak, ya. Untuk pengelolaan sampah sendiri dari sampah-sampah anorganik itu kita langsung di pengepul, sehingga untuk sampah anorganik. Nah, untuk sampah organik sendiri dari Fakultas Pertanian, kami beberapa kali membuat fermentasi-fermentasi dari seperti POC, pupuk organik cair, atau mungkin MOL, mikroorganisme lokal, yang berbasis daripada sampah-sampah organik seperti daun, daun kering, kemudian sisa-sisa makanan, seperti itu. Sehingga penerapan daripada pengelolaan sampah organik ini dapat mendukung daripada proses penghijauan itu tadi, Kak. Mengingat sampah organik ini ketika kita biarkan atau tidak kita olah, kita buang secara percuma, dia akan menyuplai metana, menyuplai gas metana yang terbuang ke atmosfer. Nah, metana sendiri kan gas yang mudah terbakar dan sangat sangat kurang baik ya bagi lingkungan. Nah, seperti itu, seperti contoh kasus yang terjadi pada Bantar Gebang. Nah, menurut riset dari ilmuwan dunia, Bantar Gebang merupakan salah satu penyumbang emisi metana terbesar. Nah, emisi metana ini kan terbentuk daripada penumpukan sampah-sampah organik di Bantar Gebang tersebut, sehingga pengelolaan sampah daripada sampah organik tersebut menjadi pupuk organik, menjadi mikroorganisme lokal, ini dapat menekan daripada emisi metana dan dapat bermanfaat bagi lingkungan untuk pupuk, kemudian untuk suplai-suplai bahan-bahan organik yang lainnya. Nah, dari ini kami mahasiswa Fakultas Pertanian tepat setahun yang lalu, Kak, ini 15 Mei tahun 2025 kami juga berkolaborasi atau bekerja sama dengan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Nah itu kolaborasinya itu adalah sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk kompos bekasi di wilayah Tempur Sari Madiun. Nah di situ kami mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengelola sampah organik daripada sisa-sisa sayuran, kemudian sisa-sisa makanan, sisa-sisa dapur itu agar diolah menjadi pupuk bekasi sehingga dapat menekan angka pembuangan yang sia-sia dan menekan emisi metana. Seperti itu Kak, kurang lebih dari pengelolaan sampahnya.
1: Baik, itu tadi berarti yang banyak dilakukan untuk produksi pupuk ya tadi ya, untuk Kak. Sampah organik. Kalau anorganiknya masih diberikan ke pengepul begitu ya, ya berarti belum ada apa namanya daur ulang begitu, apakah sudah ada di
4: ada nggak beberapa untuk yang daur ulang sendiri kami seperti menggunakan sampah-sampah organik seperti apa namanya botol bekas kemudian galon-galon bekas itu dibuat seperti sebagai pot. Sarana untuk wadah daripada media tanam sendiri sehingga hal ini dapat menciptakan nilai estetika lebih daripada Fakultas Pertanian itu sendiri, Kak. Jadi di Fakultas Pertanian ada pot-pot cantik.
1: Wah, pot-pot cantik ini ya.
4: Itu merupakan modifikasi-modifikasi daripada sampah-sampah seperti botol bekas, kemudian galon-galon bekas, seperti itu. Jadi digunakan sebagai wadah untuk kita bercocok tanam mendukung daripada kelestarian lingkungan tersebut, seperti itu Kak.
1: Nah baik, kemudian tadi sempat disinggung bahwa ada beberapa pot di area Fakultas Pertanian begitu ya, yang artinya di sana kan pasti banyak sekali tanaman dan juga pohon-pohon ataupun buah-buahan lain sebagainya yang butuh dirawat setiap hari. Untuk proses perawatannya sendiri ini bagaimana? Apakah di ada jadwal khusus begitu? Misalnya ini siapa dulu di minggu ini, siapa dulu minggu berikutnya? Apakah demikian atau bagaimana? Atau berdasarkan kesadaran saja ini? Mungkin bisa dijawab oleh siapa ini? Gantian mungkin
4: Mbak
1: dari
4: Enis,
1: ya, ya baik silakan Enis.
3: Berarti kalau tentang perawatan ya Kak?
1: Iya perawatannya.
3: Kalau khususnya kita sebagai mahasiswa di Fakultas Pertanian itu kita bersama-sama untuk merawat mulai dari pemupukan juga, kemudian ada pemangkasan dan lain sebagainya. Jadi kita bersama-sama karena di sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian juga seperti itu.
1: Berarti bareng-bareng ya,
3: bareng-bareng.
1: Setiap hari melakukan pengecekan begitu ya, di
3: betul,
1: sana ya.
3: Iya.
1: Kemudian tadi sempat juga disinggung terkait tanaman ya, ada beberapa jenis tadi sempat disinggung ada pisang dan lain sebagainya. Nah kalau untuk di area Madiun sendiri, karena Unmer di Madiun ya, ini berdasarkan pengalamannya teman-teman di kampus, ada buah apa saja sih yang memang cocok untuk dikembangkan di atau dibudidayakan di area Madiun itu? Siapa ini? Elma mungkin?
2: Kalau menurut saya, kalau untuk di wilayah Madiun ya, karena kan ini cuaca panas dan kalau kita tanami kayak pohon-pohon yang mungkin cukup besar, karena seperti yang dibilang sama Mbak Enis tadi, kita butuh oksigen dan tanaman juga menyerap oksigen. Jadi mungkin kita bisa menanami kayak mangga, kayak
4: kelengkeng.
2: Iya, kelengkeng juga bisa. Terus alpukat sini bisa nggak ya Mas ya?
4: Bisa
1: ya alpukat ya.
2: Ya semacam-macam itu kalau menurut saya harus yang pohon-pohon yang bisa menyerap oksigen gitu.
1: Anjir, baik. Ada yang ingin ditambahkan mungkin dari lainnya dari Enis ataupun Jazil terkait apa saja tanaman yang memang cocok untuk ditumbuh dan juga berkembang di Kota Madiun?
4: Sebenarnya banyak ya Kak untuk tanaman atau pohon-pohon yang dapat berkembang di wilayah Madiun ini. Untuk wilayah Madiun ini cukup strategis sebenarnya untuk pohon-pohonan. Seperti contoh di wilayah daerah kota, perkotaan itu mungkin bisa mangga, kemudian apa namanya kelengkeng, seperti itu sangat bisa Kak untuk di daerah Madiun sendiri. Seperti contoh yang ada di kampus saja, yang ada di kampus itu di kampus itu ada beberapa, mah banyak sih Kak, ada sekitar 50-an pohon mangga di situ, dan itu setiap tahun juga berbuah, setiap musim berbuah. Kemudian juga ada kelengkeng di situ, di kampus itu ada kelengkeng, ada juwet Tahu cuwet gak?
1: Tahu, ya, tahu. Cuwet. Jamblang ya.
4: Iya, ada cuwet di ya. Situ. Kemudian ada dondong, ada sawo kecik juga ada. Jadi untuk di wilayah Kota Madiun sendiri, khususnya Kota Madiun itu sangat banyak daripada tanaman buah-buahan yang dapat atau pohon ya di sini kriterianya pohon yang dapat dikembangkan di daerah Madiun sendiri seperti itu. Nah kalau untuk di daerah Kare di wilayah atas-atas itu malah lebih banyak lagi kak, mungkin bisa sampaikan Kak Enis gak di sini kebetulan beliau berasal dari Kare.
1: Oh berasal dari Kare, mungkin bisa disampaikan ini Enis silakan.
3: Sebagai warga pelosok ya kak.
1: Aduh.
3: Sebenarnya kalau di Kare sendiri ya di lingkungan sekitar saya itu banyak sekali ditemui pohon kelapa.
1: Pohon kelapa. Iya,
3: kemudian ada juga durian, kemudian mahoni seperti itu, kemudian aborea. Itu, kemudian ada lagi coklat, kopi dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa diterapkan di Madiun Kota juga ya untuk penanaman pohon-pohon seperti itu. Tapi kalau mungkin kalau untuk tanaman yang seperti coklat dan sebagainya kalau di Madiun gimana kak?
4: Kalau untuk coklat sendiri bisa tumbuh tapi mungkin kurang maksimal dari segi pembuahannya karena memang coklat kopi itu kan perlu kriteria ketinggian-ketinggian tertentu kan untuk berkembang secara optimal seperti itu.
1: Baik, kalau di Madiun Kota mungkin nanti buahnya jadi kurang bagus ya.
4: Bijinya
1: jadi kecil-kecil mungkin begitu ya. Kemudian tadi sempat kan di area kampus ini banyak sekali buah-buahan. Nah, biasanya ada yang suka usil enggak sih buah-buahan belum waktunya panen ini sudah diambilin begitu. Misalnya mangga, kalau musim mangga kan kadang ada yang usil begitu ya. Ada enggak yang seperti itu?
4: Oh, banyak kak,
1: banyak
4: salah
1: ya?
4: Satunya Kak Enis ini.
1: Aduh.
4: Ini kalau Enis itu biasanya ada sirikaya itu belum masak,
1: belum
4: itu
1: masak?
4: Sudah diitus, sudah ditandai. Ini punya aku, ini punya aku. Seperti itu kak kalau Enis ini.
3: Bahkan ada dosen yang bilang, oh ini Enis codotnya kampus ini sampai digituin kak.
1: Aduh.
4: Banyak kak kalau kayak gitu.
3: Iya banyak.
4: Dulu itu ada nangka kak, di depan gedung Fakultas Pertanian itu ada pohon nangka. Dan itu berbuah, belum jadi nangka, masih apa namanya itu, masih muda,
1: masih
4: gitu.
1: Muda,
4: besoknya udah hilang.
1: Mau dibikin sayur mangga kali ya.
4: Ya mungkin seperti itu.
1: Waduh, berarti emang ya juga yang penting dikonsumsi begitu ya, betul. Ya bukan dibuang-buang
4: betul.
1: Ya. Iya, karena kadang kan ada yang mangganya masih muda, kemudian masih masam, terus diambil aja dan akhirnya tidak dikonsumsi. Waduh, itu mubazir ya jadinya malahan ya. Iya, baik. Kemudian dari YouTube ini nampaknya sudah ada banyak sekali yang bergabung pada sore hari ini. Saya bacakan satu persatu pertanyaannya ya. Ada dari akun Brawijaya ini, ada pertanyaannya. Di pertanyaannya di Mbak Elma punya organisasi di luar kampus kah? Namanya apa? Terus organisasinya banyakkah kegiatan yang menyangkut di Go Green? Begitu Mbak Elma, silakan. Ada gak nih?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kalau saya sendiri aslinya kan Ponorogo ya kak.
1: Aslinya
2: ya?
1: Ponorogo.
2: Iya, jadi kalau wilayah Madiun sebenarnya kurang tahu saya. Nah, kebetulan saya juga mempunyai organisasi di Ponorogo namanya Gempa Adventure. Organisasi tersebut juga salah satu programnya itu ada keterlibatan juga sama pertanian, kayak konservasi lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi kayak kita sering melakukan penyemaian, pembibitan, penanaman, dan juga perawatan. Kita juga nggak hanya di wilayah Ponorogo saja, di wilayah Madiun juga, di wilayah kota-kota yang mungkin perlu ditanami. Kita sudah berjelajah ke luar-luar kota, dan untuk kegiatannya juga tidak hanya itu aja. Jadi kalau Gempa Adventure itu kegiatannya juga tidak melulu konservasi, melainkan juga bakti sosial. Terus intinya bentuk pengabdian kita terhadap masyarakat.
1: Baik, yang berkaitan dengan lingkungan begitu ya, berarti ya. Tadi ya Gempa Gempa Adventure ya?
2: Iya.
1: Iya, baik. Itu juga sering sekali kesini juga ya, membahas juga terkait isu-isu lingkungan yang pembahasannya juga terkait penghijauan dan lain sebagainya begitu ya, Elma ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau di area Ponorogo sendiri nih, Elma, kawasan mana saja yang sekarang sedang menjadi sorotan mungkin terkait proses penanaman pohon? Apakah ada masih hutan-hutan yang memang perlu untuk segera ditanami pohon kembali ini, Elma?
2: Kalau menurut saya, kalau menurut saya itu di wilayah sekitar Ngebel, Kak.
1: Ngebel ya, malahan
2: dengan
1: ya.
2: Kondisi tanah yang sudah diambil, sudah ditambang, mungkin perlu ditanami kembali supaya mencegah longsor, mencegah air yang dari Ngebel itu turun ke bawah.
1: Baik. Itu malah justru harus menjadi salah satu perhatian khusus ya, karena Ngebel sedang naik-naiknya wisatanya begitu ya. Iya. Dan malah ternyata dia membutuhkan proses penanaman ulang ya untuk area tambang ya di sana ya, di kawasan Ngebel itu ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan kembali dari akun Depo Air Minum Madiun ini ya. Mengingat lahan kampus kan terbatas, apakah banyak gedung baru? Bagaimana cara menyiasati ruang sempit itu agar tetap bisa hijau? Apakah ada teknik tertentu yang diterapkan? Silakan, mau dijawab oleh siapa ini?
3: Oke, izin menjawab ya, Kak. Tadi kan intinya bagaimana kalau ruangan kita memanfaatkan ruangan sempit itu tadi ya.
1: Betul.
3: Kita ada teknik urban farming ya, Kak. Jadi memanfaatkan area sempit ini bisa dengan menanam yang diletakkan di tembok itu loh, Kak.
1: Di tembok.
3: Bisa dengan pot atau botol itu kita gantung di area tembok. Di situ kita bisa menanam, mungkin bisa sayuran dan lain sebagainya. Jadi walaupun ruangan sempit, kita bisa tetap memanfaatkan tempat tersebut dengan urban farming. Begitu, Kak.
1: Dengan urban farming ini ya. Kalau urban farming itu berarti tanaman-tanamannya, apakah hanya tanaman-tanaman yang memang ukurannya kecil, atau bisa seperti buah-buahan kayak mangga, kelengkeng itu kan agak besar sedikit tuh. Itu apakah bisa juga demikian?
3: Kita lihat dari sempitnya itu seberapa ya, Kak. Karena kalau pohon mangga kan ya juga besar.
1: Besar juga ya.
3: Ya, jika memang, jika memungkinkan bisa saja sebenarnya. Tapi jika tidak juga sayuran itu tadi.
1: Baik, berarti lebih, mungkin lebih efektif kalau yang sayur-sayuran, karena digantung-gantung di tembok-tembok rumah begitu. Betul, ya. Baik, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di sore hari ini, namun kita jeda sejenak ya di sore hari ini untuk Elma, Enis dan juga Jazil. Nanti setelah jeda kita jawab kembali pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Baik, pendengar dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Ya, udah nyampe bakso ya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker si sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Sen yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Ya, benar, Anda masih mengikuti Green Radio Pro 1 RRI di Madiun pada sore hari ini yang membahas terkait penghijauan kampus-kampus Go Green, yang mana masih bersama kami, narasumber kami ada mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, ada Elma Trisya Wardani, kemudian Enis Gita Erlina, dan juga Muhammad Jazilul Abror, ini ya mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, masih bersama kami ya di sore hari ini. Kita lanjutkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube tadi ya. Ada pertanyaan berikutnya, saya bacakan. Ada dari Amin Narsis ini. Hidupkan lagi biopori kak, hijau dan banyak manfaatnya. Ini bagaimana tanggapannya terkait biopori?
2: Iya, jadi biopori itu kan simpelnya sumur resapan kak. Jadi biopori itu konsepnya tanah itu digali atau diberi lubang. Nah nanti di situ dikasih paralon, kemudian ditumpuk daripada sampah-sampah daun-daun yang ada di sekitar lingkungan. Jadi nanti itu dapat membantu meresap tanah, kemudian meresap air ya, air hujan dari yang ada di atas tanah itu dapat meresap ke dalam tanah dengan maksimal, dan juga nanti dari sampah-sampah apa namanya daun-daunan yang dimasukkan itu lama-kelamaan akan terurai dan kemudian akan menjadi kompos. Nah, outputnya di situ kak, dari biopori itu outputnya nanti adalah pupuk kompos dari hasil biopori tersebut. Nah, biopori juga dapat digunakan untuk memudahkan proses pemupukan, seperti yang dilakukan, yang kami lakukan. Khususnya saya dengan Enis di sini, kami berperan dalam program pengabdian masyarakat yang digagas oleh dosen kami Bu Ratna, seperti itu.
1: Ratna.
2: Iya, di daerah Budak Kare. Di situ kami mengangkat komunitas coklat. Nah, di situ proses pemupukan daripada coklat itu di samping-samping pohon coklat itu kami kasih biopori atau sumur resapan, kemudian daripada pupuk-pupuk organik hasil fermentasi, hasil proses olahan dari sampah organik sekitar atau limbah-limbah ternak dari budak sekitar tersebut dimasukkan ke sumur resapan tersebut. Alhasil daya serap daripada tanaman coklat tersebut terhadap pupuk organik tersebut lebih maksimal dan lebih mengena terhadap tanaman, dan untuk hasilnya bisa dikatakan lebih baik dan lebih optimal, seperti itu kak, kurang lebih untuk biopori.
1: Baik. Kalau konsep biopori sendiri itu berarti secara berkala begitu ya, sampah-sampah organik ini dimasukkan, kemudian proses panennya apakah dia juga dikeluarkan atau memang dibiarkan dia meresap di tanah begitu kalau biopori itu?
2: Iya. Untuk biopori sendiri ini sebenarnya itu kak, dikeluarkan kak, karena memang kan itu kan nanti menghasilkan endapan-endapan tersebut ya. Kalau tidak dikeluarkan kan nanti bisa jadi malah penuh itu. Nah itu dikeluarkan, baik. Nanti pupuknya bisa diaplikasikan ke tanaman yang lain, kemudian diganti dengan sampah-sampah organik yang baru sehingga dapat berproduksi secara jangka panjang.
1: Baik, itu juga menjadi salah satu yang menarik ini. Makanya Amin Narsis tadi komen hidupkan lagi biopori ini ya. Ini juga salah satu kegiatan yang memang cocok dilakukan untuk menangani sampah organik atau sama rumah tangga ya, yang memang banyak sekali sampah-sampah organiknya ya kalau dari rumah tangga begitu ya. Kemudian dari Agus ini, mantap, semoga makin hijau kampusnya dan kota Madiun ini ya, doanya. Amin. Terima kasih untuk Agus. Kemudian Brawijaya kembali, bagaimana peran kampus untuk Go Green di luar kampus? Apakah ada edukasi untuk generasi muda? Ada nggak nih kalau dari luar kampus sendiri? Mungkin dari siapa tadi yang punya organisasi lain juga, Elma?
3: Ya, izin menjawab ya. Kebetulan ini juga kita dari Unmer Madiun juga akan mengadakan event Camp Sehat Community di bulan Juni pada tanggal 26 sampai tanggal 28, yang dimana nanti pesertanya akan dihadiri oleh siswa-siswi SMA, SMK, MA sekarisidenan Madiun. Nanti di situ kami akan memberikan edukasi dan juga pelajaran-pelajaran. Ada beberapa bidang nanti yang akan kita berikan. Di antara lain nanti ada bidang kesehatan, bidang teknologi, bidang lingkungan juga yang tentunya ya. Jadi pada waktu kita memberikan edukasi-edukasi nanti mungkin juga ada sangkut pautnya dari pihak Fakultas Pertanian. Kita meminta bantuan untuk mengisi materi mungkin pupuk organik, membuat pupuk organik, dan juga tentang penanaman biopori tadi. Kita bermitra juga dengan Maesa yang itu menabung air. Nanti kita melakukan penanaman biopori di wilayah kampus Universitas Merdeka Madiun.
1: Baik, itu acaranya berarti untuk beberapa sekolah yang memang diundang atau bagaimana, atau ada sistem pendaftarannya?
3: Iya, itu nanti ada delegasi dari tim panitia dan melalui pendaftaran.
1: Pendaftaran ya, berarti ya. Dipromokan atau bagaimana itu?
3: Iya, dipromokan.
1: Iya, boleh sekalian dong. Dipromokan boleh banget ini. Siapa tahu ada yang juga mendengarkan di sore hari ini dan berminat untuk mengikuti camp apa tadi ya?
3: Camp Sehat
1: Community. Camp Sehat Community. Silakan, mungkin bisa disampaikan kalau mau mengikuti bisa menghubungi kemana? Apakah di media sosialnya Unmer atau bagaimana?
3: Ya, nanti kita untuk Camp Sehat Community itu nanti kita bekerja sama dengan resimen mahasiswanya. Universitas Merdeka Madiun, nanti bisa dilihat brosurnya di IG-nya Gempa Adventure atau di IG-nya Menwa Universitas Madiun.
1: Baik, di sana sudah ada semua ya infonya ya, nanti bagi pendengar dan juga pemirsa yang mungkin masih di siswa ataupun siswi SMA ya. Ya, nanti bisa bergabung mungkin nanti ya ke sana dan juga dapat ilmu banyak sekali nanti terkait Go Green juga begitu, terkait penghijauan dan lain sebagainya. Kemudian dari pertanyaan berikutnya, ini ada beberapa komentar yang masuk begitu ya dari Hussein. Ini katanya Kak Jazil ini aku fansmu ini katanya. Kemudian dari Muhammad Rofin ada, oh malah ngajakin mabar ini. Kemudian ada banyak lagi pertanyaan dari Cece, bagaimana terkait penggunaan energi? Apakah kampus sudah menerapkannya untuk mewujudkan kampus Go Green? Bagaimana ini? Mungkin bisa dijawab oleh Enis ini, silakan.
4: Oke Kak, berarti pertanyaannya tentang bagaimana pemanfaatan energi ya?
1: Betul, energi.
4: Ini sedikit menyinggung juga tentang tadi penanaman pohon. Dimana kan kalau kita semakin banyak menanam pohon, udara di sekitarnya bisa dikatakan lebih bersih. Lebih sejuk lah ya. Itu bisa juga mengurangi penggunaan AC. Jadi kalau pohonnya itu banyak, oksigen yang disuplai juga banyak, itu dapat membantu mengurangi penggunaan AC. Begitu Kak. Kemudian juga dari penanaman pohon itu tadi, itu mampu menyerap udara panas. Kan kebanyakan bangunan itu dari beton ya. Dan penanaman pohon itu tadi juga mampu menyerap dari suhu panas dari beton itu tadi. Begitu Kak.
1: Baik, jadi kalau makin banyak pohon-pohon, makin hijau kampusnya, ini penggunaan AC bisa dikurangi ya. Karena sudah udaranya sudah sejuk di area kampus. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Nathan, bagaimana cara mengajak mahasiswa lain di luar Fakultas Pertanian untuk mewujudkan kampus Go Green? Ini bagaimana, Jazil?
2: Iya baik. Jadi sebenarnya kampanye daripada kampus hijau atau kampus Go Green ini kan tidak melulu, tidak dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas Pertanian sebenarnya. Kami sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian juga membuka lebar daripada peran dari mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk penerapan atau pengaplikasian daripada program kampus hijau ini, karena mengingatkan lingkungan ini kan milik kita bersama, kampus milik kita bersama, sehingga kami juga terbuka lebar atas kesadaran-kesadaran teman-teman dari fakultas lain yang ingin bergabung daripada program ini, sehingga silahkan bisa merapat langsung saja seperti itu.
1: Bisa merapat langsung, bisa join ini ya untuk menanam dan juga merawat tanaman yang ada di Unmer. Kemudian ada dari Brawijaya kembali, Apakah Fakultas Pertanian punya komunitas khusus untuk pengabdian kepada masyarakat secara kontinu di suatu daerah yang bisa disebut binaan? Banyak kenal sama anak-anak Gempa. Titip salam ya Kak Elma Gempa, keren ini ya katanya. Waduh, terima kasih untuk Brawijaya ini. Kemudian mungkin bisa disampaikan apakah di Fakultas Pertanian punya komunitas khusus untuk pengabdian ke masyarakat?
2: Baik, untuk di Fakultas Pertanian sendiri sebenarnya untuk komunitas pengabdian itu kami di backup oleh himpunan mahasiswa agroteknologi ya Kak, dari Himagro sendiri. Jadi untuk apa namanya program pengabdian masyarakat yang dari mahasiswa itu lingkupnya kami lewat Himagro, lewat himpunan mahasiswa. Nah, untuk dari binaan-binaan sendiri di sini beberapa dosen atau mayoritas hampir semua dosen Fakultas Pertanian itu mempunyai lembaga-lembaga binaan tersendiri di lingkup Madiun ini. Jadi banyak dosen-dosen dari Fakultas Pertanian itu mempunyai binaan-binaan yang terkait dengan P2L, kemudian kecukupan gizi, kemudian urban farming seperti itu Kak. Jadi untuk komunitas-komunitas yang berperan daripada pengabdian masyarakat untuk dari mahasiswa, kami ada Himagro, yaitu himpunan mahasiswa agroteknologi yang isinya merupakan mahasiswa-mahasiswa agroteknologi mulai dari semester awal sampai semester akhir. Nah, di situ ada beberapa program pengabdian masyarakat yang salah satu contohnya tadi yang saya sebutkan, kita berkolaborasi dengan mahasiswa Unesa tadi untuk pembuatan pupuk bekasi seperti itu. Nah, untuk yang binaan-binaan tersebut ya dari dosen Kak, dari beberapa dosen, hampir semuanya dosen Fakultas Pertanian itu mempunyai lembaga-lembaga binaan yang berperan dalam kelestarian lingkungan dan penghijauan di lingkungan Madiun ini seperti itu.
1: Baik, itu kalau untuk lokasinya sendiri yang sudah pernah ditangani ataupun dilakukan penghijauan. Ini ada di mana saja kalau di area Madiun dan sekitarnya?
2: Ya baik, untuk penghijauan sendiri daripada Himagro kami lebih ke sosialisasi Kak sebenarnya.
1: Sosialisasi ya. Ya.
2: Untuk yang penerapan lapangan langsung kami melewati program-program seperti KKN seperti itu Kak. Nah, di sini tahun lalu kan saya dan Mbak Enis ini sudah KKN. Nah, di KKN tersebut ada beberapa dari kami, dari kelompok kami yang melopori penanaman pohon-pohon coklat di wilayah Kare, karena memang kami KKN-nya di Kare seperti itu. Jadi ada sebagian dari anggota Himagro kami itu mempelopori penanaman 1000 pohon coklat di wilayah Kare yang bertujuan untuk mendukung ekonomi masyarakat Kare dan juga mendukung keberlanjutan lingkungan di wilayah Kare tersebut seperti itu.
1: Baik, berarti disalurkannya ini melalui KKN ya, tadi ya. Kalau hari-harinya ini bisa dilakukan sosialisasi, kemudian penyalurannya, realisasinya melalui KKN ini ya. Tadi. Kemudian ada pertanyaan kembali dari akun Kentang Goreng Crispy ini. Biopori solusi mengatasi sampah makanan, seberapa dalam biopori dibuat dan apakah cukup dibiarkan saja atau harus dikasih aktivator tertentu karena takut apabila terjadi belatung atau tempat tikus, ini bagaimana?
2: Baik, untuk biopori sendiri itu kedalamannya kurang lebih 1 meter Kak.
1: 1 meter ya?
2: Ya, 1 meter. Nanti di situ sebenarnya kalau biopori sendiri lebih efektifnya atau lebih optimalnya itu sampah daun aja Kak, jangan sampah-sampah sisa makanan, karena memang kan di situ kan fokusnya kan ke daya serap air kan.
1: Daya serap air.
2: Nah, bedanya kalau fokus kalau sampah sisa makanan, sisa dapur kan kurang menyerap kan seperti itu, dan juga bisa terjadi pembusukan itu tadi seperti itu.
1: Baik, jadi kalau daun-daun ini lebih ini ya, lebih bagus lagi.
4: Sedikit tambahan ya Kak.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi kalau misalnya untuk sampah-sampah dapur itu bisa digunakan untuk mol. Jadi mol itu sendiri juga bisa digunakan sebagai POC, jadi tidak terbuang sia-sia. Misalnya kalau kok gak bisa dijadikan biopori, kita bisa olah menjadi mol begitu. Yang di mana nanti bisa menjadikan POC. POC ini juga akan bermanfaat oleh tumbuhan begitu Kak.
1: Baik, kalau berarti kalau sampah rumah tangga ini tadi lebih baik untuk mol ya.
4: Ya,
1: kalau misalkan daun-daunan yang mungkin di depan rumahnya banyak sekali pohon yang setiap hari daunnya gugur, ini bisa memanfaatkan biopori untuk mengelolanya. Kemudian ada, kita lanjutkan dari Muhammad Yusuf idolaku kanan sendiri nih katanya. Kemudian ada dari Brawijaya akan kerjasama dengan RRI. Mungkin tadi ya eventnya akan bekerja sama dengan RRI. Kemudian ada dari Iman, hijau kampusku, bikin agrowisata di kampus kak, biar makin betah di kampus. Ini apa ada rencana demikian, bikin agrowisata?
2: Sebenarnya bukan agrowisata kak,
1: apa tapi itu?
2: Edukasi. Kepada ya siswa-siswa sebenarnya. Kan beberapa waktu lalu juga ada apa ya, school visit apa apa kayak gitu.
1: Open house.
2: Jadi,
1: open house fakultas pertanian atau gimana?
2: Iya keseluruhan sih kak, dari UNMER sendiri. Nah di situ ada dari siswa-siswi SMA 4 ya kemarin ya,
1: SMA 4.
2: Dari SMA 4 itu berkunjung ke UNMER Madiun, kemudian ada apa namanya pemaparan terkait di UNMER ini ada apa aja, ada apa aja. Nah di situ Fakultas Pertanian juga berperan krusial di situ. Kami di situ membuka stand daripada hasil-hasil dari kebun-kebun Fakultas Pertanian, kemudian ada welcome drink. Di situ welcome drink-nya kami menggunakan teh telang. Teh telang tersebut merupakan olahan sendiri dari Fakultas Pertanian. Nah, jadi untuk itu seperti bisa dikatakan agrowisata kali ya, seperti itu sebenarnya. Jadi kayak open kampus lah kak, seperti itu.
1: Baik, itu malah justru kayaknya menarik ini ya. Kapan ada lagi ini sepertinya?
2: Mungkin diinfokan nanti lebih lanjut kak.
1: Iya, baik. Ini sepertinya menarik sekali kalau bisa eksplor, berarti ya eksplor beberapa hasil dari pertanian yang sudah digarap oleh rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Pertanian yang pastinya pasti juga sudah terkontrol dari segi perawatan buah dan lain sebagainya. Ini pasti hasilnya juga enak-enak ya kayaknya ya. Baik, kemudian selama menjalani kuliah ya, selama berkecimpung di dunia Go Green ini sendiri, kampus Go Green, apakah tantangan terbesarnya untuk prosesnya? Apakah tantangan terbesarnya ada di diri sendiri, mungkin di kemauan, atau ada tantangan lain? Silakan, mungkin satu persatu dari siapa dulu? Jazil dulu mungkin. Ya.
2: Jadi untuk tantangan daripada kampus Go Green ini sebenarnya kan yaitu dari kemauan, kak. Pada dasarnya untuk menanam pohon, kemudian pengelolaan sampah, kemudian apa namanya perlakuan-perlakuan yang peduli lingkungan itu kan di luar kebiasaan normalnya manusia kan. Nah, yang harus dilakukan adalah kita membiasakan diri kita dulu, sehingga ketika kita bisa membiasakan diri, tantangan-tantangan tersebut ya sirna kak, bisa ditanggulangi. Jadi tantangan terbesar daripada ini ya diri kita sendiri, mau apa tidak, seperti itu. Mungkin kalau dari saya seperti itu kak.
1: Baik, tantangannya berarti dari kemauan diri sendiri ini kalau dari Zasil. Kemudian kalau dari Eni sendiri bagaimana tantangannya, apa ini?
4: Sebenarnya sama sih kak, dari diri sendiri ya, dari kesadaran kita tentang ya kepedulian bagaimana lingkungan ini tetap berlanjut, seperti itulah. Tantangan terbesarnya adalah diri sendiri.
1: Diri sendiri, iya. Sama juga. Kemudian kalau dari Elma, gimana? Apakah ada tantangan lain, Elma?
3: Kalau dari saya itu selain tantangan untuk diri kita sendiri, karena mungkin kebiasaan ya kak ya, kita juga, diri kita sendiri juga membiasakan untuk menjaga lingkungan, untuk tetap bersih, untuk tetap lestari, tetap sehat. Itu juga tantangannya ada di generasi-generasi muda. Jadi kalau kita mengadakan edukasi, mengadakan pembelajaran untuk generasi-generasi muda itu, mereka belum tentu mau untuk menjalankan. Apalagi kan zaman sekarang kan anak-anak muda itu yang dicari uang. Kalau misal diajak, ayo penanaman, ayo kita reboisasi, ada uangnya enggak gitu.
1: Oh, aduh, iya ya. Betul ya. Itu juga menjadi salah satu tantangan terbesar karena berkaitan dengan generasi muda yang mana memang sudah terkontaminasi dengan dunia digital dan lain sebagainya, dan memang sulit begitu ya. Kemudian karena waktunya sudah hampir usai, sebagai penutup dan juga kesimpulan harapannya ini satu persatu dari Jazil dulu, silakan.
2: Iya, baik. Mungkin dari kesimpulan daripada kampus Go Green ini adalah bentuk upaya daripada kami sebagai mahasiswa menyikapi isu-isu lingkungan serta menyikapi apa namanya cuaca iklim yang semakin hari semakin tidak terkontrol, sehingga kampus Go Green ini merupakan salah satu upaya bagi dari kami untuk masyarakat luas, seluruhnya untuk masyarakat umum seperti itu, Kak. Nah, mungkin ada satu quote dari saya untuk closing statement-nya.

0: kita sendiri, karena kalau nggak kita lakukan sekarang itu mau kapan lagi? Karena ya dunia semakin seperti ini ya, kayak pemanasan global juga itu tadi. Jadi ayo kita rawat bumi kita bersama-sama dengan langkah kecil seperti penghijauan kampus ini tadi, begitu Kak.
1: Baik, dunianya sudah semakin tua ini ya. Kemudian untuk Elma sebagai penutup, silakan.
2: Kalau dari saya, seperti yang disampaikan sama Mas Jajil sama Mbak Enis tadi, mungkin ayo kita ikut untuk menanam pohon supaya bumi kita tidak terlalu panas, semakin panas. Jadi kita rawat bumi kita, kita tanami dengan pohon-pohon biar kembali asri lagi seperti semula.
1: Baik, biar kembali asri seperti semula. Dan balik lagi, tadi buminya juga sudah tua begitu ya, dan harus segera dirawat kembali untuk dilakukan penghijauan begitu. Baik, terima kasih untuk Elma, Enis dan juga Jasil sudah bergabung dengan kami di Green Radio pada sore hari ini. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali.
1: Iya, baik. Nanti lain waktu kita bertemu kembali. Siap, untuk Kak, membahas lainnya lagi begitu ya. Baik. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Green Radio Pro 1 RRI Madiun hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Saya Nindi Aprilia, selamat sore.
4: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.

0: dan teraktual.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
3: Petani dari dulu masalahnya sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
2: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
4: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini, dan dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
2: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Berikut Ermina Jen melaporkan.
5: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan SK Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029 di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya Jumat malam. Pembentukan Dewan Kebudayaan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018. Wali Kota Eri menegaskan bahwa keberadaan Dewan Kebudayaan Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter masyarakat dan menjaga identitas budaya Kota Surabaya. Menurutnya, budaya tidak hanya soal kesenian, tetapi juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter generasi muda. Sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem budaya, Wali Kota Eri meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata tidak lagi menarik biaya sewa komersial bagi seniman Surabaya yang menggunakan fasilitas publik untuk berkarya. Ia memastikan ruang publik seperti Balai Pemuda, Balai Kota, Taman Kota hingga Surabaya Expo Center dapat dimanfaatkan sebagai panggung kreativitas warga. Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya menghadirkan budaya lokal agar lebih dekat dan menarik bagi generasi muda melalui kolaborasi lintas seni.
6: Kok budaya kita, apa sih kesenian yang harus ditonjolkan dari Surabaya? Maka langkah-langkahnya seperti apa? Jadi Dewan Kebudayaan itu memberikan input kepada pemerintah kota untuk mewujudkan satu program yang bisa menggerakkan budaya di Surabaya.
7: Surabaya karakternya apa sih?
6: Aku mau tanya nih. Ono rogo dareok. Surabaya apa? Ayo, ono remo, ono ludruk, ono sirmulat. Sekarang bagaimana kita tetap tiga ini? Orang akan berpikir, tapi yang lainnya juga bergerak.
7: Di komben, contohnya, kita punya Cak Kartolo. Ilmu terkait perludrukan, Pak. Parian, Pak.
6: Nah, kalau stand-up komedi ini digabungkan dengan Cak Kartolo, ya murah, Pak. Sehingga, Pak, anak itu tidak akan pernah melupakan parian.
5: Sebagai langkah awal, Wali Kota Eri meminta ruang publik mulai dihidupkan dengan pertunjukan seni rutin setiap akhir pekan. Ermina melaporkan.
1: Pendengar, konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
0: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
8: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
0: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
9: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
0: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasanah melaporkan.
1: Mendengar, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong pemerintah daerah untuk segera merumuskan peraturan daerah terkait dengan pembatasan penggunaan air tanah atau sumur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
10: Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Supriyono, mendorong pemerintah daerah segera merumuskan peraturan daerah atau perda terkait pembatasan penggunaan air tanah atau sumur. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi penurunan struktur tanah yang berpotensi semakin parah, terutama di wilayah terdampak lumpur lapindo. Menurut Supriyono, penggunaan air tanah secara masif tanpa kontrol dapat mempercepat amblesan tanah atau land subsidence. Kondisi ini dikhawatirkan memperburuk kerentanan wilayah, khususnya kawasan yang sejak lama menghadapi dampak geologis dari fenomena lapindo.
11: Kesiapan dari PDAM terkait pemakaian air tanah. Air tanah di Sidoarjo ini harus ada pembatasan, apalagi ada lapindo. Harusnya ada batasan perusahaan untuk memakai air tanah ya. Air tanah yang digunakan selama ini oleh perusahaan. Karena di Sidoarjo cukup besar, perusahaan jumlahnya ribuan. Maka kalau semuanya pakai air tanah, maka bahayanya nanti turun permukaan air tanah itu. Nah, makanya harus PDAM bersiap untuk bisa melayani apabila itu dihentikan.
10: Ia menegaskan keberadaan perda nantinya tidak hanya mengatur pembatasan penggunaan sumur dalam skala besar, tetapi juga mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih menggunakan layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Supriyono juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur distribusi air bersih agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai dampak penggunaan air tanah berlebih juga harus digencarkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Dayu Suwarno.
12: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar pelatihan khusus bagi para juru sembelih hewan, di mana kegiatan yang berlangsung di Pendopo Muda Graha ini melibatkan tim ahli dari Dewan Pimpinan Wilayah Juru Sembelih Halal Juleha Provinsi Jawa Timur sebagai instruktur utama. Sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut tujuan utama dari pelatihan ini adalah membekali para jagal masjid agar proses penyembelihan tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan syariat Islam, guna memastikan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar syariat dan kesehatan.
13: Mulai saat ini setelah ada pelantikan ini, kami berharap nanti teman-teman pengurus Soleh Kabupaten Madiun aktif bersinergi dengan pemerintah terkait supaya bisa melaksanakan dan mengadakan pelatihan yang besar.
12: Menurut Hari, hal ini sangat krusial untuk memastikan status kehalalan serta kelayakan daging saat didistribusikan kepada warga. Dan setelah mengikuti pelatihan, ratusan peserta ini langsung dilantik sebagai anggota juru sembelih halal Juleha, dan langkah berikutnya mereka akan diarahkan untuk mengikuti proses sertifikasi resmi guna mendapatkan legalitas kemampuan. Pemerintah daerah juga menargetkan di setiap masjid di Kabupaten Madiun memiliki setidaknya 3 orang anggota Juleha bersertifikat. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, para penjual hewan kurban mulai memadati kawasan Jalan Mer Surabaya, khususnya di sekitar area dekat Universitas Terbuka Surabaya, menyediakan berbagai pilihan hewan kurban yang didatangkan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Berikut Faiz Putra melaporkan.
14: Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 11 hari mendatang, terhitung sejak hari ini tanggal 16 Mei 2026, menjadi berkah tersendiri bagi penjual hewan kurban, khususnya di sepanjang Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Jalan Mer sisi dekat Universitas Terbuka Surabaya. Salah satu pedagang hewan kurban bernama Soleh yang berasal dari Kabupaten Malang saat diwawancara RRI hari ini mengaku memilih lokasi di sepanjang Jalan Mer karena ramai pembeli sehingga penjualan dapat efektif. Yang menyebut pada penjualan hewan kurban tahun ini, dirinya membawa sebanyak 300 ekor kambing dan optimis mematok target penjualan sebanyak 100 ekor. Untuk harga per ekor, dirinya membandrol harga mulai dari 1,8 juta rupiah sampai 9 juta rupiah per ekor dengan berbagai jenis kambing kurban seperti domba Garut, domba Texel, kambing Jawa Randu, dan peranakan Etawa atau PE.
15: Kalau dasar kambing saya mulai tahun 2000-an lah. Di Gresik sekitar 16 tahun. Ini sementara itu bawa 30 ekor, nanti setahap kirim lagi dengan target minimal di 100 minimal.
14: 100?
15: Iya. Mulai 1,8.
14: Ya. Paling mahalnya?
15: 9.
14: 9 juta? Kambing 9 juta ya? Iya. Sudah laku berapa ekor, Pak?
15: 6 ekor.
14: Ya,
15: mulai pagi tadi.
14: Pagi tadi sampai sekarang 6 ekor. Pada penjualan tahun ini, dirinya mengaku mengalami beberapa tantangan. Salah satunya yakni perbedaan cuaca daerah asal ternak dengan situasi cuaca di Surabaya. Terlebih, beberapa waktu terakhir kota Surabaya mengalami cuaca ekstrim seperti panas dan hujan secara bersamaan. Untuk kesehatan hewan kurban, dirinya memastikan telah melakukan pemeriksaan berkala pada hewan ternaknya serta memperhatikan kualitas pangan ternak sesuai dengan ketentuan Dinas Peternakan Kota Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait untuk memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
16: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan langkah tersebut penting untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, layak dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Ahmad Andi, pemeriksaan kesehatan hewan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses distribusi, penjualan di lapak sementara hingga menjelang penyembelihan. Ia menilai peningkatan pengawasan perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan di tengah meningkatnya lalu lintas perdagangan ternak saat momentum Idul Adha.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha, tentunya Dinas Peternakan Kabupaten Malang harus benar-benar bisa mengantisipasi terkait dengan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku dan juga perlu melakukan pengendalian penularan wabah penyakit, kemudian juga pengawasan ketat lalu lintas ternak dari luar Kabupaten Malang.
16: Selain kepada pemerintah, DPRD Kabupaten Malang juga mengimbau pedagang dan peternak menjaga kebersihan kandang, memastikan kecukupan pakan serta melengkapi dokumen kesehatan hewan sesuai ketentuan. Ia juga meminta masyarakat lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan adanya tanda pemeriksaan kesehatan dari petugas berwenang. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
19: Mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat ribuan pelanggan memanfaatkan layanan kereta api untuk bepergian selama masa liburan ini. Manajer Humas KI Daop 8 Mahendro Terang Bawono mengatakan, tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selama periode libur panjang tanggal 13 hingga 18 Mei 2026, Stasiun Malang mencatat telah melayani total 27.576 pelanggan. Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat, Stasiun Malang setiap hari melayani 12 perjalanan kereta api jarak jauh menuju berbagai kota tujuan. KAI 28 memastikan pelayanan dan operasional perjalanan kereta berjalan optimal selama masa libur panjang kali ini.
20: Mulai dari tanggal 13 Mei hingga nanti 18 Mei 2026, PT KAI 28 Surabaya memprediksi akan ada sebanyak 27.576 penumpang. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan masih dibukanya penjualan maupun pemesanan tiket kereta api. Dan untuk jumlah angka tersebut, kami memprediksi atau memberikan asumsi bahwa ada terjadi kenaikan sebesar 20% jika dibandingkan dengan hari normal.
19: Berbagai upaya dilakukan agar pelanggan dapat menikmati perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan lancar. Mahendro pun mengimbau masyarakat datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding berjalan lebih tertib dan nyaman. Selain itu, pelanggan juga diingatkan untuk selalu memperhatikan barang bawaan selama berada di area stasiun maupun saat perjalanan berlangsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Beralih ke informasi haji, pendengar, rangkaian ibadah haji tahun 2026 terus berlangsung di Tanah Suci Mekah. Jamaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam subkloter 61 saat ini mendapat pendampingan intensif dari petugas haji jelang pelaksanaan puncak ibadah haji. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
21: Rangkaian ibadah haji tahun 2026 terus berlangsung di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam subkloter 61 saat ini mendapatkan pendampingan intensif dari petugas haji, utamanya menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusnah. Pendampingan ini dilakukan melalui kegiatan visitasi edukasi atau visduk yang digelar oleh lintas tugas dan fungsi sektor 4 Mekah di Masjid Hotel 418, Ketua Rombongan 1 Subkloter 61 Kabupaten Jombang, Sulfikar Dawam Ihwanto Adim, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan visitasi edukasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan jemaah selama berada di Tanah Suci Mekah.
22: Sekarang fokus kami memastikan jemaah siap menghadapi tahapan berikutnya, terutama menjelang puncak haji. Di kegiatan visduk ini, jemaah mendapat penjelasan langsung dari tim sektor 4 Mekah, mulai tata cara ibadah, layanan kesehatan, transportasi, sampai perlindungan jemaah juga dijelaskan satu persatu supaya mereka lebih paham. Jadi jemaah tidak bingung saat mobilitas di Makkah maupun Armusnah nanti. Kami juga selalu mengingatkan jemaah untuk selalu tidak lupa membawa identitas diri, tidak terpisah dari rombongan, dan segera melapor kalau ada kendala atau kondisi darurat.
21: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menekankan pentingnya menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca ekstrim di Arab Saudi.
23: Kami mengimbau kepada jemaah tetap menjaga kesehatannya, pola hidup secara normal, makan secara teratur, istirahat cukup, dan memanfaatkan waktu selama di Tanah Suci.
21: Petugas haji daerah turut memastikan bahwa layanan pendampingan terhadap para jemaah haji asal Kabupaten Jombang terus dioptimalkan. Melalui pembinaan dan edukasi yang diberikan oleh petugas haji, diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar, tertib, serta tetap menjaga kesehatan hingga seluruh proses rangkaian ibadah selesai dilakukan. Anugus Suma melaporkan.
1: Pendengar, mawar merah di kerudung dan juga topi menjadi penanda unik jamaah haji asal Lamongan agar mudah dikenali dan tidak terpisah dari rombongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
2: Ada pemandangan menarik di tengah ribuan jamaah haji yang memadati kota Madinah tahun ini. Jamaah haji asal Kabupaten Lamongan tampil beda dengan menyematkan bunga mawar merah sintetis di kerudung dan topi mereka. Bukan sekedar hiasan, mawar merah ini berfungsi sebagai identitas khusus atau penanda agar para jamaah, terutama lansia, tidak terpisah dari rombongan saat beraktivitas di Masjid Nabawi maupun di area perhotelan. Salah satu jemaah haji asal Lamongan, Siti Fatimah, menjelaskan bahwa ide penggunaan mawar merah ini sudah disepakati sejak berada di tanah air. Menurutnya, warna merah yang mencolok saat membantu jemaah mengenali sesama anggota kelompoknya dari jarak jauh.
3: Untuk tanda pengenal, biar mudah dikenali dari jauh.
4: Kalau dari jauh, kelihatannya, oh itu teman kita, ada bunga mawarnya gitu.
3: Dari embarkasi.
4: Embarkasi Surabaya,
3: ya.
4: Ya, ya.
3: Kloter 34.
4: KBHI
3: mawar.
4: Sayur
3: hijau.
4: Ini sayur hijau.
3: Hijau oranye.
2: Jemaah diingatkan agar gelang identitas, kartu jemaah, dan tas paspor tetap dipakai kemanapun mereka pergi. Penanda seperti mawar merah ini dipandang sebagai kearifan lokal yang sangat membantu tugas petugas haji di lapangan dalam identifikasi asal daerah jemaah jika terjadi sesuatu. Farin Raki melaporkan.
18: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
1: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, ribuan peserta ramaikan Jalan Sehat Mama Mia PKG PAUD Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Seperti yang dilaporkan Heri Susanto berikut ini.
7: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Pusat Kegiatan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini PKG PAUD Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menggelar kegiatan jalan sehat bertajuk Mama Mia. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 8.000 peserta anak PAUD bersama orang tua dan para guru dari berbagai lembaga pendidikan usia dini di Kecamatan Pare. Ketua Panitia sekaligus Ketua PKG PAUD Kecamatan Pare, Hudaya Salamatin, hari ini menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk mempererat kebersamaan antara anak, orang tua, dan tenaga pendidik sekaligus menanamkan pola hidup sehat sejak usia dini.
24: 94 lembaga dari TK, kelompok bermain, TPA, TAPOS, dan RA. Ya memang tujuannya yang utama adalah mempererat tali silaturahmi. Ya, jadi antara guru TK, guru KP, kelompok bermain itu TPA, TAPOS, dan RA. Biar semakin erat.
7: Sementara Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Holik, mengapresiasi pelaksanaan Jalan Sehat Mama Mia 2026. Kegiatan yang digelar merupakan salah satu bentuk komunikasi parenting antara orang tua dan lembaga pendidikan.
25: Hari ini sudah diimplementasikan secara real bahwa seluruh elemen yang di pendidikan anak usia dini sudah dilibatkan dan harapannya mudah-mudahan paling tidak ada komunikasi parenting antara anak dengan orang tua, antara guru dengan orang tua dan semuanya, sehingga bisa dilaksanakan pendidikan bermutu untuk semua.
7: Selain jalan sehat, panitia juga menghadirkan hiburan dan pembagian door prize untuk menjadi sarana positif dalam meningkatkan kerjasama antara sekolah dan wali murid. Kegiatan Jalan Sehat Mama Mia 2026 mengambil start dan finish di Masjid Agung Anur Pare, Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, Asosiasi Kabupaten atau ASKA PPSSI Sampang secara resmi membuka gelaran Fun Games Turnamen U40 sebagai langkah nyata untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola di Sampang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
0: Semangat sepak bola di Sampang kembali dihidupkan di semua usia dengan gebrakan Fun Games Turnamen U40 bersama kehadiran legenda Persebaya All-Star dan mantan pemain Timnas Indonesia melawan pemain legenda lokal Persesa Sampang. Turnamen U40 berlangsung di Sampang Sports Center mulai 14 hingga 24 Mei 2026. Ketua Askap PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatoni, Fafan, menekankan bahwa PSSI Sampang hadir untuk semua kalangan dari semangat senior hingga pemain muda.
5: Karena PSSI Kabupaten Sampang hadir dari hulu ke hilir, mulai dari U10, U12, 13, 15, 17 sampai U40. Jadi di kepengurusan kami, alhamdulillah dengan segala keterbatasan, kita tetap punya semangat bahwasanya sepak bola bukan hanya selesai di usia dini, tapi juga di senior bahkan di.
0: Turnamen U40 menjadi sangat spesial dengan kehadiran para legenda Persebaya All-Star. Kehadiran tokoh sepak bola nasional seperti Yusuf Eko Dono dan Anang Ma'ruf mampu menularkan semangat profesionalisme kepada masyarakat Sampang. Diharapkan jejak para legenda yang pernah membela Timnas Indonesia di Sampang dapat melahirkan bintang-bintang baru dari tanah bahari. Setelah turnamen U40 usai, PSSI Sampang telah menyiapkan serangkaian agenda kompetisi lainnya untuk usia muda dan usia dini. Semangat ditabuhkan dari para senior U40 agar dapat menetes hingga ke atlet usia dini di seluruh Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
1: Pendengar atlet panjat tebing Jawa Timur, Rahmat Adi Mulyono memastikan akan ambil bagian dalam Kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang 2026. Seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
6: Atlet panjat tebing Jawa Timur Rahmat Adi Mulyono memastikan akan ikut ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang tahun 2026. Kejuaraan nasional tersebut menjadi salah satu ajang penting yang diikuti Rahmat Adi untuk mengukur persaingan di level nasional. Rahmat Adi mengatakan dirinya akan turun pada nomor speed perorangan dalam ajang tersebut. Ia menilai kejuaraan ini menjadi kesempatan untuk terus menjaga performa sekaligus menambah pengalaman bertanding menghadapi atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah.
8: Insya Allah Tangerang, Pak.
9: Tangerang, ya.
8: Apa itu?
9: Kejuaraan nasional.
8: Kejuaraan nasional,
9: ya.
8: Akan turun di nomor apa, Mas?
9: Nomor speed.
8: Nomor speed,
9: ya.
8: Terus event-event internasional ada yang dibidik nggak?
9: Kalau internasional sih, insya Allah mau ngejar kejuaraan dunia sama Olimpiade lagi, Pak.
8: Olimpiade lagi,
9: ya, Los Angeles.
6: Kejuaraan nasional Kejurnas Open Panjat Tebing tahun ini memasuki pelaksanaan ketiga dan digelar pada 24 sampai 28 Juni 2026. Ajang tersebut berlangsung di Tangerang City Sport Climbing Center yang berada di kawasan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Tangerang. Tidak hanya menargetkan hasil terbaik di level nasional, Rahmat Adi juga memasang target lebih tinggi di event internasional tersebut. Ia ingin kembali menembus kejuaraan dunia panjat tebing dan berpeluang tampil di ajang Olympic Games atau ajang Olimpiade. Oni Arianto melaporkan.
18: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan bersama paket feature dari RRI SP Kediri yang selengkapnya bersama Heri Susanto.
11: Sejak ditutup selama 6 tahun akibat adanya COVID-19 dan dibuka kembali pada bulan Januari tahun 2026, antusias masyarakat berkunjung ke wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri meningkat. Wisata yang menyuguhkan wahana utama kolam renang dan lainnya banyak menarik pengunjung tidak hanya dari wilayah Kediri, namun juga berasal dari wilayah sekitar Kediri. Salah satunya pengunjung wisata Sumber Ubalan asal Tulungagung, Yusana, menjelaskan dirinya mengajak renang sang anak ke wisata Sumber Ubalan sebagai terapi kesehatan anak. Ia mengatakan, setelah dibuka kembali untuk masyarakat, wisata Sumber Ubalan menjadi lebih bersih dan nyaman bagi pengunjung.
26: Dengan tiket masuk yang lumayan murah dan parkirnya cuma 3.000, akhirnya anak merasa nyaman, Pak Tembi. Ya, cuman kekurangan satu waktu saya pertama masuk. Pedagang asalannya dan penjual makannya itu nggak ada. Sekarang mungkin udah berjalan 2 bulan, 3 bulan ini kok malah rame dan bersih gitu loh.
11: Sementara koordinator wisata Sumber Ubalan, Asmanu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Kediri, mengatakan selain kolam renang, pengunjung wisata Sumber Ubalan juga dapat menikmati wahana wisata dan wahana lainnya. Wisata Sumber Ubalan juga memiliki area bumi perkemahan dan keramaian pengunjung terjadi saat momen hari libur panjang maupun hari Sabtu dan Minggu.
10: Yang kita tawarkan itu pertama kita kolam renang, kemudian ada lagi wana wisata ada, terus bumi perkemahan ada, terus seperti taman-taman ini seringkali kan biasanya itu dari rombongan-rombongan itu bawa tikar, lalu makan bersama seperti itu.
11: Ia menambahkan dengan adanya pengembangan dan penataan kembali, saat ini wisata Sumber Ubalan memiliki luas sekitar 15 hektar. Dibukanya kembali wisata Sumber Ubalan, Kabupaten Kediri juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Karena banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area wisata tersebut merupakan warga yang berdomisili di dekat wisata Sumber Ubalan. Salah satunya diungkapkan oleh Lili Wahyuni yang setiap harinya berjualan aneka makanan dan minuman di sekitar wahana kolam renang Sumber Ubalan Kabupaten Kediri.
12: Kalau udah buka ya alhamdulillah. Kalau belum buka kemarin, waduh, sepi, nggak ada kemasukan. Kalau rame tahun baru itu 3 lebih.
11: 3 apa mas?
12: 3 juta lebih.
11: Untuk harga tiket masuk di area wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri pada hari biasa dari Senin sampai Jumat untuk anak-anak Rp6.000 dan dewasa Rp8.000. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, biaya tiket masuk untuk anak-anak Rp8.000 dan dewasa Rp10.000 per orang. Mengenai biaya parkir kendaraan untuk sepeda motor Rp3.000, untuk mobil Rp5.000, minibus Rp10.000 dan kendaraan bus atau truk yaitu Rp15.000. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

Ya benar, ada tak mungkin lagi dari Betaria Sonata featuring Robby NS masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun. Di mana selain sajian lagu juga kami hadirkan informasi seputar Jawa Timur, pendengar, menemani aktivitas Anda di Sabtu malam minggu ini ya. Kami hadirkan informasinya dari Madiun, pendengar, di mana beberapa hari lalu penemuan bayi laki-laki berusia 17 hari ini ditemukan oleh warga yang ada di trotoar tepi jalan Ring Road Barat Kota Madiun, yaitu pada Jumat 15 Mei 2026, pendengar. Ini bertepatan di pagi hari di mana bayi berinisial ANA ini ditemukan dalam kondisi sehat dan kini mendapatkan perawatan di RSUD Kota Madiun. Salah satu warga, Yuli Astuti, mengatakan, pendengar, dari rekaman CCTV rumahnya, bayi itu dibuang sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan kemudian ditemukan oleh warga sekitar pukul 8 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Yuli, pendengar, bayi itu ditemukan oleh seseorang yang sedang hendak mencari rumput, di mana ada suara tangisan bayi begitu ya. Kemudian ia segera memanggil orang untuk melakukan pengecekan dan juga memastikan bahwa tangisan tersebut sumbernya adalah berasal dari bayi. Nah, dari pertemuan itu, pendengar, ditemukanlah ya, saat ditemukan pertama kali, bayi itu ternyata mengenakan baju dan juga popok, di mana lalu dimasukkan ke dalam sebuah plastik berwarna biru dan dimasukkan lagi ke kresek atau kertas berwarna coklat. Bayi ditemukan di trotoar tepi jalan Ring Road Barat dekat jembatan Reksogati, yang mana melihat kondisi tersebut, warga segera membawa bayi tersebut ke rumah Yuli, pendengar, untuk mendapatkan pertolongan begitu ya, karena sudah ada 1 jam lebih ini ya di area luar rumah dan juga terbungkus kresek. Dan dari hal ini warga langsung melaporkan ke petugas kepolisian adanya penemuan bayi tersebut. Kemudian oleh pihak polisi, bayi itu dibawa ke RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan medis. Dari informasinya, pendengar, salah satu petugas kepolisian saat di RSUD Kota Madiun, bayi tersebut diduga dibuang oleh inisial NA, ibu kandung bayi itu sendiri, di mana faktor dibuangnya diperkirakan karena NA mengalami permasalahan psikologis atau baby blues pasca melahirkan, begitu ya. Dan Kapolsek Mangunharjo Kompol Lili Sulastri ini juga mengatakan kondisi bayi saat ini dalam kondisi sehat. Dan ayah bayi berinisial BS, warga salah satu kelurahan di Kecamatan Mangunharjo ini, juga sudah terlihat melihat kondisi anaknya, yang mana sang ayah ini sudah menemui bayi tersebut. Nampaknya dari keterangan sang ayah, pendengar, yang juga beredar di media sosial, di mana sang ayah ini tidak mengetahui keberadaan anak dan juga istrinya saat ia kembali dari luar ya. Saat dia berpergian kemudian kembali ke rumah, ternyata anak dan istrinya sudah tidak ada. Kemudian dia mengetahui ada informasi penemuan bayi di Ring Road, pendengar, dan langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa itu ternyata merupakan anaknya yang saat itu ibunya dalam keadaan ada permasalahan psikologis, yaitu mengalami baby blues setelah melahirkan. Artinya itu sangat penting, pendengar, untuk menjaga kesehatan mental ibu yang pasca melahirkan ini ya. Pastinya dia juga sedang mengalami banyak hal sehingga mengganggu kondisi psikologisnya begitu. Dan kami masih menemani Anda tentunya, nanti masih kami hadirkan informasi seputar Jawa Timur, pendengar. Ada satu buah komposisi lagu berikutnya yang akan saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini, dari Andre Hehanusa, Melayang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim seorang juri kompetisi dangdut nasional meninggal dunia secara tiba-tiba di panggung. Narasi itu disertai foto yang diklaim memperlihatkan kejadian. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa foto itu adalah momen seorang peserta kompetisi dangdut Liga Dangdut Indonesia LIDA 2021 bernama Mila dari Provinsi Kalimantan Timur pingsan di panggung.
3: Faktanya,
2: foto yang sama ditemukan dalam artikel merdeka.com 26 Maret 2021 berjudul Juri Semua Panik, Mila Peserta LIDA Usai Bernyanyi di Atas Panggung Jatuh Pingsan. Artikel itu menyebutkan juri LIDA 2021 seperti Inul Daratista dan Soimah terkejut saat ada peserta yang jatuh pingsan di panggung usai tampil.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, ada salam lima waktu dari Wali masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini ya, pendengar. Sembari nanti menantikan azan salat maghrib berkumandang, di mana pada sore hari ini nanti untuk kota Madiun dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.26 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sembari menantikan kumandang azan salat maghrib, juga kami hadirkan satu informasi untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Saya hadirkan informasinya dari Surabaya, pendengar, di mana perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan akan jatuh pada 27 Mei 2026 atau 11 hari mendatang terhitung sejak tanggal 16 Mei 2026, pendengar, menjadi berkah tersendiri bagi penjual hewan kurban, khususnya di sepanjang Jalan Dr. Insinyur Haji Insinyur Soekarno atau Jalan Mer, sisi dekat Universitas Terbuka Surabaya. Dan para penjual hewan kurban yang datang dari berbagai daerah ini berkumpul di sepanjang jalan, menawarkan hasil ternak dengan kondisi jenis hewan kurban dan harga yang variatif untuk menyambut Idul Adha. Dalam keterangannya, salah satu pedagang hewan kurban bernama Soleh yang berasal dari Kabupaten Malang saat diwawancarai, pendengar, mengaku memilih lokasi di sepanjang Jalan Merah karena ramai pembeli sehingga penjualan dapat berjalan dengan efektif. Ia juga menyebutkan pada penjualan hewan kurban tahun ini dirinya membawa sebanyak 300 ekor kambing dan optimis mematok target penjualan sebanyak 100 ekor begitu ya. Untuk harga per ekornya terdiri membandrol dengan harga mulai dari 1,8 juta rupiah sampai dengan 9 juta rupiah per ekornya. Dengan berbagai jenis kambing tentunya, pendengar, dan pastinya bagi Anda mungkin warga Surabaya yang masih mencari hewan kurban khususnya kambing, ini bisa datang langsung ke Jalan Mer dan juga melihat atau mengecek langsung di sana, memilih kambing mana yang memang yang paling baik begitu ya, yang paling cocok dengan harganya juga, dan Anda bisa memilih sesuai dengan selera Anda. Kami masih menemani Anda, pendengar, di Madiun sore ini sembari menantikan azan maghrib berkumandang. Hadirkan satu komposisi lagu ya. Kami hadirkan dari Bian, Tombo Ati.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Fuck, boom! أشهد أن

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, selanjutnya info terkini, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun, seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Nafsa BPOM RI Ria Christine Siagian menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus sesuai dan selesai paling lambat di 17 Oktober 2026. BPOM juga melarang fasilitas non-farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat. Larangan itu tercantum dalam pasal 21 Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News. Ya, berkat dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Tentunya Madiun sore ini masih akan menemani ruang dengar Anda pendengar. Dan Zona 90-an akan hadir sesaat lagi, di mana nanti akan ada rekan saya Dwi Atmoko yang menemani Anda hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia berterima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini. Selamat petang.

sebaiknya Anda tahu. 16 Mei 1945 terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air, Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Ken Bertai, pengadilan militer tentara Kekaisaran Jepang. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro sekerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sekerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta

Terima kasih Anda untuk saat ini. Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun FM 99,7 MHz AM 1008 kHz. Disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk Anda yang malam hari ini ya, untuk bermalam minggu di Kota Madiun. Kami informasikan bahwa di Kota Madiun cuaca cukup mendung ya, berarti tidak hujan. Dan untuk Anda yang berkeinginan untuk berwisata kuliner atau menuju tempat-tempat hiburan di Kota Madiun, sekali lagi untuk ekstra hati-hati, mungkin di malam minggu arus lalu lintas agak begitu padat. Semoga dalam perjalanan Anda tetap sampai tujuan yang Anda kehendaki. Masih kami sajikan untuk Anda yang malam hari ini tidak beranjak kemana-mana, tetap di rumah ya. Semoga kehadiran lagu-lagu zona 90 di malam hari ini bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam yang sangat bahagia ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Lagu Tenda Biru dinyanyikan Desi Ratnasari pada tahun 1996. Tenda Biru merupakan single di album ketiga pemain film dan sinetron ini. Lagu ini membuat nama Desi Ratnasari semakin terkenal di jagat hiburan.

0: Lagu Tenda Biru bahkan disebut-sebut viral di sekitar tahun 2016, di mana dalam video klip Tenda Biru disebutkan Desi melakukan mannequin challenge yang lagi hit saat itu. Kini Desi Ratnasari lebih fokus di panggung politik. Namun lagu Tenda Biru tetap dikenang sepanjang masa.
1: 3. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Liz, mau gak nih minum es cendol yang lagi viral itu?
1: Mat, kamu itu kok always minum manis-manis? Emang gak takut kena kencing manis?
0: Hah? Apa? Kencing rasanya manis?
1: Ngawur kamu bikin bercandaan. Kencing manis itu diabetes mellitus yang udah merenggut banyak korban di dunia.
0: Loh, kan kalau aku makan sama minum yang manis-manis, aku kan jadi tambah manis.
1: Ih, bercanda lagi deh. Serius, Mat. Ini itu buat kebaikan kamu, biar kamu gak kayak mereka yang udah kena kencing manis.
0: Iya deh.
1: Banyak loh yang udah kena, 537 juta orang dewasa di seluruh dunia, dan 6,7 juta orang diantaranya meninggal karena diabetes. Dan tahu gak, International Diabetes Federation aja ngomong kalau Indonesia menempati urutan kelima sebagai penderita diabetes terbanyak di dunia.
0: Wih, berprestasi dong Indonesia.
1: Prestasi kok penyakit. Hello.

0: pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Surap dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasiar Musna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ya, teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya.

0: Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
1: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
0: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
1: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
0: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
2: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
0: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
4: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
5: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu mulut ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
4: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
6: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka
4: hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
8: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
8: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
9: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
8: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan usia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan, dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi, mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
2: Kami susunlah para jemaah untuk mengambil sama-sama menjaga cuaca yang ingin berkumpul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram dan juga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu untuk selama selamat campur ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
1: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah ini persiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH perlindungan jamaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
4: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji yaitu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
3: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
1: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Penasihat jumpa pers pra pertandingan manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
3: Yeah, I'm confident that we'll get.
4: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
2: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
4: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
2: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali program satu RRI Wadwin FM 99,7 MHz AM 1008 kHz. Disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Sajian Acara Pro 1 RRI Madiun karena informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andesa Marsudano MPD dengan mengantarkan topik Dutangga. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Saudara-saudara para pendengar dari Madiun di mana saja berada yang berbahagia, dan para umat Buddha, para Ramaramani Pandita, para Upacarika, Upasaka, Upasika yang ada di rumah yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam Dhamma Buddha Nubawena Suki Hotu Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, malam hari ini saya kembali hadir di studio Pro 1 dari Madiun menemani saudara-saudara yang sekarang sedang ada di ruang dengarnya masing-masing di rumah. Mudah-mudahan semua selalu sehat dan selalu terberkahi. Dan tidak terasa malam ini memasuki sebulan pendalaman Dhamma hari yang ke-16. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat, karena SPD atau sebulan pendalaman Dhamma ini merupakan kesempatan untuk atau momentum untuk kita menghentakkan, kalau dalam ini lari jauh yang ada papannya itu adalah hentakan, menghentakkan semangat kita, tekad, niat, keyakinan dan semangat kita untuk berkebajikan dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi yang ada. Saudara-saudara, jauh sebelum Sang Buddha muncul di dunia, terdapat latihan pertapaan yang dirancang dengan menyiksa tubuh dalam berbagai macam cara. Mereka menjalankannya percaya bahwa mereka itu akan terbebas dari penderitaan sebagai makhluk hidup. Di sisi lain, yang lain percaya bahwa tujuan tertinggi dari suatu keberadaan adalah terletak pada mengetahui bagaimana untuk menikmati kehidupan sepenuhnya dan memusatkan seluruh usaha mereka dalam menikmati kesenangan indria. Sementara dari awal mula ajarannya, Sang Buddha menolak dengan pasti kedua jalan yang di atas tadi, yang baru saya sebutkan tadi maksud saya. Jadi sekali lagi, Sang Buddha menolak dengan pasti kedua jalan itu yang beliau nilai sebagai jalan ekstrim. Di dalam ajarannya, Sang Buddha menjelaskan bahwa hanya jalan moderat atau jalan tengah yang dapat membimbing kita pada pengembangan kebijaksanaan dan pengetahuan benar tentang realita. Jadi kedua jalan ekstrim itu mengembangkan bagi mereka kemelekatan dan pandangan salah yang bertentangan dengan jalan tengah yang dapat mengurangi kemelekatan dan mengembangkan pandangan benar. Perilaku hidup yang diterapkan oleh Sang Bhagawa untuk para bhikkhu dan para bhikkhuni sudah jelas dengan Patimokkha atau 220
7 winaya atau peraturan dan 311 bagi bikuni. Kemudian untuk para samanera 10 sila dan untuk umat awam para upasaka upasika adalah dengan 5 atau sesekali melaksanakan 8 sila. Dan itu adalah panduan yang cukup bagi siapapun yang dengan baik sekali melatih di dalam satipatthana. Bagi mereka yang ingin lebih cepat atau mudah untuk mencapai nibbana, beliau juga mengajarkan satu set latihan pertapaan yang mana tidak wajib, saudara-saudara, tidak wajib, yaitu 13 aturan dutangga yang tidak termasuk ke dalam vinaya, yang memungkinkan untuk mengurangi kebutuhan seseorang hingga sesedikit mungkin, sehingga melindungi orang yang mempraktekkan latihan ini dari kesombongan, keserakahan, kemalasan yang merupakan racun-racun utama di dalam jalan pembebasan. Hanya dengan berlatih dutangga tertentu di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat benar-benar mengerti fakta ini, fakta kehidupan ini, dan hasilnya yang mengesankan. Jadi malam hari ini saya menyinggung tentang dutangga. Dutangga tidak dirancang bagi makhluk yang tinggi maupun makhluk yang rendah. Latihan ini bermanfaat bagi mereka yang melatihnya. Jadi dutangga itu bukanlah latihan yang ekstrim. Jadi sekali lagi, dutangga bukanlah latihan yang ekstrim. Jadi latihan yang bermanfaat bagi mereka yang melatih dirinya, dan dutangga bukan ekstrim, itu hanya latihan yang memungkinkan pikiran untuk dimurnikan dengan cepat dan mudah. Jadi bisa berkonsentrasi, dan itu merupakan upaya untuk mengurangi rintangan yang tidak berguna, misalnya ketamakan akan makanan, sejumlah pakaian yang harus dirawat, kekacauan di tempat tinggal, kemudian berbagai macam kemelekatan lainnya. Dengan menjalankan latihan ini atau latihan dutangga itu dengan baik, tidak ada ya dutangga yang menimbulkan kelelahan dan tekanan pada tubuh dan pikiran kita. Jika dutangga melibatkan kesulitan besar atau usaha sulit pada seseorang, maka sebaiknya ia tidak kemudian melatihnya sebagaimana hal akan menjadi latihan ekstrim bagi dirinya. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, setiap orang bebas sesuai dengan kemampuan dan keinginannya untuk melatih satu atau beberapa praktek dutangga yang masing-masing meliputi 3 tingkat pembatasan, dan tujuan dari latihan-latihan itu terletak pada penyediaan lingkungan atau penyediaan lingkungan yang memungkinkan untuk melakukan. Jadi dengan demikian dutangga yang berarti, oh iya tadi saya lupa, saya sudah bicara banyak dutangga, tentang apa itu dutangga ya, karena malam ini saya menyinggung tentang dutangga. Jadi dutangga itu artinya adalah pelepasan. Jadi duta itu meninggalkan keadaan batin, angga itu keadaan batin. Jadi meninggalkan keadaan batin yang merupakan satu paket latihan yang dirancang untuk benar-benar mengurangi kemelekatan kita. Jadi meninggalkan batin kita dari kemelekatan-kemelekatan duniawi dengan tujuan untuk mencapai nibbana, tentu goal utamanya.
mengapa saya menyinggung tentang Dutangga pada malam hari ini, atau menyinggung tentang meninggalkan kondisi batin dari kemelekatan itu? Karena saat ini sedang berjalan satu kegiatan yang disebut dengan Indonesia Walk Peace. Bahasa umum menyebutnya dengan Biku Tudong. Nah, saat ini sedang berlangsung Biku Tudong atau Indonesia Walk Peace, mulai dari Bali sampai nanti finish di atau berakhir di Borobudur tanggal 28 Mei, menempuh jarak 666 kilo. Para biku dari Malaysia, dari Filipina, dari Thailand, jumlahnya 50 lebih, itu sedang melakukan perjalanan yang malam ini berada di Mojokerto. Mengapa ini saya singgung, saudara, untuk malam hari ini? Ya, karena saya menerima banyak pertanyaan dan permintaan informasi dari beberapa teman lintas iman tentang Biku Tudong yang nanti tanggal 21 Mei hari Kamis siang itu akan masuk di wilayah Kabupaten Madiun. Jadi tepatnya tanggal 21 siang sekitar pukul 2 itu nanti akan diterima oleh istilahnya panitia di Madiun, itu di bahasa mudanya di gudang peluru. Jadi dari panitia Nganjuk diterimakan kepada panitia Madiun, yang kemudian para biku, para bante yang jumlahnya sekitar 58 akan langsung berjalan dan akan singgah dan istirahat di Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun. Kepada saudara-saudara, para umat Buddha, merupakan kesempatan untuk ikut menyambut, karena tidak hanya umat Buddha yang menyambut, sudah banyak di antara saudara-saudara lintas iman dan para masyarakat yang sudah siap-siap akan datang ikut menyambut kehadiran para bante yang melaksanakan Indonesian atau Indonesia Walk Peace. Sekedar saya ingin sampaikan bahwa tujuan utama dari Indonesia Walk Peace atau WP itu adalah membangun harmonis bangsa dan perdamaian dunia melalui perjalanan spiritual. Kemudian membangun persatuan dan kesatuan melalui perjalanan spiritual lintas agama dan budaya. Serta menyebarkan pesan perdamaian dan cinta kasih kepada seluruh umat manusia, sementara juga mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di dalam keberagaman agama dan kepercayaan atau keyakinan yang terutama ada di Indonesia ini. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, lantas apa toh Indonesia Walk Peace itu? Indonesia Walk Peace itu adalah tanah di mana Indonesia ini adalah tanah yang indah dan keberagaman budaya, bahasa, dan keyakinan yang menjadi kekayaan yang tidak ternilai bagi bangsa kita. Jadi keberagaman ini bukan sekadar perbedaan, melainkan juga sumber kekuatan yang menyatukan kita sebagai bangsa yang besar. Indonesia Walk For Peace atau Biku Tudong ini hadir sebagai sebuah gerakan penuh harapan, menjadi satu simbol untuk mengajak seluruh masyarakat melangkah bersama di dalam semangat persaudaraan, cinta kasih, dan perdamaian. Nah, karena itu saudara-saudara, kegiatan ini bukan hanya sebuah perjalanan kaki atau hanya berjalan kaki, tetapi dapat menjadi pertanda atau simbol langkah maju menuju masa depan yang
harmonis, yang rukun, yang selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan setiap langkah yang diambil mencerminkan tekad untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati, dan menebarkan energi positif di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan berjalan bersama, kita menunjukkan bahwa perdamaian bukan sekadar impian, melainkan kenyataan yang dapat kita wujudkan bersama. Saudara-saudara sedamai yang ada di rumah, jadi melalui IWP kita merayakan kebersamaan, jadi memperkuat solidaritas dan meneguhkan komitmen bahwa perdamaian itu adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Jadi sebagai informasi, nanti di tanggal 21 siang sekitar pukul 2 siang itu akan Biku Tudong atau perjalanan para Bante yang sekarang malam ini berada di Mojokerto itu, nanti hari Kamis jam 2 itu sampai di Gudang Peluru, kemudian berjalan, di situ ada water station atau pemberian air minum karena berjalan kaki. Kemudian water station yang kedua nanti di Pasar Burung, jadi per 3 kilo nanti di sana para masyarakat akan mendapat kesempatan, atau di sepanjang perjalanan itu akan mendapat kesempatan untuk bisa melakukan, misalnya memberikan air minum. Nah, kemudian di etape kedua di Pasar Burung, lantas nanti di pasar, yang kedua di ini, di Trembesi, di Kali Gunting. Dan yang ketiga di Pasar Burung, yang keempat nanti di Pasar Caruban. Setelah itu masuk di Pendopo Ronggo Jumeno Kabupaten Madiun. Para Bante akan beristirahat, tapi sebelum istirahat pukul 8 nanti akan melaksanakan chanting. Chanting itu adalah pembacaan parita yang tentu untuk perdamaian seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten dan kota Madiun. Kemudian tanggal 22 pagi, saudara-saudara, bagi saudara-saudara sedama dan siapapun yang ingin melakukan dana makan pagi, walaupun pemerintah Kabupaten Madiun juga sudah menyiapkan makan pagi, para umat juga masih, atau siapa saja simpatisan, bisa berdana makan pagi di Pendopo Ronggo Jumeno. Setengah 7 pagi para Bante sudah makan pagi. Kemudian pukul 8 akan dilepas oleh Bapak Bupati Madiun, maksud saya, melanjutkan perjalanan menuju ke Ngawi. Nah, perjalanan dari Pendopo Ronggo Jumeno sampai di Pendopo Kabupaten Ngawi itu dibagi menjadi 5 zona, 3 kiloan untuk memberikan water station atau minuman. Dan nanti pukul 11 akan berhenti di Karangjati, di rumah makan Sekarsari. Para Bante akan makan siang di sana. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, kita semua punya kesempatan untuk ikut menyambut dan berkesempatan untuk berkebajikan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan juga bagi saudara-saudara yang ada di rumah, silahkan bisa berderma tenaga, karena di setiap etape itu, di setiap water station itu membutuhkan tenaga untuk memberikan air minum kepada para Bante yang sedang berjalan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, dan para Bante juga bisa melakukan perjalanan ini sampai nanti tanggal 28 sampai di Borobudur. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, dutangga itu adalah latihan melepaskan pikiran
dari kemelekatan-kemelekatan yang kalau saudara-saudara mau perhatikan, sesungguhnya kita ini dalam kehidupan siap setiap hari, kehidupan sehari-hari ini selalu melekat, melekat kepada hal-hal yang sudah terlalu sering kita lakukan, sehingga kita seolah-olah tidak mau pisah dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah selalu kita lakukan itu. Baik itu melekat kepada apa saja, misalnya hal yang melekat pada makanan, melekat pada pakaian, melekat pada tempat tinggal, misalnya melekat pada makanan misalnya. Kalau sukanya soto misalnya, kalau seminggu tidak makan soto, atau seminggu minimal sekali harus makan soto, itu namanya melekat. Nah, kemelekatan itulah yang sesungguhnya akan menjadi sumber penderitaan di dalam kehidupan. Kepada apa saja, melekat kepada apa saja, tidak hanya pada makanan, pada tempat tinggal, kepada keluarga, dan kepada apa saja. Nah, lantas harus bagaimana Pak Danu? Kita harus bagaimana kehidupan ini? Kehidupan ini kita jalankan dengan penuh kesadaran. Sadar bahwa yang namanya perubahan itu terjadi setiap saat. Jadi yang kekal dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah perubahan. Selebihnya tidak ada yang tetap. Semuanya akan berubah-ubah. Ketika kita sadar bahwa perubahan itulah yang sesungguhnya selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tidak melekat. Nah, kesadaran itu akan muncul apabila kita sering melakukan perenungan, yang dalam bahasa Pali disebut dengan samadhi, dalam bahasa Jawa disebut dengan semedi, ada yang menyebut dengan meditasi, ada yang sekarang ini trennya menyebut pakai bahasa barat, bahasa yang keren, ya, bukan keren sesungguhnya, tapi tren saja, mindfulness. Sebenarnya sama, semua tujuannya adalah melakukan perenungan yang tujuan utamanya adalah melakukan latihan menjinakkan batin, karena pikiran kita ini, batin kita ini liar luar biasa. Kalau saudara tidak percaya, saudara duduk, mata dipejamkan, kelihatannya duduk diam, mata saja tidak melihat kemana-mana, seolah-olah telinga juga tidak mau mendengar apa-apa, hanya ketika mendengar sudah tidak diurus, tidak digubris, sehingga seolah tidak mendengar. Orang Jawa mengatakan nutupi babahan hawa songo. Tetapi yang namanya pikiran, ternyata dia justru berjalan kesana kemari, lompat sana lompat sini yang sangat cepat. Semakin kita diam memejamkan mata, tidak berbicara, berusaha tidak mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita, tapi pikiran kita justru semakin liar. Ingat yang tadinya tidak pernah sempat dipikirkan malah muncul di situ. Sedangkan ketika kita melakukan perenungan atau pengembangan batin atau meditasi atau semedi atau mindfulness atau apa sajalah sebutannya, di situ sesungguhnya adalah latihan menjinakkan pikiran kita. Oleh karena itu caranya kita mengacu kepada objek atau satu objek. Contoh yang paling mudah adalah objek pernapasan. Apa yang dilakukan secara konkret? Menyadari keluar masuknya napas. Ketika kita sedang menarik napas atau menghirup napas, sadar sedang menghirup napas, menarik napas. Ketika kita melepas napas, sadar kita sedang melepas napas. Dan itu selalu kita lakukan sepanjang waktu, tetapi tidak pernah kita sadari. Coba saudara pernah tidak bernapas sama sekali, berhenti mungkin sampai beberapa waktu,
Tidak mungkin itu. Jadi nafas selalu kita bernapas, selalu kita lakukan dengan menarik dan melepas nafas. Tapi kita tidak pernah memperhatikan hal itu. Cobalah sesekali perhatikan. Duduk rileks, terserah mau duduk di kursi, duduk bersila, atau mungkin berdiri. Perhatikan, sadari betul keluar masuknya napas itu. Ketika menarik napas sadar sedang menarik napas, ketika melepas napas sedang apa sadar sedang melepas napas. Tidak usah dibuat-buat napas kita, biar saja mereka keluar masuk. Yang penting kita sadar ketika masuk dan ketika keluar, sadar sedang menarik napas dan melepas napas. Kelihatannya mudah, saudara, tapi butuh dipraktekkan langsung. Begitu kita memperhatikan keluar masuknya napas sebentar, kita sudah ingat dengan yang lainnya. Oh iya, tadi mobilnya sudah dikunci, pintunya sudah dikunci apa belum? Oh iya, tadi kompornya sudah dimatikan belum bagi ibu-ibu misalnya? Dan sebagainya dan sebagainya. Kalau hal itu terjadi, kembali kita ke objek pernapasan lagi. Begitu kita menyadari keluar masuknya napas, ingat lagi, pikiran kita liar lagi, pergi lagi, kita tarik lagi. Demikian latihan perenungan itu. Dan ketika hal itu bisa dilakukan secara rutin, dilakukan ajak waktunya, lamanya, tempatnya atau kondisinya, maka manfaatnya luar biasa di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita akan menjadi sadar setiap saat. Karena sekarang sudah banyak terjadi dalam kehidupan ini, kita tidak sadar apa yang sedang kita lakukan. Di mall ada kaca, pintu kaca ditabrak. Itu karena sedang tidak sadar berjalan, tapi pikiran kita di luar apa yang sedang kita lakukan itu. Itu contoh. Jadi saudara-saudara, samadhi, meditasi, semedi, perenungan batin atau melatih kesadaran pikiran, itu sesungguhnya adalah urusan manusia. Bukan karena agamanya apa, bukan karena itu dari agama apa, tetapi itu adalah kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita akan menjadi tidak banyak menuding, menuduh, mencari kambing hitam, tetapi hidup kita selalu sadar setiap saat, sering introspeksi, bahkan sampai pada akhirnya sadar bahwa sesungguhnya aku, ego itu tidak ada. Nah, kalau ada, berarti kan apa yang kita maui ini ngikuti kita. Contoh, ketika usia kita sudah 60 tahun lebih, rambut kita putih, bisakah kita menahan rambut kita supaya, hei rambut, kamu aja putih, jangan putih. Bisa? Tidak bisa. Itu bukti bahwa aku itu tidak ada, ego itu tidak ada. Buktinya kita tidak bisa mengendalikan. Nah, karena aku itu tidak ada, maka mari kita

di tanggal 21 dan 22 silahkan kita menggunakan kesempatan untuk ikut menyambut kehadiran para Bante yang sedang melakukan perjalanan atau sering disebut dengan Biku Tudong. Kita melakukan apa yang bisa kita perbuat sebagai laku hormat. Dengan begitu kita juga sebagian bisa memikirkan supaya kita tidak kemudian melekat. Mari batin kita, kita lepas dengan hal-hal yang sifatnya melekat. Terima kasih saudara-saudara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan nanti sebentar lagi karena waktunya juga sudah mau berakhir, saya akan undur diri dan sampai ketemu minggu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Sapi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun Sabtu 16 Mei 2026. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri telah memiliki 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ribuan SPPG tersebut disiapkan untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MPG pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat panen raya jagung serentak kuartal 2 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan Grand Breaking 10 Gudang Ketahanan Pangan dan peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Kapolri mengatakan keberadaan SPPG menjadi bagian dukungan Polri terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut diharapkan memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Menurut Kapolri, ribuan SPPG tersebut terdiri dari berbagai tahapan operasional yang sedang berjalan di lapangan. Selain itu, sebanyak 172 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional sebelum mulai digunakan masyarakat. Sementara 468 SPPG lainnya masih berada pada tahap pembangunan infrastruktur. SPPG Polri disebut telah memiliki sejumlah sertifikasi terkait keamanan pangan dan standar pelayanan kesehatan masyarakat. Sertifikasi tersebut menjadi bagian penerapan prinsip food safety secara konsisten. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Selamat malam.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pasang kaliman tabik kidalang kondo buono kulo sesulih saking tiang sepuh poro sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampai kolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan sajian acara Prosa Tour RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi untuk Anda pecinta drama radio akan kembali dihadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini, persembahan dari RRI Surabaya dengan mengambil cerita Sorotan Kamera. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
2: Aman, okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
1: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
2: Let's go.
1: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action.
3: Lo, ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
2: Maaf bu, saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
1: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh, orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah, jadi jalannya tambah rame.
2: Maaf bu, kami sudah izin ke Bu RT 1, jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
1: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
2: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya atas ketidaknyamanannya Ibu.
4: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
1: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
4: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Nggak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
1: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli kan?
4: Iya Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
1: Sehari?
4: Iya Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
1: Masalahnya Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai Bu jadinya.
4: Tapi mereka kan sudah izin Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula jalannya kan enggak semua ditutup kok.
1: Ya walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja Bu, banyak yang RT itu lewat sebelah. Ramai di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
2: Maaf Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
4: Betul itu Bu.
1: Pokoknya tetap aja Bu, akibatnya warga RT lain terganggu.
4: Saya paham, tapi Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
1: Ya kan memang mereka warga sini, mereka lebih berhak kan Bu?
4: Iya Bu, kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga, gak jauh kan Bu?
1: Ibu RT kok malah membela mereka, saya ini warga yang terganggu loh Bu.
4: Saya enggak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh setelah filmnya ini tayang.
1: Tetap saja saya enggak nyaman pokoknya. Acara begini enggak penting, malah ribet. Bubarin aja.
2: Maaf, Bu. Kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
1: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
2: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
1: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
2: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
1: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
4: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
2: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
4: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. Biar mereka cepat selesai.
1: Iya, anak muda zaman sekarang nggak ada sopan santunnya sama orang tua.
2: Loh. Maaf Bu. Nggak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya Bu ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah salahnya di mana ya Bu?
1: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
2: Bu RT, terima kasih ya Bu ya, sudah membantu kami Bu.
4: Sama-sama Mas Nathan, namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
2: Siap Bu, kami lanjut kerja dulu ya Bu ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar Bu.
4: Baik Mas Nathan, terima kasih ya.
3: Gimana, kita boleh lanjut kan?
2: Iya, boleh kok Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
3: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
2: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
3: Ya udah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action!
5: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

pasang kaliman tabik di dalam kondobono kulo sesulih saking tiang sepuh poro sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Kabupaten Ngawi netepaken target wiyar panen pantun agengipun 1,9 hektar ing taun 2016. Target menika adhedhasar saking ketetepan Kementerian Pertanian kangge nyengkuyung ketahanan pangan nasional. Sakmenika wiyar baku sabin ing Ngawi kacathet kirang langkung 1,9 hektar. Amargi menika pemerintah daerah fokus wonten ing program peningkatan produktivitas sarta intensifikasi tatanen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi Supardi ngandharaken langkah kangge ngebaki target kasebat, pihakipun netrapaken strategi peningkatan indeks pertanaman ngantos skala 2,8. Pemerintah daerah nyurung pemacingan mongso tanen tanem lan penguatan tatanan ingkang ramah lingkungan. Kejawi menika pengawasan kesediaan toyo ing kawasan waduk Sangeran kalian waduk Pondok Keting dipun tingkataken. Upaya menika nggadhahi tujuan nyuda resiko gagal panen wonten ing lahan ingkang gumantung wonten ing waduk. Pemkab Ngawi ugi ngantisipasi dampak anomali cuaca El Nino ingkang diprediksi kedadosan ing Juli ngantos Agustus 2016. Langkah mitigasi dipunlampahi mawi pemetaan wilayah ingkang rawan kekeringan. Program Electricity for Farming arupi ngginakaken sumur listrik dipun optimalaken wonten ing titik-titik kritis. Menawi strategi kasebat, Pemkab Ngawi ngumumaken kesiapan ngamanaken pasokan pantun daerah ingkang rata-rata ngantos 770,000 ton gabah garing giling saben taunipun. Sensus ekonomi 2016 resmi melampah wiwit awal Mei ngantos Agustus ngajeng. Kegiatan ingkang dipun pandegani dening Badan Pusat Statistik utawi BPS menika dipun wontenaken kanthi serentak wonten saindenging Indonesia kalebet wonten Kabupaten Madiun. Pendataan menika dipun biji sanget wigatos amargi mbekta mupangat ageng sae kagem masyarakat wiyar utawi para pelaku usaha mikro kecil lan menengah utawi UMKM. Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eko Nur Cahyanti ngandharaken bilih pendataan awal sepanjang sasi Mei dipun fokusaken dateng unit usaha skala menengah lan ageng. Selajengipun petugas badhe nindakaken kunjungan langsung saking griya dateng griya wiwit 11 Juni ngajeng kagem data sedaya unit usaha.

Ismail itu bagi motret kehanan ekonomi penduduk kanti rinci, ngandut karakteritis usaha, nilai pendapatan, pengeluaran, aset perusahaan sepanjang tahun kalehaun selawe, ngantos jatah sosial keluarga. Mau banget saking sensus meniko sangat uyar, wiwit saking mesdaaken bantuan pemerintah saged tepat sasaran, ngantos dados acuan kebijakan ingkang langkung trep. Data ingkang akurat meniko mriki ugi migunakaken kagem dandani infrastruktur usaha, narik investor, sarta nyusun program pelatihan wilayah. Mesma ngajab masyarakat saged nampi petugas lan maringi data kanthi jujur amargi BPS njamin wetah kerahasiaan data kasebat. Polres Ponorogo rutin nindakaken pemeriksaan keamanan daharan atau food safety wonten Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah menika dados wujud komitmen kepolisian kagem nyengkuyung kasuksesan program makan bergizi gratis atau MBG. Pemeriksaan ingkang teliti ngaturaken personel seksi kedokteran lan kesehatan atau sidokkes mawi uji kimia dateng kahadaran lan unjuan ingkang badhe dipun sajiaken. Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo negesaken sedaya daharan lan unjuan kedah ngebaki standar klien konsumsi. Pamarisan menika dipun tindakaken kanthi berkala lan periodik minangka langkah pengawasan ingkang kenceng. Tujuanipun inggih menika kagem mesthekaken kualitas asupan ingkang dipun tampi masyarakat panggah kajagi aman sarta sehat. Sakmenika Polres Ponorogo ngantos 3 unit SPPG wonten panggenan ingkang benten-benten kagem miyaraken jangkauan. SPPG setunggal wonten ing Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung, dene SPPG kalih manggen wonten ing Desa Demangan Kecamatan Siman. Sawetawis menika SPPG 3 beroperasi wonten wilayah Kelurahan Purbo Suman Kecamatan Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Pacitan nampi alokasi program bantuan situmulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2016 kadhaipun 2,703 unit. Bantuan menika dipun tujuaken kagem bantu masyarakat ingkang gadah penghasilan landhep supados saged gadah griya layak huni, sehat, aman sarta sakeca. Gunggung alokasi kesempat dipun bagi dados kali tahap ingkang ageng pun wonten 12 kecamatan lan 107 desa utawi kelurahan wonten saindenging Pacitan. Asisten Pemerintahan lan Kesejahteraan Rakyat Setja Pacitan M. Kusnul Fauzi negesaken bilih kalaksanan program kedah cocok kalian peranatan wiwit saking verifikasi ngantos pahalaporan. Pemerintah daerah nyuwun supados pengawasan lan koordinasi antawisipun instansi kecamatan desa sarta pendamping lapangan dipun kiyataken. Bupati Pacitan ugi ngemutaken wiyating jagi integritas, transparansi, kualitas bangunan sarta semangat gotong royong warga. Saat awis menika Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa Sekawan NV Diana Dewi nekenaken wigatipun validasi data penerima bantuan. Langkah menika dipun betahaken supados program boten kesasar lan hasilipun saged dipun raosaken langsung dening masyarakat. Kepala Desa lan Lurah ugi dipun suwun aktif membantu proses verifikasi wonten lapangan kagem nyocokaken data administrasi kalian kahanan real calon penerima. Pawarto singgang pungkasan. Pemerintah Kitha Madiun miyaraken pengawasan dateng pawon penyedia program makan bergizi gratis utawi MBG. Sakmenika salintunipun sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS saben satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dipun wajibaken gadah sertifikat halal. Kepastian kehalalan produk kasebat dados standar wajib enggal ingkang kedah dipun kebaki cocok kalian kriteria saking Badan Gizi Nasional utawi BGN.
PLT Wali Kita Madiun F. Bagus Panuntun ngendika badhe tumurun langsung dateng lapangan kagem mesthekaken kepatuhan para pengelola. Piyambakipun nyatakaken badhe nindakaken pengecekan setunggal mboko setunggal dateng saben SPPG ingkang wonten wilayah Kita Madiun. Langkah kenceng menika dipun pendhet amargi sertifikasi halal dados kawigatosan serius pemerintah kangge jamin kualitas konsumsi lare-lare sekolah. Pengecekan langsung menika badhe dipun fungsiaken minangka sarana pendataan gunggung SPPG ingkang sampun gadhah sertifikat resmi. Bagus nekenaken pilih sedaya tahapan lan standar saking pemerintah wajib dipunlampahi mboten wonten pengecualian. Perkawis menika nggadahi tujuan supados program MPG wonten Kita Madiun mboten namung unggul saking sisi nutrisi nanging ugi maringi rasa raos aman kagem ingkang nampi mupangat. Para pirsa namung sekawan semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

pasang kaliman tabik kidal langkung kebuono kula sesulih saking tiang sepuh poro sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Salam malam pendengar, jumpa kembali di Sajian Karadio Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini saya Atmoko dan juga Bung Debi menemani Anda hingga nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mengikuti di malam hari ini.

0: Ya pendengar, untuk Anda mencoba suara Mas di Karedio Pro 1 RRI Madiun seperti biasa di 459198 atau di WA 081136699907. Halo yang sudah bergabung Karedio Pro 1.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas Atmoko.
0: Ya Bu Manik.
1: Sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat Bu Manik.
1: Nggih, fotokopi nggih, Mas.
0: Bisa. Oh, belum ada yang masternya kok difotokopi.
1: Lah. Ikut-ikutan aja.
0: Oh, gitu. Lagunya apa Bu Manik?
1: Apa ya, Mas? Kelihatannya di Tembang Kangen ya, Mas?
0: Tembang Kangen.
1: Nggih, mungkin yang tuntunin Mas Atmoko.
0: Bisa, Tembang Kangen. Wayah wangi hujan.
1: Kangen kali konco-konco ya, Mas.
0: Eh, konco-konco Karedio Pro 1 RRI Madiun. Ya. Siap Bu ya.
1: Insya Allah ya, Mas. Ya.
0: Tembang Kangen, bener tembang kangen. Tembang Kangen. Iki. Nah. Dur nggih, Tembang Kangen Bu nggih.

0: terima kasih.
1: Nyuwun pangapunten nggih Mas Atmoko. Nggih,
0: nggih.
1: Kita slating nggih belajar ya, Mas.
0: Nggih, Bu, nggih, matur nuwun.
1: Salam ibu kasih sedaya ki nawon.
0: Nggih.
1: Mas Atmoko, selamat
0: datang. Matur nuwun.
1: Kalian nggih, Mas.
0: Nggih, nggih, matur nuwun.
1: Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam Bu Wulan. Bu Samiran.
1: Halo, selamat malam Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Bu Samiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat, Mas Hatmo ke keluarga.
0: Alhamdulillah, pangestu panjenengan sehat semua, Ibu.
1: Alhamdulillah. Ya. Kulo sak keluarga nggih sehat, Mas.
0: Ya.
1: Seger waras, Mas.
0: Amin, Wah, amin.
1: Selamat.
0: Wah, selamat. Lagunya apa, Bu Samiran?
1: Keroncong cincin, Mas.
0: Keroncong cincin. Cincin, Mas. Nggih. Ali-ali itu karo bahasa Jawa, karo keroncongnya cincin. Siap ya, Bu ya?
1: Gitu nggih.

0: Terima kasih, Bu.
1: Habis, Mas.
0: Ya, sudah selesai.
1: Matur suwun, berarti lek munggah kleru ya, Mas.
0: Tadi
1: nek ngerep nang dhuwur.
0: Ya, repnya tadi. Ya, ya.
1: Matur suwun sangat.
0: Terima kasih, Bu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Yang sudah bergabung di Kardio.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Atmoko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Atmoko kali sinten?
0: Kali Mas Debi.
2: Mas Debi.
0: Betul.
2: Selamat malam, Mas Debi.
0: Ya, mau duet toh?
2: Jarang mungkin mawon duet eh.
0: Neten apa?
2: Saniki kula nyuwun kembang rawe.
0: Nggih,
2: kang koplo nggih monggo, kang sokek nggih monggo.
0: Kembang rawe koplo, Om Devi. Ya. Taritane.
2: Oke, samiran wilujeng dalu. Ya. Enggak mane wilujeng dalu.
0: Ya. Siap.
2: Insyaallah, Mas.
0: Koplo ya.
2: Boten kuat.

0: Alhamdulillah.
1: Nah, turun.
0: Terima kasih waktunya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lesing.
1: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh. Enak toh, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enak. Di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardio.

Dan jangan sampai ketinggalan, mulai 2024 Kardio Karaoke di radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Ya pendengar, masih di sajian Karadio, karaoke di radio Pro 1 RRI Madiun. Hingga nanti di pukul 11 malam kami masih menemani Anda untuk mencoba suara Mas di malam hari ini bersama Bung Debi sebagai operator kita. Nanti akan memilih lagu apa yang Anda kendaki dan juga untuk dinyanyikan di karaoke Pro 1 RRI Madiun. Masih di 459198 atau di WA 081136699907. Masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, Kardio Pro 1.

Amit Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondokuno Kulo sesulih saking tiang sepuh Poro Sukerto Nyuwun tulung dumateng Kidalang Sageto Hangruat Poro Sukerto Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo Satemah manggih bagiomu.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Halo, selamat malam Karjo Pro 1 yang sudah bergabung.
1: Selamat malam lagi.
0: Malam, tambah lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita merujuk, Mas.
0: Rujuk.
1: Rujuk
0: nggih. Ya, rujuk.
1: Pentukaran malih.
0: Nggih ngoten to sing sae niku.
1: Halo.
0: Sing sae niku ngoten niku.
1: Iya.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Tantu Mas.
0: Monggo Bu Samiran.
1: Tanpamu Mas.
0: Tanpamu.
1: Sing nada pria Mas.
0: Nada pria. Ya, tanpamu nada pria. Untuk Bu Samiran. Siap ya Bu ya.
1: Yes,
0: ya, tanpamu.

0: matur suwun Mas Atmoko.
1: Terima kasih.
0: Sugeng kondur. Mangkene kondur ngatos-ngatos. Mugi-mugi dugi dalem panggih garwa putra keluarga pinaringan sehat sedaya.
1: Matur suwun.
0: Matur suwun.
1: Monggo-monggo.
0: Mas Tepi kalih Mas Atmoko matur suwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pasang kaliman tabik kidalang kondo kulono kulo sesulih saking tiang sepuh poro sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sekerto mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampai kolo satema.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

Sajian Karadio Pro 1 RRI Madiun. Untuk Anda yang malam hari ini masih bergabung dengan Pro 1 RRI Madiun, masih ada waktu 20 menit ke depan untuk Anda yang ingin mencoba suara di Kardio Pro 1. Masih kami temani dengan Bung Debi beberapa lagu yang Anda pilih. Nanti bisa nyanyi dan mencoba suara mas Anda di Kardio Pro 1 RRI Madiun. 459198 atau di WA 081-1366-907. Masih saya tunggu dengan Bung Debi di malam hari ini.

Ya, pendengar masih di sajian Karjo Pro 1 RRI Madiun. Untuk lagu yang terakhir di malam hari ini ada bintang tamu ini yang mestinya NN akan menyanyikan satu buah tembang surga di balik dosa. Mengakhiri di Karjo malam hari ini, Atmoko dan Bung Devi mau undur diri. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Majun, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, hingga nanti jelang pukul 24 kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu mancanegara. Semoga bisa terhibur adanya lagu-lagu dari Pro 1 RRI Majun.

RRI dengan esensi buku Jakarta Selintas Aram karya Ziki Sesya. Jam 9 pagi, kebaya dan ruangan yang penuh pepat, ada pengantin gugup, tamu-tamu bersemangat, dan rumah tua di tengah-tengah Jakarta menjadi saksi terciptanya keluarga baru. 5 tahun sejak pertama bertemu sudah berlalu. Bulan Januari ini ada anak yang kabur, diari yang dibongkar, rahasia yang dibagi, dan pernikahan. Sekali lagi, menelusuri kota dalam ingatan, kali ini Emina mengunjungi tempat-tempat lama di tengah kemacetan, di bawah matahari berdampingan dengan kenangan sendiri. Membaca mengasah pikiran, membuka wawasan dan memperkaya kosakata. Inilah pintu menuju dunia di luar kita yang tak terbatas. Terkadang, kejutan terbaik datang dari buku yang tidak pernah Anda bayangkan akan Anda nikmati. Manfaat teknologi dengan membaca buku digital atau bergabung dengan komunitas literasi online merupakan peluang untuk terhubung dengan pembaca dari seluruh dunia. Jakarta Selintas Alam. Ziki Sesya, dari RRI untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega. "Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar."

Mutiara Hikmah. Ibadah kurban hukumnya sunah muakkad atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu secara materi. Perintah melaksanakan ibadah kurban mempunyai beberapa makna penting. Pertama, ibadah kurban merupakan usaha muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mau dan dapat berkurban perlu melakukan mujahadah atau berjuang, terutama mengendalikan hawa nafsu dan egoisme diri. Kedua, melaksanakan kurban merupakan wujud syukur kepada Allah atas nikmat yang diterima selama ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 108 ayat 1 dan 2, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ketiga, penyembelihan hewan kurban bertujuan membantu sesama, terutama yang kurang mampu melalui pendistribusian daging kurban kepada mereka. Keempat, kurban yang dilakukan dengan menumpahkan darah hewan adalah simbol agar orang berkurban menanggalkan sifat-sifat binatang yang melekat pada dirinya, misalnya sifat bengis, licik, dan egois. Begitu pula melalui kurban, seorang muslim diminta menanggalkan penghambaan sesama makhluk karena Islam hanya membenarkan penghambaan kepada Allah. Nilai dan makna kurban tersebut perlu dimiliki setiap komponen bangsa untuk mengisi pembangunan dan menumbuhkan solidaritas antar sesama anak bangsa.

seorang wanita sudah menjadi ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya satu senjata yang sangat ampuh di muka bumi. Tahukah apa itu? Itu adalah lisannya. Lisannya akan menjadi berat timbangannya. Lisannya akan menjadi pembuka pintu-pintu langit. Ucapannya akan diijabah. Doanya akan melesat tanpa penghalang. Doa ibu akan menjadi penghancur kesulitan bagi anak keturunannya. Dan mengeluhnya seorang ibu akan menjadi pemberat langkah setiap anggota keluarganya, termasuk bagi suaminya. Maka pantang bagi seorang ibu untuk mengeluh, karena keluhannya pun akan menjadi kenyataan, sebagaimana harapan dan doanya pun akan menjadi kenyataan. Ucapan buruknya akan menjadi kendala bagi diri dan keluarganya. Lisan seorang ibu layaknya mukjizat para nabi. Maka berhati-hatilah wahai para ibu ketika Anda menggunakan senjata terampuh ini. Gunakan untuk bermunajat meminta kepada Allah agar suamimu dimudahkan dalam mencari nafkah. Jangan mengeluhkan tentang dirinya, itu justru akan semakin memberatkan. Gunakan untuk bermunajat meminta kemudahan dan kesalehan atas anak-anakmu. Jangan mengeluhkannya, karena itu akan menjadi benar adanya. Semoga lisan kita selalu terjaga.

pendengar, saya sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Salam dari kami, sekali di udara, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang bisa menjumpai Anda semuanya di Mutiara Pagi untuk Madiun pagi ini, pendengar. Ya pendengar, di kalender Hijriah, insya Allah besok 18 Mei kita sudah masuk di bulan Zulhijjah. Nah, topik di Mutiara Pagi kita kali ini adalah menyambut Zulhijjah dengan semangat ibadah. Bersama Ustadz Santoso SAGMM yang saat ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama saya pagi hari ini. Coba kita sapa beliaunya ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Mas Adi, tambah ganteng mai.
1: Yes, sugeng enjing Ustaz. Sama Ustaznya, Ustaz serbanya putih, saya baju saya juga putih Ustaz. Oke okay, Ustaz, menyambut Zulhijjah dengan semangat ibadah. Ibadah seperti apa yang harus kita siapkan dan siap kita laksanakan Ustaz? Monggo.
2: Ya, terima kasih Mas Adi, para pendengar di seluruh persadaan Nusantara dan dimanapun berada. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabandu. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Mas Adi, bahwa besok hari Senin itu tanggal 1 Zulhijjah. Di sini ada hal yang perlu kita tingkatkan dalam berbagai macam ibadah, di mana bulan Zulhijjah ini seharusnya semangat kita hampir sama dengan bulan Ramadan. Peningkatan-peningkatan ibadah, baik itu dalam ibadah wajib maupun dalam ibadah sunnah. Dalam ibadah wajib tentunya kita meningkatkan ibadah wajib dalam bentuk yaitu sholat jamaah dengan istiqomah, kemudian al-ikhwal yang lain bersedekah, kemudian bisa juga dengan nilai korban. Namun yang terpenting dalam kita menjalankan ibadah di bulan Zulhijjah ini, pada penekanannya tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi tanggal 10-nya sudah tidak boleh berpuasa. Mulai dari tanggal 1

0: sampai tanggal 9 Zulhijjah. Dalam puasanya boleh diniatkan puasa Zulhijjah menyeluruh dan nanti dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah puasa Senin Kamis, kemudian ditambah lagi puasa Yaumul Bait tanggal 11, 12, 13, 14, 15. Ini adalah Yaumul Bait. Tapi nanti untuk bulan Zulhijjah tanggal 13-nya itu kita masih tasyrik. Artinya hari tasyrik diharamkan berpuasa. Maka puasa sunnahnya pada tanggal 14-15 saja. Kemudian kita tingkatkan puasa sama tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian sepuasa Arafah atau Tasu'a itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi tanggal 10-nya sudah hari raya, tidak lagi sunnah, bahkan nilainya haram. Ditambah 3 hari tasyrik, yaitu hari makan-makan. Jadi dalam Islam itu begitu sayangnya Allah, tidak boleh puasa pada hari raya dan hari tasyrik, dan itu hari makan-makan. Jadi makan daging hewan korban itu nilainya sunnah, makannya 3 hari itu, bukan seperti banyakan kita kalau ada hewan korban dimakan setahun yang akan datang, itu bukan demikian. Nah, yang kedua ibadahnya adalah kita melakukan atau menyembelih hewan korban. Hewan korban ini kalau diberikan contoh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu inna ala kulli ahli baitin fi kulli ammin dohaitin. Wahai manusia, sesungguhnya pada setiap keluarga dalam setiap tahunnya disunnahkan untuk berkorban. Nah, di sini dalam satu keluarga misalkan mampu hanya satu orang, maka Nabi memberi contoh waktu penyembelihannya, Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ahli Muhammadin wa ummat Muhammadin. Nah, ini artinya, ya Allah, terimalah korban satu ekor ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad. Artinya boleh dalam satu ekor kita niatkan dalam untuk sekeluarga, jika dalam satu tahun itu kita hanya mampu satu ekor. Kalau memang mampunya itu banyak, Nabi pernah pada waktu haji wada itu beliau menyembelih 100 ekor atas namanya sendiri, dan beliau menyembelih sendiri setelah sampai 70 ekor beliau memerintahkan Sayyidina Ali, Ali, teruskan penyembelihan atas namaku. Jadi satu ekor boleh, kalau kita 100 ekor boleh kita atas nama pribadi jika kita memiliki rezeki yang banyak. Jadi di sini artinya bahwa penyembelihan hewan korban adalah merupakan bentuk wujud kita pendekatan lebih dekat lagi kepada Allah dalam setiap tahunnya dengan membawa seluruh keluarga kita menyatakan kerendahan diri, ketaatan dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Juga pernah Nabi mengingatkan kepada kita, mangkana lahu sa'atam tan walam yudoh fala yaqrabanna musallana. Siapa punya kemampuan untuk berkorban dan tidak dia itu mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekatkan tempat sholat kami. Kata lain bahwa orang yang mampu berkorban, tidak mau berkorban, itu tidak diakui umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tidak boleh mendekatkan tempat sholat, apalagi mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini perlu kita pahami. Hadis yang kedua itu bahkan lebih tegas lagi, baginda menyatakan, mangkana lau sa'atan falam yudoh falal yamun situm An-Nasronian aw Yahudian. Silakan kalian kalau memang mampu berkorban dan tidak mau berkorban, silakan mati saja dalam bentuk Yahudi maupun Nasrani. Artinya tidak didoakan oleh Rasulullah husnul khotimah bagi orang yang mampu berkorban dan tidak mau berkorban. Begini, begitu. Jadi yang terpenting dari kita adalah mengukur bagaimana kemampuan kita dalam keluarga. Ketika keluarga itu satu, kita bisa, maka yang lain diikutsertakan. Kalau memang kita mampu, misalkan 7 orang, maka sebaiknya kita menyembelihnya adalah sapi, untuk satu ekor sapi 7 orang. Yang lain perlu kita ketahui bahwa hewan kurban ini jangan salah dijadikan manyoran atau itu iuran penyembelihan setiap tahun. Ini salah. Bagi yang menyembelihnya sendiri dengan tangannya sendiri, boleh dimakan sepertiganya. Selain itu adalah bagian innamas sodakota lil fukoro iwal masakin. Sesungguhnya sodako, bahwa daging hewan korban itu bagian dari sodako kita untuk orang fakir dan miskin. Kalau fakir itu orang yang tidak punya penghasilan tetap sama sekali. Kalau miskin itu orang yang punya penghasilan tetapi dia itu tidak cukup dalam kesehariannya, maka prioritas bagi mereka lah hak sebenarnya daging-daging dari hewan korban. Bahkan yang keliru pada saat kita penyembelihan hewan korban, banyak sekali panitia, orang-orang miskin itu tidak dihitung, bahkan tidak diperhatikan, bahkan sering tidak dapat, mereka harus meminta-minta bagian. Ini yang sangat keliru, dan orang yang berkorban diberikan banyak padahal mereka hanya boleh makan sepertiganya. Kemudian yang salah lagi adalah orang yang berkorban request itu. Setelah diserahkan pada panitia, nanti hatinya harus jangan dikasih siapa-siapa. Kemudian ada daging yang merah ya, harus sekian kilo. Ada buntutnya ya, jangan dikasih siapa-siapa, mau saya sop buntut. Ini namanya tidak lagi berkorban. Jadi berkorban itu pemberian kepada orang lain secara ikhlas dari apa yang kita miliki. Allah tegaskan, lantana lul birro hatta tumfiku mimma tuhibbun. Kalian tidaklah mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang kalian sukai itu tidak kalian berikan orang lain. Kita suka misalkannya daging yang apa, daging apa yang merah bagus, kemudian suka yang mana, itu seharusnya kita sedekahkan, barulah kita dikatakan berbuat kebaikan yang sebenar-benarnya. Tapi kan kita jarang, yang orang fakir miskin bisa dapatnya tulang dan lulang gitu. Kadang itu kletong-kletong di bagian babatnya, itu bagian orang miskin, orang yang kaya, yang mampu. Itu sebenarnya tidak dapat hak dari daging apa hewan korban, tapi boleh diberikan dengan kata sebagai hadiah gitu, bukan hak. Orang-orang kaya tidak berhak mendapat daging korban. Kadang kita salah. Orang kaya kita berikan banyak yang bagus-bagus dagingnya, orang miskin malah dikasih babat-babatnya, gaji-gajinya, lulang-lulangnya, masak bulu-bulu nih, ya itu keliru. Hak mereka sebenarnya bagian miskin. Orang kaya super-super dagingnya dikasih dengan nak-nak banyak, dikasih kilo gak cukup, paling gak 4 kilo, 5 kilo. Ini salah, gitu. Tanggung jawabnya bagi panitia perlu kita pahami bersama. Kemudian amal-amal yang baik juga di bulan Zulhijjah adalah dengan membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat duha, atau silaturahim. Ini ditingkatkan, terutama tanggal satunya sampai dengan tanggal 10 atau tanggal 9-nya. Nah, di hari tanggal 10-nya itu kita disunahkan tidak makan sebelum selesai sholat Idul Adha, begitu. Jadi kalau hari raya Idul Fitri kita disunahkan sebelum ke masjid itu minum atau makan apa? Dan untuk menyatakan batal, tapi di dalam hari raya Idul Adha kita disunahkan jangan minum, jangan makan dulu setelah selesai daripada sholat Idul Adha baru kita makan. Karena terus baginda Rasulullah itu setiap dari Idul Adha itu bilang begini, aku nanti makan setelah matangnya daging hewan korban. Jadi beliau menyembelih, setelah itu dimasak, baru beliau makan itu. Sebenarnya yang sunnah itu setelah disembelih itu baru dihidangkan langsung kepada jamaah, itu sunnahnya begitu. Oke, Mas Adi, nanti kita perdalamkan bersama melalui interaktif di Radio RRI Madiun ini supaya lebih paham dan lebih jelasnya. Monggo.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, itu tadi pengantara dari Ustadz Santoso SAGMM berkaitan dengan topik di Mutiara Pagi kali ini adalah menyambut Zulhijjah dengan semangat ibadah. Kita buka line interaktif di 0351459198 atau juga WhatsApp di 0811366907. Juga Anda bisa ikuti channel YouTube RRI Madiun, Anda bisa tuliskan di kolom komentar gitu ya. Baik, sudah ada yang Bu Mami ini kok nggak masuk ya di Oke, ini udah baru masuk Bu Mami ya. Nyambung. Coba saya angkat Bu Mami. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo, pagi hari ini ada Ustadz Santoso SAGMM.
2: Nggih, Mas Ati, sehat nggih?
1: Alhamdulillah, Bu.
2: Nggih. Nggih. Assalamualaikum, Ustadz
0: Santoso. Waalaikumsalam, Bunda, silakan. Sehat, Ponorogo.
2: Ponorogo sehat, cerah. Ustadz, mengenai kita misalnya saya berkorban, terus sudah menyerahkan kambing, misalnya kambingnya sudah saya serahkan ke panitia, terus menyerahkan, menyembelih dan memakankan gitu urut-urutannya. Kalau saya itu tidak tega melihat, apalagi menyembelihnya, melihat hewan saya korban itu, saya tidak tega, tidak tegaan, tidak mentolongan gitu. Itu bagaimana hukumnya? Apa ya sah begitu tad? Karena tidak tega saya ya, saya serahkan, saya percaya pada apa yang jual kambing itu namanya Blantik itu ya. Wah, Mas, gue serah nunggu nih masjid ini atas nama saya gitu aja. Terus itu diserahkan oleh itu, dituntun mereka, terus waktu menyembelih ya itu enggak tego gitu loh. Gimana Ustaz yang demikian, mohon dijelaskan. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz?
0: Jadi ada hadis Rasulullah memerintahkan, wahai Aisyah, wahai Fatimah kepada putrinya, berdiri, bangunlah, lihatlah penyembelihan hewan korban, karena dari setiap tetes darahnya adalah ampunan untukmu. Ini nilainya tidak wajib, itu nilainya sunnah. Kalau kita bisa melihatnya, ada pahala tambahan. Tapi kalau tidak kita lihat secara langsung, kita tetap sah dalam penyembelihan atau berkorbannya, begitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak request, tidak minta ini itu kepada panitia. Panitia harus njowo. Kalau orang Jawa itu ngarane asul-asul. Jadi asul-asul itu yang layak, yang patut diberikan kepada yang berkorban. Andai kan yang berkorban tidak doyan daging kambing, kan ada anak cucu tetangga, jadi sebagai bebungah juga bagi anak cucu dan tetangga. Kalau di tempat saya prioritaskan misalkan sekian kilo untuk yang berkorban, walaupun mereka tidak boleh meminta-minta, karena kalau meminta berarti ada kekurangan pada korbannya, kan gitu. Jadi di sini boleh saja tidak melihat secara langsung penyembelihan, dan yang kedua panitia harus memahami bahwa yang berkorban juga tidak mesti orang setiap hari makan daging, kan begitu. Masa dia berkorban terus makannya apa terasi bakar, kan begitu, tetangga makan daging kambing, daging sapi, kan tidak, ya tidak etis lah begitu. Jadi panitia harus tahu siapa berkorban, nah dikasihlah berapa untuk dirinya sesuai dengan keadaan daging juga, jangan terlalu banyak sampai setengah kental juga bagian anu habis, nah kebagian yang lain, jadi dibagilah sesuai dengan keadaan barang, tidak melebihi sepertiga dari yang ada, kan begitu. Oke, silakan Mas.
1: Iya, Adi. Itu tadi Bu Mami ya, jadi tidak wajib Pak Ustadz ya menyaksikan penyembelihannya, itu hanya disunahkan, syukur bisa dilakukan, tapi kalau enggak pun juga enggak apa-apa ya Pak Ustadz ya.
0: Betul.
1: Oke, ya pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali, jeda dulu Pak Ustadz, kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

semata. Semuanya akan kembali padanya.

0: Makathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Iya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun. Nah, pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, juga kami hadir di multiplatform aplikasi mobile RRI Digital dan di channel YouTube RRI Madiun. Anda yang ingin bergabung dengan kami pada pagi hari ini, silakan di 0351459198 atau di WhatsApp 0811366997. Anda juga bisa sampaikan di live chatnya YouTube channel RRI Madiun. Baik Pak Ustadz, kali ini sudah ada beberapa yang masuk di, ada yang masuk ya? Oke. Ada yang masuk di 0351459198. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Santoso, Pak Didi di Manisrejo.
4: Pak Didi Manisrejo, monggo ada Ustadz Santoso.
5: Gini, ngaten Pak Ustadz Santoso, suatu ketika saya ada panitia ini menggunakan jasa Juleha sembelih alat. Terus kemudian dari si yang berkorban ini ditarik ongkos untuk memotong. Nah, penarikan ongkos memotong ini kadang yang ada yang enggak mau. Terus pokoknya tak salah no gitu. Terus uang untuk jeleha itu gimana Pak? Kalau diambilkan dari uang kas masjid atau musala gimana Pak itu? Ngaten mawon. Nggih, ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ustaz? Tentang juleha, juru sembelih halal ini sejatinya biaya juleha ini ditanggung pengurban atau seperti apa? Bisa gak diambilkan dari dana masjid? Monggo Pak Ustadz.
6: Jadi sebenarnya panitia kalau mau membuka panitia korban, dia seharusnya membantu keringanan bagi yang berkorban, karena melihat biaya yang saat ini kalau berkorban sapi itu hampir rata-rata 4 juta itu kan nilainya sudah kelihatan banyak. Kalau itu orang yang kaya ya gampang-gampang aja kan gitu. Kalau orang yang setengah mampu, jadi untuk mencari biaya segitu itu sudah hampir setahun dia kumpul-kumpulkan, terus ada penambahan lagi, itu kan kasihan juga, memberatkan. Bisa diambil dari misalkan kelompok pengajian, ada apa namanya kas apa tabungan daripada pengajian, bisa dari dana kas masjid. Kas masjid itu kan tidak 100% untuk pembangunan saja, sesuai dengan keperluan dalam kegiatan di masjid itu, boleh untuk apa renovasi, bisa untuk santunan, buka, itu kan namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu kas daripada agama. Kalau zaman Rasulullah diambil untuk santunan, fakir miskin dan sebagainya, bisa diambil dari kas masjid. Kalau kita bersikeras, itu tanggung jawabnya yang korban lah. Kita ini kalau mau buka namanya kegiatan penyembelihan, kita juga harus siap juga gitu. membantu daripada yang berkorban, karena tidak semua yang berkorban itu orangnya lebih gitu, ekonominya sudah mencari sekian banyak, sudah harus ditambah lagi membayar 500 untuk ini itu, nah ini kan memberatkan lagi. Jadi jangan membuat kita menjadi orang kapok untuk berkorban. Soalnya saya melihat sendiri berkorban 3 juta dengan 4 juta banyak yang memilih 3 juta kan gitu. Bukan karena faktornya pelit, karena kemampuan ekonomi kita bangsa Indonesia ini masih sedang-sedang saja, belum di atas apa, di atas sedang, artinya mewah ke atas enggak gitu. Jadi boleh diambil dari kas masjid atau pengajian, kas pengajian yang bisa membantu para korban begitu. Oke, Mas Adi.
4: Baik, demikian tadi Pak Dede ya. Jadi boleh, tidak harus dibebankan kepada pengorban. Diambilkan dari dana kas masjid, karena dana masjid itu adalah untuk kemaslahatan bersama ya, bukan hanya untuk pembangunan fisik masjid saja. Seperti itu ya Pak Dede ya. Kemudian Pak Ustadz, bagi pengorban kambing sekeluarga yang diambil sepertiga, umpama ambil paha belakang satu, apa diperbolehkan Pak Ustadz? Sisanya dibagikan sudah sesuai apa belum Ustadz? Terima kasih.
6: Jadi begini, kalau disembelih sendiri itu kan karena dia bekerja, artinya menyembelih boleh diambil sepertiga ya, terserah boleh oleh pahanya, karena dia bekerja sendiri, disembelih sendiri. Nah, kalau dia itu diserahkan kepada panitia korban, itu dari panitia kan juga namanya memberi apa, asul-asul itu, asul-asul bahasa Indonesia apa itu, ucapan terima kasih apa bagaimana tau,
4: itulah
6: ya, biar bunganya yang menyembelih misalkan diambil paha belakang yang besar terus diserahkan, jangan kasih kepala, sudah ribet suruh masak kepala lagi dagingnya begitu. Jadi jangan ambil yang bagus, mungkin dicuil hatinya, ditambah nah ini terima kasih dari panitia, mungkin barokah mabrur yang begitu. Jadi intinya bagaimana kita sama-sama senang. Jadi kalau begitu kan dia merasakan juga, wah sudah dapat sodako, dapat juga lagi hadiah dari panitia, dikasih daging besok nggak bisa korban lagi kan begitu. Kalau kita pelit nggak ngasih kepala atau kakinya dikasih dilempar 4 gitu ya, dia bilang waduh ini panitia ini nggak patek anu, ini enggak patek cerdas ini kan gitu. Jadi intinya silakan aja kalau kita nyembeli sendiri karena tenaga kita dan juga ada hak boleh dimakan, dan kalau kita serahkan orang lain panitia ya harus begitu, seharusnya diambillah tepong, tapi sapi ya jangan tepong, di kilo aja, nanti satu orang satu tepong 4 sampai 7 habis nanti.
4: Baik ya. Ustaz. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau tadi Pak Ustadz menyatakan hari Tasrik 11, 12, 13 itu adalah hari pesta makan-makan itu Pak Ustadz ya. Nah sementara ya, di ya, masyarakat kita itu banyak yang melakukan kalau usme buat itu iwak wis ning dindi wakeh, jadi bosen, jadi masaknya bulan depannya. Itu gimana nih Pak Ustadz? Ya.
6: Sunnahnya itu 3 hari Mas. Jadi pertama sunnah penyembelihan.
4: Yeah.
6: Kedua sunnah makan. Jadi 3 hari itu Allah mengatakan dosa, malah poso itu dosa. Jadi Islam itu begitu indah dan sempurnanya. Maka kalau Allah memberikan rezeki, tak boleh puasa, makan dagingnya di teknis sunnah kan di situ. Lah kita apa? Tahun akan datang, mau akan ada itulah ada lagi baru dikeluarkan dari freezer, itu daging sudah tidak rasa daging lagi. Rasanya seperti ampasan itu, tahu. Nah, ini kesalahan paham kita. Kedua penyembelihan Mas. kita ini paham kita penyembelihan itu hanya setelah sholat Idul Adha. Itu sebenarnya sama. Jadi belinya pada hari tasrik boleh sampai hari tasrik ketiga, misalkan tanggal 11, 12, tidak masih larang tanggal 11 kita beli tanggal 12. Tanggal 12 masih larang kan tanggal 13 gitu. Tanggal 13 itu kita sembelih, kenapa? Dengan korbannya sudah turun harganya. Biasanya harga misalkan 30 bisa sampai 20 atau 21 di hari tasrik ketiga. Itu boleh, sama. Yang tidak boleh itu menyembelih sebelum sholat Idul Adha. Nah, itu bukan hewan korban, itu korban potong biasa, kata Rasulullah. Jadi begitu. Kalau mau korban itu jangan jam sekian ini nyari kambing dan sapinya, nanti sudah hari tasrik. Lah ini masalahnya, panitia mau enggak? Kalau enggak, beli sendiri di rumah pada teman itu. Kalau anu nih, dipanggil aja jagal, nanti dipotong-potong. Banyak apa murahnya. Kalau harganya saat ini 30, misalkan nanti bisa sampai 20 atau 21 nanti setelah 2 hari setelah hari raya Idul Adha. Sebenarnya itu perlu kita pahami bersama. Jadi enggak berat, ngono.
4: Jadi selama hari gimana Pak Ustaz?
6: Jadi selama ini pemahaman kita penyembelihannya pada saat hari raya Idul Adha itu salah, gitu loh. Jadi selama tasrik itu masih banyak penyembelihan, masih seger mah dagingnya, gitu. Masih banyak dapat daging dari RT sana, dapat ke sini, dari musola dapat sini. Jadi orang tidak mampu kan akan senang gitu, bahagia banget, syukurnya kepada Allah, kan begitu.
4: Gitu ya. Oke. Itulah penjelasan dari Pak Ustadz bahwa daging kurban itu sunahnya dinikmati 3 hari setelahnya, gitu ya, sampai 3 hari setelahnya. Dan ini bisa dilakukan penyembelihan juga, tidak harus pas hari 10 Zulhijahnya, gitu ya Pak Ustadz ya. Kemudian kemudian di channel YouTube ada yang bertanya lagi nih Pak Ustadz. Ada yang berkurban sapi 7 orang diserahkan panitia. Kemudian kebijakan panitia pengurban diberi hati, kemudian daging yang baik umpamanya. Apa diperbolehkan Pak Ustadz? Terima kasih.
6: Boleh, itu namanya bebunga hadiah. Jadi tidak boleh yang korban itu request. Yang kalau panitianya itu berarti panitianya jowo, artinya terima kasih kepada orang telah memberi. Dalam Al-Quran ini kan jazau sayyatin sayyatun. Kalau jelek saja boleh dibalas dengan jelek, apalagi wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu ahsana minha. Apabila kau diberikan sesuatu penghormatan, maka balaslah lebih baik dari penghormatan itu. Artinya kita diberi kehormatan oleh seseorang untuk menyembelih hewan korban, maka satu apa, berikanlah sesuatu yang lebih baik kepada yang berkorban, begitu. Intinya jangan berkorban itu cuma gigit jari saja di muti bentino, ya enggak ada nilai amamanya. Santun boleh, cari yang baginya bagus ya, cuilatine. Nah itu namanya ya bisa berterima kasih kepada manusia, berterima kasih kepada manusia berarti berterima kasih kepada Allah, karena yang menggerakkan hati manusia itu Allah, yang gitu. Oke.
4: Kemudian ada lagi nih, untuk warga sekitar masjid umpamanya, bagaimana membaginya? Kan banyak Pak Ustadz, mungkin ada yang tidak dapat bagian dagingnya karena berkurangnya kurban sapi. Tahun lalu 5, tahun ini cuma 4. Bagaimana ini? Terima kasih.
6: Jadi kita lihat dulu tetangga jamaah dekat yang nominasinya fakir dan miskin.
4: Iya.
6: Fakir itu tadi tidak punya penghasilan apa-apa, kalau miskin hasilnya ada tapi sedikit. Prioritaskan mereka dulu. Setelah itu baru namanya untuk yang mampu sebagai hadiah, boleh juga pada non muslim sebagai hadiah. Selingkaran kita yang dekat, yang memungkinkan dia berjamaah di masjid. Kalau memang tidak mampu di luar yang jamaah, di luar jamaah kita, ya sudah, yang penting kewajiban kita di jamaah kita dan lingkungan kita gitu. Jangan juga salah, ada juga itu panitia itu dikirim jauh ke negara mana gitu. Ya tetangganya yang fakir miskin itu anu baunya daripada gajinya aja enggak kebagian. Boro-boro dapat apa namanya? Apa daging ini salah gitu loh. Ya lingkungan kita dulu yang fakir miskin, kemudian saudara jamaah tetangga kita kasih, baru kita kirim jauh. Jangan langsung semua keluar lingkungan sama sekali nggak tahu bagiannya mana, dapat menikmati apa hadiah atau apa haknya, itu perlu dipahami. Jangan diusung kemana, alasannya kok panti sana. Iya bagus, tapi kan di sana lingkungannya kan mesti penyembelih. Lingkungan kita dulu diopeni u amfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Keluarga kita ya wilayah jamaah kita. Oke, Mas Adi monggo.
4: Oke, kemudian dari kode A 3821. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menurut pendapat saya, bukan kekayaan atau setengah kaya tolak ukurnya adalah ikhlas untuk mencari ridhonya yang kaya saat penyembelian malah macam miskin. Maaf Pak Ustaz, bagaimana ini Pak Ustaz? Mangga nih.
6: Ya, memang benar ya, ukurannya bukan kaya dan tidak kaya, tapi di dalam penegasan Rasulullah itu yang mampu dapat ancaman jika tidak melakukan korban. Jadi memang yang melaksanakan ini bukan ukuran kaya atau miskin. Kadang yang miskin itu malah setiap tahun ya berkorban, yang kaya pura-pura atau mendaftarkan diri kepada Allah jadi orang miskin, itu banyak. Jadi orang kaya mendaftarkan miskin kepada Allah itu karena contohnya tidak mau berkorban, itu saja, karena alasan, berbagai alasan gitu. Jadi memang benar untuk berkorban itu ikhlasnya yang tinggi. Kadang yang kurang mampu ya tetap berkorban karena ikhlasnya dari ridho Allah begitu. Oke, Mas Ali.
4: Oke, tadi pendengar ya. Jadi Pak Ustadz tadi kalau boleh saya review lagi, puasanya dari tanggal 1 sampai 9 ya. Puasa Tarwiyah 8 dan puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Dan 11, 12, 13 libur dulu karena hari makan-makan. Kemudian 14, 15 nya puasa lagi gitu ya Pak Ustadz ya.
6: Ya, Yaumul Bait itu seharusnya 13, 14, 15. Karena tanggal 13 ini masih apa, hari Tasyrik, diharamkan jangan puasa. Jadi puasa Baitnya itu 14, 15 begitu.
4: Oke. Iya, pendengar dan pemirsa, itulah Mutiara Pagi di kesempatan pada pagi hari ini. Mungkin ada penutupnya dari Pak Ustadz berkaitan dengan menyambut Dzulhijjah dengan semangat ibadah kali ini, sekaligus nanti bisa bimbing doa untuk menutup acara ini. Monggo.
6: Ya, para pendengar yang tercinta dimanapun berada, yang terpenting bagi kita kalau bisa tanggal 1 besok Senin sampai hari tanggal 9 atau Su'a itu berpuasa. Niatnya boleh puasa Dzulhijjah, kalau tidak itu diambil aja puasa hari Senin. Kemudian kalau tidak suka, nggak tahu orang mana udah ada dasarnya untuk itu ya, nanti ngambil pada hari tarwiyahnya tanggal 8. Paling tidak tanggal 9 itu tasu'a, ini pahalanya bisa memberikan ampunan kepada yang puasa dari dosa yang lalu, dan 1 tahun yang lalu, dan ditambah 1 tahun yang akan datang. Jadi puasa Tasu'a itu sangat besar fadilahnya. Nah, kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 tambah sampai tanggal 9, termasuk tanggal 10-nya nanti puasanya sampai selesai sholat Idul Adha, maka kita mendapatkan pahala seperti puasa sunnah 1 tahun penuh. Nah, dari 1 sampai 10 itu sama dengan puasa, pahalanya dengan puasa 1 tahun penuh. Moga kita senang ibadah, meningkatkan amal di bulan Zulhijjah ini. Semoga kita selalu dekat dengan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma balighna Zulhijjah wa inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya para pendengar, kurang lebih mohon maaf. Mas Adi tetap jaya, ganteng, sehat, dan selalu dalam ridho Allah, juga teman-teman RI yang bertugas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Mutiara Pagi kali ini dengan topiknya, dengan topik ini pendengar ya, menyambut Zulhijjah dengan semangat ibadah. Semoga saja semakin semangat ibadah kita di bulan Zulhijjah nanti. Saya Adi Rasadi mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita kemarin mendata potensi itu kan sapi kita, kalau yang untuk kurban masih ada di angka 10 ribuan, masih maksudnya stoknya tersedia.
2: Jadi mohon untuk dilakukan akselerasi yang masih di bawah 30%.
3: Ini dari Sekretariat Pansel belum menerima permohonan lamaran yang masuk pada kami. Sesuai ketentuan yang sudah kita sampaikan di pengumuman, akan ada pendaftaran ulang atau perpanjangan pendaftaran.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, ketersediaan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini di Kabupaten Magetan dipastikan mencukupi. Dinas Peternakan setempat telah melakukan sejumlah langkah dan persiapan. Belanja APBN di wilayah kerja KPPN Madiun sampai April 2026 terrealisasi 3,3 triliun rupiah. Sebagai lembaga baru, Kementerian Haji dan Umroh kini mendapatkan pendampingan. Panitia seleksi memperpanjang pendaftaran Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Katong karena pendaftaran tahap pertama nihil pelamar. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lain yang telah dibun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Adi Heraswadi. Ketersediaan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini di Kabupaten Magetan dipastikan mencukupi. Dinas Peternakan setempat pun telah melakukan sejumlah langkah dan persiapan. Laporan Yusron Al-Fatah.
4: Ketersediaan hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Magetan dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat pun diharapkan dapat menjalankan ibadah kurban dengan tenang tanpa khawatir kekurangan stok ternak. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Disunakan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan, potensi ketersediaan hewan kurban di wilayahnya tahun ini cukup melimpah. Jumlah ternak yang tersedia diperkirakan mencapai 10.000 ekor sapi, 14.000 ekor kambing, serta 10.000 ekor domba. Menurutnya jumlah tersebut lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan kurban pada tahun sebelumnya. Pada Idul Adha 2025, Nur Haryani menyebut total hewan kurban yang digunakan masyarakat Magetan tercatat sekitar 20.000 ekor, terdiri dari 3.000 sapi, 14.000 kambing, dan 3.000 domba. Di sisi lain, pengawasan lalu lintas ternak juga diperketat sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Hewan ternak dari luar daerah yang masuk ke Magetan diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan serta izin masuk resmi.
1: Kecukupan insya Allah cukup, meskipun populasi kita turun, tapi untuk mencukupi kecukupan kurbannya insya Allah cukup. Jadi kita kemarin mendata potensi itu kan sapi kita, kalau yang untuk kurban masih ada di angka 10 ribuan masih. Maksudnya stoknya tersedia. Angka kecukupan masih aman. Kita masih di angka sapi, potensinya masih 10.000, kambing 14.000 sama dombanya ada 10.000 aja.
4: Selain memastikan ketersediaan stok, Disunakan Magetan juga melakukan berbagai langkah antisipasi menjelang Idul Adha. Salah satunya dengan menerjunkan tim kesehatan hewan atau KESWAN ke kandang beternak hingga pasar hewan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi ternak kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan hewan yang akan disembelih memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan syariat Islam. Pengawasan kesehatan hewan dilakukan secara berkala setiap tahun menjelang pelaksanaan kurban. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Harga sapi di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Eka Wulan.
5: Harga sapi di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Di pasar hewan jetis, harga sapi dibanderol mulai

0: urban.
1: Jadi peminatnya itu mulai sudah 3 tahun sampai sekarang itu sebenarnya banyak yang beli sapi. Itu kendalanya ya ini sekarang naik itu karena peminatnya kurban banyak, terus sapinya berkurang itu Mbak. Peminatnya alhamdulillah di pasar-pasaran Pulau Agung, pasaran Jawa Timur yang saya lalui, yang saya alami, saya keliling pasar, itu peminatnya banyak sekali. Banyak sekali karena ya sekarang mungkin mayoritas ekonominya ya memang ekonominya banyak yang naik.
0: Saiful menyatakan tingginya minat warga berkurban sapi terjadi karena beberapa faktor. Satu diantaranya kemungkinan karena beberapa tahun terakhir ada kelompok arisan sapi di lingkungan masjid maupun musola untuk keperluan Idul Adha. Sementara itu 10 hari menjelang Idul Adha ini, ia telah menjual sekitar 60-an ekor sapi. Jumlah itu kemungkinan masih terus bertambah mendekati hari raya kurban. Sedangkan pada Idul Adha tahun lalu, ia mampu menjual 50 ekor sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban di Kabupaten Madiun mulai menggeliat. Berikut laporan Dayus Warno.
3: Menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban mulai menggeliat. Harganya pun bervariasi, dibanderol mulai dari 2,8 juta hingga 4 juta rupiah dan dapat memberi banyak pilihan bagi masyarakat untuk berkurban. Masyarakat juga dihimbau agar memastikan memilih hewan yang sehat dan sesuai syariat, di mana salah satu peternak maupun penjual kambing, Tama, mengatakan sejumlah kambing miliknya telah laku dengan sistem bayar DP kemudian pelunasan saat diambil H-2 hingga H-1 Lebaran Idul Adha.
4: Alhamdulillah ini Mbak, sudah laku beberapa. Tapi masih dititip di sini Mbak, minta pelanggan diantar H-2, ada yang minta H-1 Lebaran Idul Adha. Bayarnya di DP dulu, nanti dilunasi naik sudah diantar. Ya tak kasih gratis Mbak, ongkosi biar dapat servis istilahnya lah.
3: Menurut Tama, dengan sistem titip dan DP lebih memudahkan proses penjualan, dikarenakan banyak pembeli tidak memiliki lahan untuk menunggu proses sembelih hingga Idul Adha. Dan sebagai promo agar jualannya laris, Tama menggratiskan ongkos kirim hewan yang telah dibeli pelanggan sampai ke tempat yang telah disepakati. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
2: Sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Kembali laporan Dayus Warno.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar pelatihan khusus bagi para juru sembelih hewan, di mana kegiatan yang berlangsung di Pendopo Muda Graha ini melibatkan tim ahli dari Dewan Pimpinan Wilayah Juru Sembelih Halal Juleha Provinsi Jawa Timur sebagai instruktur utama. Sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut tujuan utama dari pelatihan ini adalah membekali para jagal masjid agar proses penyembelihan tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan syariat Islam, guna memastikan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar syariat dan kesehatan.
5: Mulai saat ini setelah ada pelantikan ini berharap nanti teman-teman pengurus Juleha Kabupaten Madiun aktif bersinergi dengan pemerintah terkait supaya bisa melaksanakan dan mengadakan pelatihan yang bersertifikat.
3: Menurut Hari, hal ini sangat krusial untuk memastikan status kehalalan serta kelayakan daging saat didistribusikan kepada warga. Dan setelah mengikuti pelatihan, ratusan peserta ini langsung dilantik sebagai anggota juru sembelih halal Juleha dan langkah berikutnya mereka akan diarahkan untuk mengikuti proses sertifikasi resmi guna mendapatkan legalitas kemampuan. Pemerintah daerah juga menargetkan di setiap masjid di Kabupaten Madiun memiliki setidaknya 3 orang anggota Juleha bersertifikat, di mana keberadaan mereka dinilai sangat penting agar setiap masjid mampu mengelola pemotongan hewan kurban secara mandiri dan profesional. Selain itu, untuk kebutuhan Idul Adha, para personel Juleha ini juga disiapkan untuk membantu warga dalam kegiatan keagamaan lainnya, seperti halnya pelaksanaan akikah. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Belanja APBN di wilayah kerja KPPN

0: Madun sampai April 2026 terrealisasi 3,3 triliun rupiah. Sebagai lembaga baru, Kementerian Haji dan Umroh kini mendapatkan pendampingan. Berikut laporan Aris Deka.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat realisasi belanja APBN hingga April 2026 telah mencapai 3,3 triliun rupiah. Angka tersebut setara 37,93% dari total pagu anggaran yang disiapkan sebesar 8,7 triliun rupiah. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono menjelaskan, rata-rata realisasi belanja APBN di setiap satuan kerja atau satker Kementerian Lembaga atau KL di seluruh wilayah kerja sudah menyentuh kisaran 30%. Di wilayah Kota Madiun, penyerapan anggaran dari 37 satker KL telah terrealisasi sebesar 500 miliar rupiah atau 33,4% dari pagu 1,5 triliun rupiah. Sementara untuk Kabupaten Madiun, realisasi dari 35 satker KL mencapai 89 miliar rupiah atau 33,9% dari pagu 265 miliar rupiah. Pencapaian di wilayah lainnya juga menunjukkan tren serupa. Wilayah Kabupaten Magetan melalui 30 satker KL mencatatkan realisasi sebesar 95 miliar rupiah atau 33,1% dari pagu 288 miliar rupiah. Selanjutnya Kabupaten Ponorogo membukukan penyerapan sebesar 108 miliar rupiah atau 31,6% dari pagu anggaran 375 miliar rupiah. Adapun Kabupaten Ngawi dengan 33 satker KL mencatatkan persentase realisasi terendah, yakni 31,2% atau senilai 95 miliar rupiah dari pagu 305 miliar rupiah. Jika ditinjau berdasarkan masing-masing instansi, Joko mengungkapkan realisasi belanja pada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj di wilayah kerja KPPN Madiun saat ini masih tergolong rendah karena baru mencapai 2%.
2: Nah, ini yang mohon menjadi perhatian. Ini untuk beberapa KL, untuk Kementerian Haji dan Umroh. Ini memang kementerian baru, ini masih dalam bimbingan kita ya untuk penyerapannya. Nah, koordinasi terus ya Bapak Ibu dari Kementerian Haji dan Umroh untuk penyerapan yang lebih baik di bulan-bulan berikutnya. Kemudian pendidikan tinggi, sains dan teknologi ini masih di bawah 20%, yang lainnya sudah di atas 22%. Jadi mohon untuk dilakukan akselerasi yang masih di bawah 30%.
1: Melalui publikasi data realisasi belanja APBN terbaru ini, Joko berharap setiap satker KL mendapatkan gambaran informasi yang jelas mengenai performa anggaran mereka. Data ini sekaligus menjadi acuan evaluasi penting bagi setiap instansi untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan realisasi penyerapan anggaran ke depannya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Panitia seleksi memperpanjang pendaftaran Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Katong karena pendaftaran tahap pertama nihil pelamar. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Pendaftaran Dewan Pengawas Dewas Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo diperpanjang. Itu karena sejak dibukanya pendaftaran pada 5 hingga 13 Mei lalu nihil pelamar. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ponorogo Rizky Wahyunugroho mengatakan, pendaftaran Dewas kini diperpanjang selama 5 hari ke depan, yaitu mulai 18 hingga 22 Mei mendatang.
4: Ini dari Sekretariat Pansel belum menerima permohonan lamaran yang masuk pada kami. Sesuai ketentuan yang sudah kita sampaikan di pengumuman, akan ada pendaftaran ulang atau perpanjangan pendaftaran selama 5 hari. Kalau kita melihat di kalender, insya Allah 5 hari itu mulai di tanggal 18 sampai 22 Mei, jadi ada tambahan 5 hari untuk pembukaan pendaftaran.
3: Sesuai regulasi Permendagri maupun Perbup Ponorogo, proses seleksi dapat dijalankan apabila jumlah pendaftar minimal 3 orang dan paling banyak 5 orang. Rizky menyatakan pengumuman perpanjangan pendaftaran disampaikan ke masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Harapannya proses pendaftaran satu Dewas Perumda Air Minum Tirta Katong Ponorogo berjalan lancar. Dengan begitu, panitia seleksi dapat melaksanakan tahapan seleksi sesuai jadwal. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 dimulai. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun menyebutkan manfaat sensus tersebut untuk masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berikut laporan Aris Deka.
1: Sensus Ekonomi 2026 telah bergulir sejak awal Mei hingga Agustus 2026 mendatang. Pendataan lengkap ini dinilai sangat penting karena membawa manfaat besar bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nur Cahyanti, menjelaskan sensus ini berjalan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Madiun. Sepanjang bulan Mei, pendataan awal difokuskan menyasar unit usaha skala menengah dan besar. Selanjutnya, petugas akan melakukan kunjungan langsung dari rumah ke rumah atau door-to-door mulai 15 Juni mendatang untuk mendata seluruh unit usaha. Wisma mengatakan secara garis besar, sensus ini akan memotret kondisi ekonomi seluruh penduduk. Informasi yang dikumpulkan meliputi detail dan karakteristik usaha, nilai pendapatan, pengeluaran, serta aset perusahaan sepanjang tahun 2025. Selain itu, petugas juga akan mencatat data sosial dari pihak keluarga. Wisma menjelaskan manfaat sensus ini sangat luas bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
5: Jadi ada beberapa sih manfaat nyata sensus ekonomi itu kalau buat UMKM dan rakyat kecilnya secara garis besar aja. Mungkin yang pertama itu supaya biar bantuan pemerintah itu tepat sasaran gitu loh. Nah mungkin kalau misalnya pemerintah mau bikin bantuan menyasar kepada UMKM, nah mungkin mereka pasti akan melihat data kan ya. Nah kalau datanya kita tuh tepat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bantuan itu tidak akan salah sasaran gitu. Kemudian yang kedua, pemerintah itu akan kalau punya data, maka pemerintah itu bikin kebijakan itu nggak akan ngawur gitu ya. Kalau sensus nunjukin 70% warung kelontong itu kesulitan saingan sama minimarket, maka pemerintah mungkin bisa bikin aturan zonasi kayak gitu untuk pembangunan minimarket. Kemudian bisa juga manfaatnya itu untuk membetulkan infrastruktur yang ada gitu, untuk narik investor gitu kan ya, untuk bikin program pelatihan biar sesuai gitu. Jadi daerah ini itu dia khususnya itu di usaha apa, nah nanti untuk investasi akan ditarik ke situ, program pelatihan yang diterapkan di situ nanti sesuai dengan karakteristik usaha di daerah situ gitu ya.
1: Menurut Wisma, dari sensus yang telah berlangsung, jumlah usaha di 15 kecamatan Kabupaten Madiun terus mengalami pertumbuhan. Pada sensus ekonomi 2006 tercatat sebanyak 63.271 usaha. Jumlah tersebut naik menjadi 73.264 usaha pada tahun 2016. Wisma berharap masyarakat atau responden dapat menerima petugas dan mengisi data dengan jujur sesuai kondisi yang sebenarnya. Pihak BPS juga menegaskan dan menjamin sepenuhnya kerahasiaan seluruh data yang diberikan oleh masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ngawi menetapkan target luas panen padi sebesar 169.000 hektar pada tahun 2026. Target ini merujuk pada ketentuan dari Kementerian Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Saat ini luas baku sawah di Ngawi tercatat sekitar 49.000 hektar. Untuk itu, pemerintah daerah fokus pada program peningkatan produktivitas serta intensifikasi pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di KPP Kabupaten Ngawi, Supardi, menjelaskan langkah untuk memenuhi target tersebut, pihaknya menerapkan strategi peningkatan indeks bertanam hingga skala 2,8. Pemerintah daerah mendorong percepatan masa tanam dan penguatan pertanian ramah lingkungan. Selain itu, pengawasan ketersediaan air di kawasan Waduk Sangiran dan Waduk Pondok ditingkatkan. Upaya ini bertujuan meminimalkan resiko gagal panen pada lahan yang bergantung pada waduk. Pemkab Ngawi juga mengantisipasi dampak anomali cuaca El Nino yang diprediksi terjadi pada bulan Juli Agustus 2026. Langkah mitigasi dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan. Program Electricity for Farming berupa penggunaan sumur listrik dioptimalkan pada titik-titik kritis. Melalui strategi tersebut, Pemkab Ngawi mengumumkan kesiapan mengamankan pasokan padi daerah yang rata-rata mencapai 770.000 ton gabah kering giling per tahun.

0: Selain mendorong terciptanya generasi muda berkualitas, kehadiran Bunda Jenre di Magetan yang baru dikukuhkan diharapkan dapat menjadi duta dalam upaya mencegah dan menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Peran Bunda Generasi Berencana atau Genre dinilai penting dalam memberikan edukasi kepada remaja terkait perencanaan kehidupan berkeluarga. Upaya tersebut diharapkan mampu mencegah pernikahan usia dini sekaligus menurunkan resiko stunting di Kabupaten Magetan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, BPKB P3A Magetan Sukartini mengatakan, pengukuhan Bunda Genre menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju terwujudnya generasi emas Kabupaten Magetan. Menurutnya, edukasi mengenai perencanaan masa depan dan kehidupan berkeluarga perlu diberikan sejak dini kepada remaja. Hal itu penting agar anak-anak muda memahami dampak dari pernikahan usia dini baik dari sisi kesehatan sosial maupun ekonomi. Tidak sedikit pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin justru kembali berurusan dengan pengadilan untuk mengajukan perceraian. Dengan dikukuhkannya Bunda Genre di seluruh kecamatan diharapkan dapat menjadi duta untuk menyampaikan kampanye pencegahan pernikahan usia dini.
2: Itu harapannya ya itu yang berkualitas berencana, tentunya berencana untuk masa depannya seperti itu. Jadi tujuannya ya termasuk nanti bisa mengurangi angka pernikahan usia dini seperti itu dengan adanya dikukuhkannya Bunda Genre seperti itu. Intinya masih ada kaitan dengan pernikahan usia dini.
1: Untuk diketahui, data perkara dispensasi kawin di Magetan menunjukkan persoalan pernikahan dini masih menjadi perhatian serius. Sepanjang 2025 lalu tercatat terdapat 67 perkara dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61 perkara dikabulkan majelis hakim demi memberikan kepastian hukum bagi anak yang telah dikandung. Mayoritas pemohon dispensasi kawin berada pada rentang usia di atas 14 tahun hingga di bawah 17 tahun. Bahkan pemohon termuda tercatat berusia 14 tahun 7 bulan dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Untuk itu perlu dorongan untuk upaya kampanye mencegah pernikahan usia dini, diantaranya dengan terbentuknya Bunda Genre di seluruh wilayah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Ponorogo menjelaskan trust issue atau kesulitan percaya pada orang lain bisa dipengaruhi dari hubungan orang tua dan anak sejak masa kecil. Berikut laporan Prastia Dwi.
3: Istilah trust issue atau kesulitan untuk mempercayai orang lain kini menjadi perbincangan hangat terutama di kalangan generasi Z. Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Afitria Rizkiana, menjelaskan bahwa trust issue bukanlah sekedar kekhawatiran biasa. Menurutnya, kondisi ini merupakan bentuk kesulitan seseorang untuk membangun rasa percaya dalam berbagai relasi, mulai dari keluarga, pertemanan, hingga pasangan.
4: Di psikologi itu ada yang namanya attachment teori. Jadi itu adalah teori kelekatan. Hubungan antara anak dan orang tua di masa kecil, ya, itu bisa mempengaruhi kelekatan dia dengan orang lain. Misalkan, ketika di masa kecil itu dia merasa diabaikan, tidak dipenuhi kebutuhannya, tidak dipenuhi kasih sayangnya, maka nanti ketika remaja dewasa, maka dia juga akan mengalami trust issue.
3: Afitria menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dapat menjadi titik awal memulihkan rasa percaya. Meskipun menyakitkan, trust issue bukanlah sebuah gangguan mental permanen, melainkan sebuah permasalahan yang bisa disembuhkan. Kuncinya terletak pada dua aspek, dukungan sosial dan bantuan profesional. Pratisya Dwi, RRI melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Ketersediaan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini di Kabupaten Magetan dipastikan mencukupi. Dinas Peternakan setempat pun telah melakukan sejumlah langkah dan persiapan. Belanja APBN di wilayah kerja KPPN Madiun sampai April 2026 terrealisasi 3,3 triliun rupiah. Sebagai lembaga baru, Kementerian Haji dan Umroh kini mendapatkan pendampingan. Panitia seleksi memperpanjang pendaftaran Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Katong karena pendaftaran tahap pertama nihil pelamar. Dengan demikian, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 17 Mei 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id atau ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Dira Swedi, selamat pagi.

0: masalah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 17 Mei 1949, Ahmad Kosasi memimpin upacara pembacaan proklamasi di Mandapai, Kalimantan Selatan, menyatakan wilayah Kalimantan merupakan bagian dari Indonesia. Proklamasi itu merupakan reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa yang merupakan wilayah Republik Indonesia.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang harus diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, mendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda untuk perkiraan cuaca hari ini di Minggu tanggal 17 Mei 2026. Untuk Kota Madiun pendengar, dini hari, pagi hari, dan malam hari diperkirakan berawan. Suhu ada di kisaran 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 74 hingga 98%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 13,6 km per jam. Untuk Kabupaten Madiun, dini hari, pagi hari, dan malam hari diperkirakan berawan. Kemudian siang dan sore diperkirakan hujan ringan. Suhu berkisar 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 80 hingga 98%. Angin dominan dari arah barat dengan kecepatan 15,5 km per jam. Untuk Kabupaten Magetan mendengar, sepanjang dini hari, pagi hari, dan siang juga sore berawan, sementara malam udara kabur. Suhu berkisar 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 81 hingga 97%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 12,8 km per jam. Bergeser ke Ngawi, pendengar, dini hari dan malam hari diperkirakan berawan. Pagi diperkirakan udara kabur dan siang juga sore diperkirakan hujan ringan. Suhu ada di kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 76 hingga 99%. Angin dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 12,4 km per jam. Kemudian untuk Pacitan pendengar, dini hari, pagi hari, dan malam hari diperkirakan udara kabur. Suhu ada di kisaran 22 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udara 80 hingga 99%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 12 km per jam. Kemudian untuk Ponorogo pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur, pagi hari dan malam hari diperkirakan berawan, dan siang juga sore diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 66 hingga 99%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 14,5 km per jam. Ada peringatan ini pendengar, waspadai hujan intensitas ringan, sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang, sesaat pada siang sore hari terjadi di Magetan dan Ngawi.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madi.

0: Cakepnya. Terbang ke atas yuk. Kayak film.
1: Jeng-jeng, bahaya-bahaya. Aduh, stop. Jangan ayunkan bayi kayak gitu, Jeng.
0: Lo. Dianya saja suka loh. Sampai ketawa ngakak ini loh.
1: Gini loh, Jeng. Mengayunkan bayi kayak gitu itu bisa membuat second baby syndrome. Cedera yang mematikan. Guncangan kerasnya itu bisa bikin otak menghantam tengkorak loh, Jeng. Parahnya nih, bisa sampai pendarahan otak. Patah tulang leher. Sampai kerusakan tulang belakang pada bayi loh, Jeng.
0: Wih, kok ngeri gitu ya?
1: Makanya, kalau masih ada orang yang suka mengayunkan bayinya terlalu keras, kita harus ingatkan kalau hal itu bahaya.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, mendengar harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026, beras premium terpantau di harga Rp15.000, beras medium Rp12.750 per kilogram. Gula kristal putih Rp17.250 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.000 per kilogram. Kemudian untuk komoditas, daging sapi terpantau di harga Rp125.000, daging ayam ras Rp36.500 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp58.500 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp27.000, telur ayam kampung Rp57.500 per kilogram. Kemudian untuk komoditas cabai merah keriting terpantau di harga Rp46.500, cabai merah besar Rp48.000, dan cabai rawit merah Rp64.000 per kilogram. Untuk bawang putih terpantau di harga Rp40.000 dan bawang merah Rp40.000 dan bawang putih Rp30.500 per kilogram. Demikian informasi yang saya ambil dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siskaperbapo Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Ya, pendengar, kita masih bersama-sama di Madun pagi ini untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim Leson 8 12 Lamongan, Letkol Denis Yori Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Denis, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Ravendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai